0: bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah suruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein, diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankabe Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankabe Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankabe Kota Batu.
4: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintahan tentang buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
3: Sementara itu, dokter hewan di Stankabe Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, terus suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suatu pemeriksaan bagi kami.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
7: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
8: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
9: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026, kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
8: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
10: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbukti, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap Bakorwil yang ada 5 Bakorwil.
8: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
11: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
12: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
11: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
13: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
11: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
15: Masih diguyur hujan, deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
16: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
15: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
17: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
16: Dengok ini mungkin Bisan. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
17: Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
16: Harapannya apa, Pak?
17: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
15: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Al-Kisra.
18: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
19: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih intinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
18: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
20: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
21: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
18: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
2: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
22: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
23: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
22: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
22: Peluncuran Udinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala

0: sendiri.
1: Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja deh, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Tahukah Anda kalau setiap botol minuman mineral yang kita konsumsi dari berbagai merek, pasti tutup botolnya berbeda warna? Apa maksud dan artinya? Secara umum, warna tutup botol dibagi menjadi 3 warna, putih, biru, dan hijau. Setiap warna menandakan bahwa sumber air diambil dari sumber yang berbeda. Yang pertama, tutup botol berwarna putih, bersumber dari air pipa yang ditada, lalu menjalani proses penyulingan dengan sedikit bahan kimia yang menyebabkan keaslian air itu hilang. Karenanya, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut drinking water dengan harga yang relatif murah. Kedua, tutup botol berwarna biru, bersumber dari air mineral bawah tanah. Dipompa naik dan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Ketiga, tutup botol berwarna hijau, merupakan air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah atau mata air, dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus tertera di label botol tersebut.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
2: Iya, Bu, terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, Dewan Pengurus Wilayah DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau menggelar kegiatan Ngobrol Pintar bertema anak muda dan politik di kantor DPW Perempuan Bangsa Kepri. Nah, di mana acara melibatkan berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa Kota Batam, di mana Ketua DPW Perempuan Bangsa Kepri Helmiasti Basri menyampaikan kegiatan digelar untuk mendorong generasi muda agar tidak apatis terhadap politik, di mana kemudian memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah pembangunan bangsa negara di masa yang akan depan. Dan di mana forum ini bertujuan untuk mengajarkan politik praktis kepada peserta, melainkan membangun kesadaran politik generasi muda agar mampu mengawal kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif, dan juga tentunya mengajak berbagai sebagai bahan evaluasi untuk pelajaran politik di kalangan anak muda. Ya, ini satu kegiatan yang sangat bagus sekali, Ngobrol Pintar, yaitu anak muda dan juga politik. Nah, satu informasi terakhir pendengar untuk Anda di pagi hari ini, upaya membentuk generasi muda yang disiplin dan berakhlak baik terus dilakukan jajaran Polsek Sekupang melalui pendekatan edukatif dan humanis. Satunya dilakukan menggelar kegiatan pembinaan disiplin bagi para santri di Pondok Pesantren Medina Uma Cendikia, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang. Nah, kegiatan ini yaitu diupayakan Polri untuk berikan diri kepada masyarakat sekaligus menanamkan nilai kedisiplinan kepada para santri sejak usia dini, di mana kehadiran pasukan kepolisian di lingkungan pesantren pun dapat disambut hangat dengan antusias para santri dan pengurus pondok pesantren. Ya, dalam kegiatan tersebut disampaikan agar tentunya diharapkan Para santri memiliki sikap tertib, disiplin, dan bertanggung jawab kepada para santri sejak dini, dan selain itu memberi manfaat positif juga bagi pembentukan karakter generasi muda untuk mencipta generasi yang taat aturan dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Informasi ini menutup kebersamaan kita untuk Batam Menyapa, dan kita akan hadirkan seperti biasa di hari Minggu, yaitu dari GBI Tapga Batam Center, untuk mengikuti mimbar agama Kristen. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Semua bersuka cita, amin. Amin. Sudah ngos-ngosan, amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu dan Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan, mari kita terus lagi menyembah Tuhan. Dan kita mau dengan arahan firman Tuhan. Sebelum kita memberi, kita bersatu dalam doa. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Kalau setiap kami Tuhan boleh ada sampai dengan hari ini. Tapi semua karena kasih karunia-Mu. Engkau yang menyertai setiap langkah-langkah kami. Engkau curahkan roh-Mu buat setiap kami. Menjadi penghibur dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bawa persembahan kami ya Tuhan. Tanda kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu sekalian.

di dalam penantian kami akan pencurahan Roh Kudus hari ini, Tuhan. Kami mau duduk tenang di hadapan-Mu menanti-nantikan Engkau. Satu hal yang kami berdoa, Tuhan, supaya di hari ini bukan hanya merupakan momentum di mana kami memperingati ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas anak-anakmu, murid-muridmu yang menanti-nantikan di loteng atas. Kami ingin, Tuhan, supaya Engkau di ruangan ini juga. Engkau lawat kami. Lawatan Roh Kudus. The wind of fire. Yang akan memantik hidup kami menjadi berubah sesuai dengan kehendak. Sebab itu, Roh Kudus, sementara hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, Engkau bergerak di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan. Engkau jamah setiap hati. Engkau lihat setiap jiwa yang letih lesu, lelah dan berbeban berat. Berikan kepada mereka kelegaan, Tuhan. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang lemah, Engkau kuatkan, Tuhan. Mereka yang sedang susah, Engkau hiburkan. Mereka yang sedang gentar, Tuhan. Yang sedang melewati lembah kekelaman yang curam. Yang sedang menapaki jalan hidup yang licin dan terjal. Biar Roh Kudus kami boleh merasakan kehangatan pelukan-Mu menuntun kami dan mengarahkan setiap jalan kami.

Yes, Roh Kudus. Persiapkan kami Tuhan untuk sesuatu yang besar hari ini. Lewat firman. Mampukan setiap kami untuk menangkap pesan-Mu hari ini Tuhan. Dan ketika firman-Mu diberitakan. Firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka biarlah iman setiap kami bangkit. Sebab tanpa iman tidak mungkin kami berkenan kepada-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak mungkin kami berkenan untuk menerima lawatan Roh Kudus tanpa iman. Sebab itu biarlah firman-Mu hari ini. Bukan firman yang biasa-biasa. Tapi firman yang penuh otoritas dan kuasa. Untuk membangkitkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Supaya di akhir daripada pemberitaan firman-Mu, hati mereka sudah siap. Seperti bejana yang akan dialirkan oleh aliran-aliran air hidup. Dan mereka akan berubah pulang dari tempat ini. Mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Jiwa mereka segar. Ada kekuatan yang mengalir dalam hidup mereka. Dan mereka akan melihat life changing terjadi dalam semua arena hidup mereka. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, silakan duduk. Shalom, happy Sunday dan happy Pentecost. Hari ini saya tanya Tuhan, Tuhan saya mau sampaikan apa ini? Dan Roh Kudus cuma taruh di hati saya begini. Kalau cerita tentang pencurahan Roh Kudus, cerita tentang loteng atas itu, sudah bertahun-tahun kita semuanya sudah dengar, kita semuanya tahu. Sampaikan sesuatu yang akan mendatangkan perubahan. Sehingga setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, engkau tidak hanya dibekali dengan peristiwa sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi engkau akan mengalami dalam hidupmu. Firman Tuhan hari ini, Roh Kudus hari ini akan menjawab. Dan dia sendiri yang akan melakukan sesuatu. Pribadi lepas pribadi. Saudara, sebab itu. Baik saudara yang ada di sini. Maupun cabang-cabang yang sedang mengikuti live streaming. Get ready. Get ready for the outpouring of the wind of fire. Katakan amin. Nah, saudara, hari ini saya ingin bicara kepada saudara tentang angin Roh Kudus. Di dalam Alkitab, Roh Kudus itu selalu digambarkan dengan angin dan api. Makanya saya kasih judul The Wind of Fire. Nah, saudara, mari kita lihat apa itu Roh Kudus. Apa itu The Wind of Fire? Saudara yang kasih Tuhan, the wind of fire atau Roh Kudus itu sudah ada dari perjanjian lama. Nah, saudara, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri dalam bahasa Ibrani-nya adalah Ruah Elohim. Ruah artinya nafas. Elohim itu Tuhan. Nah, saudara, kata ruah itu memiliki tiga arti. Yang pertama angin, katakan angin. Yang kedua nafas. Yang ketiga roh. Nah, saudara. Jadi ketika Alkitab mulai berkata tentang Roh Allah, maka seringkali yang dipakai adalah gambaran angin yang bergerak atau nafas yang menghidupkan. Saudara, dalam Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kata melayang-layang di atas permukaan air artinya sedang bergerak. Saudara, angin itu apa? Angin adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak dari tempat di mana tekanan tinggi ke tempat yang tekanan rendah. Tekanan tinggi itu berbicara tentang tempat yang ada di atas, high place. Nah, saudara, dan kita yang ada di bumi ini, saudara, kita harus tahu persis bagaimana kita mempersiapkan diri itu supaya angin itu bertiup dari atas ke bawah. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi sebelum ada terang, sebelum ada keteraturan, Alkitab berkata gelap gulita
tidak ada, bumi ini belum ada, belum ada keteraturan sama sekali. Dikatakan ruah Elohim itu bergerak di atasnya. Nefes Allah, nafas Allah, angin itu, the wind of fire itu bergerak. Nah saudara, artinya begini, ketika ruah Elohim itu bergerak di tempat ini, engkau yang datang dengan hidup yang sedang kacau, masa depan yang sedang kacau, engkau tidak tahu, hidupmu mungkin engkau terasa kosong, gelap, kacau, tidak berbentuk. Hari ini dengar, saya percaya Roh Kudus justru sedang bergerak di tempat ini. Di tengah-tengah kekosongan hidup saudara, di tengah-tengah kegelapan, kekacauan, Dia akan membuat hidupmu menjadi teratur. Dan Dia akan menata kembali hidup saudara. Dan engkau akan pulang mengalami yang namanya life changing. Amin. Nah saudara, the wind of fire itu berbicara juga tentang nafas kehidupan. Tadi sudah saya katakan. Nah saudara, dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Saudara, manusia pertama yaitu Adam. Itu dia sudah dibentuk dari debu tanah, dari tanah liat. Bentuknya sudah manusia. Tubuhnya sudah seperti manusia. Tetapi belum ada kehidupan. Setelah Tuhan menghembuskan nefes, menghembuskan the wind of fire, ruahnya, ruah Elohim itu. Maka manusia pertama itu menjadi hidup. Saudara, sebagai gereja, itu tanpa ruah Elohim. Maka apa yang kita lakukan itu cuma sekedar aktivitas biasa. Pelayanan kita tanpa ruah Elohim itu tidak lebih daripada tradisi, program. Tapi tanpa api, tidak ada nyala api, tidak menghangatkan, tidak membakar roh kita. Sehingga kita datang dingin, kita pulang beku. Nah saudara, ini yang dimaksud the wind of fire. Jadi hari ini saudara, mungkin engkau kelihatan datang ke gereja, bagus. Engkau duduk, engkau menyanyi, memuji Tuhan, bagus. Tetapi Tuhan tahu kalau engkau tanpa Roh Kudus, maka hidupmu itu tidak lebih hanya daripada mayat hidup, debu tanah, tetapi tanpa kuasa. Nah hari ini saya percaya Tuhan taruh di hati saya begini, ibadah ini Dia akan curahkan Roh Kudus memberikan hidupmu bukan hanya sekedar bernapas biasa, beraktivitas biasa, tapi ada kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Nah saudara, mari kita lanjut lihat. Di dalam Kisah Para Rasul, saudara dikatakan begini, tiba-tiba, ayat 2 dan 3, waktu mereka sedang berkumpul di loteng atas, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah saudara, dikatakan seperti tiupan angin keras kemudian ada api. Itulah yang saya maksud dengan the wind of fire, yang bicara tentang ruah Elohim. Nah dalam Kitab Para Rasul ini dijelaskan betul-betul tentang angin dan api itu. Nah saudara, dampak utama dari kepada ketika murid-muridnya itu menerima kepenuhan Roh Kudus. Kita tahu bahwa sebelum terjadi Pentakosta itu, mereka adalah orang-orang yang sedang ketakutan, diburu-buru oleh tentara Romawi dan oleh imam-imam pada waktu itu. Sehingga mereka bersembunyi, mereka sedang dalam ketakutan. Mereka juga sedang bingung. Sekarang dulu ada sama Yesus jalan, ada guru dan sebagainya. Sekarang kita tidak punya pemimpin. Mereka sedang bingung. Mereka kehilangan arah, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi setelah ruah Elohim itu dicurahkan pada hari Pentakosta, maka ruah Elohim itu mengakibatkan life changing. Mereka berubah dari ketakutan menjadi keberanian. Mereka langsung hari itu juga mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Kalau tadinya mereka bersembunyi dari masyarakat, mereka tampil di depan umum. Dengan berani mereka memberitakan Injil, dan pemberitaan Injil itu disertai dengan kuasa.
bukan biasa-biasa saja. Dan akhirnya kita melihat hari pertama itu Petrus cuman khotbah sebentar. 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Kenapa? Ada kuasa. Hari ini saya percaya Tuhan katakan dia akan penuhi, dia akan perlengkapi kita dengan ruah Elohim. Engkau yang sedang dikejar-kejar rasa takut. Engkau yang sedang dikejar-kejar dengan kebingungan. Engkau yang mungkin tidak tahu akan menjadi apa yang akan terjadi ke depan. Engkau kehilangan arah. Dengar baik, siapkan hatimu. Terima ruah Elohim. Dan itulah yang akan memimpin langkahmu. Dia akan menyingkirkan semua kelemahan, semua ketakutan saudara. Dan dia akan menggantikan dengan keberanian. Dan kuasa itu akan menyertai saudara. Amin. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 6-8. Saudara, Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus itu luar biasa. Mari lihat. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu. Kamu harus dilahirkan kembali. You have to be born again. Nah, kemudian ayat 8, bagaimana Tuhan menjelaskan itu. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara yang kasih Tuhan, dia katakan seperti angin yang bertiup, yang membawa perubahan dari kehidupan lama manusia. Perubahan yang esensial terjadi setelah angin itu bertiup. Saudara, orang akan berpindah dari kehidupan sebagai manusia duniawi menjadi manusia rohani. Nah, ruah Elohim itu akan bertiup dalam hidup kita. Dan saya percaya hari ini, apa yang dia akan lakukan, dia akan daur ulang hidup saudara. Dari kehidupan lama ke kehidupan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan daging menjadi kehidupan yang penuh dengan dengan buah-buah roh. Daur ulang masa depanmu, bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu yang sedang morat-marit. Kalau Roh Kudus itu benar-benar engkau mengerti, engkau ingini dan engkau terima dia, maka dia akan mendaur ulang dari hidup yang berantakan, masa depan yang berantakan, kehidupan rumah tangga yang berantakan, kesehatan yang berantakan, dia daur ulang dan engkau akan lahir kembali. Katakan amin. Saudara, okay. Sekarang mari kita lihat the wind of fire. The wind of fire itu bicara tentang angin Roh Kudus, bicara tentang ruah Elohim. Nah saudara, sifat angin itu dalam kitab para rasul waktu Roh Kudus itu turun dikatakan angin itu sangat kuat. Katakan sama-sama saya, sangat kuat. Sifat yang kedua, Yesus berkata dia bertiup kemana dia mau, bukan kemana kita mau. Kemana dia mau. Kalau engkau siap hari ini, maka engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus, kuasanya yang sangat kuat itu akan bekerja dalam hidup saudara. Ah, saya kasih beberapa gambar supaya saudara bisa cepat untuk menangkap ini. Angin itu bisa begitu kuat sehingga bisa merobohkan pohon-pohon. Saudara, kekuatan angin itu luar biasa. Angin memiliki kuasa atau kekuatan untuk menggerakkan, menciptakan, menghancurkan, mengguncangkan, bahkan bisa merobohkan. Angin itu bahkan bisa mengubah landscape bumi dalam waktu sekejap. Ladang tiba-tiba jadi banjir, ya. Kemudian pohon rubuh dan sebagainya. Sungai bisa berpindah. Kenapa? Karena angin itu bawa badai, tutup sungai sini, sungai mengalir ke tempat lain. Itu semua, bayangkan dulu kekuatan angin itu. Menggerakkan, menghancurkan, menggoncang, merobohkan, dan mengubah bentuk. Dia akan mengubah bentuk saudara. Dia akan mengubah masa depan saudara. Kalau engkau ingini Roh Kudus, saya coba meletakkan dasar ini supaya saudara datang tidak hanya sekedar ibadah minggu biasa memperingati hari pencurahan Roh Kudus, tapi engkau mengingini itu. Sebab dikatakan dia akan bertiup kemana dia mau, bukan kemana kita mau. Apa yang membuat dia mau bertiup dalam hidup kita? Kalau kita mengingini dia, kalau kita mau merendahkan diri,
kita mau tempatkan kita di tekanan rendah, maka Roh Kudus dari tekanan tinggi itu akan berhembus, akan bergerak kalau kau mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sampai sini berapa banyak yang mengerti? Kalau ada mengerti, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, sebelum ada fakta-fakta ilmiah, Alkitab itu telah berbicara tentang empat jenis angin. Empat jenis angin, kita mesti mengerti ini dan kita akan melihat bagaimana itu aplikasinya dalam hidup kita. Saudara, empat jenis angin itu adalah simbol dan dari kedaulatan Allah atas seluruh bumi dan segala isinya. Nah, saudara, pertama Alkitab mengajarkan ada yang namanya angin timur, ada angin barat, ada angin utara, ada angin selatan. Empat jenis angin. Nah, saudara, dan saudara yang kasih Tuhan, manusia hanya bisa mendengar bunyinya atau merasakan dampak dari angin itu, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan kemana tujuannya. Tadi ayatnya kita sudah baca. Tapi hari ini saya percaya Alkitab dengan jelas akan membuktikan bahwa Tuhan kita berdaulat untuk mengendalikan semua angin itu untuk tujuan dia sendiri. Saya ulangi, ini penting. Hari ini sekalipun Tuhan bicara tentang dunia, orang-orang dunia itu hanya bisa mendengar bunyinya, merasakan dampaknya, gak tahu dari mana. Tapi hari ini engkau akan tahu angin itu datangnya dari mana. Ruah Elohim. Nah, saudara, dan untuk tujuan apa? Hari ini Alkitab akan membuktikan bahwa dia bukan cuma berdaulat mengendalikannya, tapi dia punya tujuan ketika angin timur, angin barat, utara, dan selatan itu berhembus dalam hidup saudara. Mari kita mulai lihat dari angin timur. Saudara, angin timur itu biasanya datangnya tiba-tiba dan mengubah sebuah keadaan dengan sangat cepat. Itu sifat angin timur. Dan saudara, Alkitab mengajarkan kita bahwa angin timur itu berbicara tentang kuasa Allah, berbicara tentang penghakiman Allah, tapi juga berbicara tentang terobosan Allah. Saudara, mari kita lihat beberapa contoh ini. Saudara, dalam Kejadian pasal 41 ayat 27. Pada waktu itu Firaun mendapatkan mimpi. Ada 7 lembu yang kurus dan buruk. Ada 7 lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin. Nah, saudara, oleh angin timur. Nah, saudara, Firaun cuma tahu seperti itu. Tapi Yusuf yang penuh dengan Roh Kudus, dia tahu tujuan Allah. Dia tahu dari mana datangnya angin timur itu. Ternyata, saudara, angin timur itu berhembus di Mesir. Pertama, untuk menghakimi orang-orang fasik. Tapi yang kedua, angin timur itu memposisikan Yusuf sebagai duta kerajaan Allah di Mesir. Mesir berbicara tentang sistem dunia. Dan kenapa Yusuf ditempatkan? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan dia pakai orang yang dia kasihi. Dia pakai anak Tuhan untuk meluputkan bangsa-bangsanya. Bukan hanya untuk meluputkan dia sendiri. Jadi dari sini Anda lihat, Firaun tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tahu. Angin timur ini sedang berbicara tentang penghukuman, penghakiman buat orang fasik. Tetapi buat anak-anak Tuhan, ini adalah sebuah promosi. Hari ini Roh Kudus akan dicurahkan atas saudara. Dan saya sangat percaya, Roh Kudus, the wind of fire from the east, itu akan engkau terima. Dan engkau akan lihat bagaimana dia bekerja. Engkau tidak perlu takut, sekalipun engkau melihat penghakiman sedang terjadi, dolar sedang naik, ekonomi sedang murat-marit, proyek-proyek tidak ada, dibatalkan semuanya. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus,
engkau akan melihat bagaimana dia akan memposisikan engkau pada posisi yang Tuhan sudah tempatkan saudara. Katakan amin. Nah saudara, dalam Keluaran 10 ayat 13 sampai 15. Ketika tulah-tulah menimpa Mesir, Alkitab berkata bahwa angin timur itu datang membawa belalang. Keluaran 10 ayat 13, Anda bisa baca di situ. Bagaimana Tuhan kirim angin timur. Itu tiba-tiba melanda pada waktu Musa sedang menghadap Firaun untuk minta dilepaskan, dibebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Firaun mengeraskan hati. Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan? Nanti baca di rumah ayat 13 sampai ayat 15. Tuhan menghembuskan angin timur. Dan angin timur itu berhembus ke seluruh tanah Mesir. Membawa belalang. Sehingga semua tanam-tanaman itu semua dimakan habis oleh belalang. Ini bicara tentang krisis ekonomi. Mereka mengalami kesulitan pangan. Nah saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa bangsa Israel yang pada waktu itu tinggal di di satu tempat yang diisolasikan. Itu belalang gak kesana. Tapi di seluruh tanah Mesir, angin timur membawa belalang. Dan akhirnya mereka mengalami krisis ekonomi. Saya mau beritahu saudara. Angin timur kalau bertiup itu akan mendatangkan bencana. Hari-hari ini saya percaya dunia sedang mengalami angin timur ini. Tapi bencana itu buat orang fasik. Kalau engkau lihat krisis demi krisis sedang terjadi, ekonomi sedang morat-marit, saudara, dia punya tujuan bukan cuman untuk bencana buat orang fasik, tetapi dia mau membebaskan saudara dari tekanan, perbudakan, kemiskinan, keputusasaan, dan overwhelm dalam hidup saudara. Amin. Nah saudara, Keluaran 14 ayat 21 katakan begini, ini yang luar biasa, ini angin timur nih dahsyat banget. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin. Angin apa? Angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu dan bangsa itu bisa berjalan. Saudara, ini bicara ketika Musa dan bangsa Israel menghadapi jalan buntu. Mereka Tuhan suruh keluar ke tanah perjanjian. Mereka sampai pada satu titik. Di depan itu ada laut Kolsum. Di belakang itu tentara Firaun sedang mengejar. Mereka terjepit di tengah. Lalu Tuhan pakai angin timur. Saudara, engkau mungkin sedang menghadapi jalan buntu. Engkau tidak tahu mau melangkah kemana. Ke kiri tidak ada jalan. Ke kanan tidak ada jalan. Di depan ada laut. Di belakang ada musuh. Artinya engkau sedang tunggu kapan engkau akan habis. Saudara, tapi hari ini yang engkau butuhkan adalah ruah Elohim. The wind of fire itu akan membuat life changing. Kenapa saudara? Tuhan akan kirimkan angin ribut itu. Angin timur itu. Untuk menerobos kebuntuan-kebuntuan di dalam apapun yang sedang kau hadapi. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kau menangkap ini. Bersiaplah. Karena ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini. Roh Kudus itu akan membuat engkau jalan yang tertutup akan dibuka. Terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi ada hal yang kedua dengan angin timur ini yang berhembus di Laut Merah itu. Dia menghentikan ancaman dan melenyapkan musuh-musuhnya. Saudara, waktu bangsa Israel itu sudah selesai menyeberang, pasukan Firaun mengikutinya. Waktu mereka sampai di tengah laut itu, laut yang terbelah itu tertutup kembali. Saudara, jadi angin timur itu, pertama dia menghalangi, sehingga pasukan Firaun itu tidak bisa mendekat, karena ada angin puting beliung seperti itu. Mereka tidak bisa maju, sudah dekat. Tuhan kasih kesempatan, laut dia buka. Dan kemudian setelah bangsa itu lewat, angin timur ini kemudian berpindah.
bangsa tentara Firaun mengejar. Mereka masuk ke dalam laut dan kemudian angin timur itu terangkat dan mereka terkubur di sana. Maka bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau engkau menerima Roh Kudus ini, Dia akan mengubahkan hidup. Musuh-musuh yang ingin mencelakakan engkau, angin timur akan menyelamatkan, melenyapkan mereka. Tapi engkau akan mengalami terobosan. Katakan amin. Saudara, angin timur yang mungkin hari ini sedang merusak hidupmu, kelihatannya seperti melanda hidup kita, sepertinya semuanya itu jalan tertutup, menghancurkan hidup kita. Saudara, ingat, seperti Yusuf, dibuang keluarganya, dimasukkan ke sumur di padang, difitnah oleh majikannya, dipenjarakan tanpa diadili, dikriminalisasi. Sehingga membuat engkau melihat sepertinya masa depanmu sudah berantakan. Seperti bangsa Israel yang diperbudak oleh sistem Mesir. Mereka penuh dengan tekanan, hidupnya depresi, overwhelmed. Tapi hari ini ada kabar baik buat saudara. Siapkan dirimu karena hari ini the wind of fire akan dihembuskan di ruangan ini. Dan akan memantik life changing terjadi dalam hidup saudara. Dia akan membuat engkau ditinggikan seperti Yusuf. Dia akan membebaskan engkau dari perbudakan tekanan dunia seperti bangsa Israel. Dia akan menerobos kebuntuan-kebuntuan dan berurusan dengan manusia-manusia yang ingin menghancurkan masa depanmu seperti Musa. Saudara yang kasih Tuhan, ini kabar baik. Sebab itu kalau engkau bersuka cita, mari song-song the wind of fire from the east dengan tepuk tangan bagi Tuhan yang akan mencurahkan rohnya di tengah-tengah kita. Kedua, angin barat. Saudara, angin barat ini berbicara tentang hujan, pemulihan, belas kasihan, kemudian kelimpahan. Nah saudara, angin barat itu di Israel selalu datangnya dari arah Mediterania Sea, dari arah laut. Dan biasanya ketika angin barat itu berhembus, dia akan membawa kelembaban dan hujan. Nah saudara, mari saya ajak saudara lihat di sini. Lukas 12 ayat 54, Yesus sendiri berkata, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segeralah kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dalam Keluaran 20, saudara dikatakan Keluaran 10 ayat 19, maka Tuhan membuat bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang-belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Angin barat. Saudara, itu sebabnya angin barat itu membawa pemulihan. Nah saudara, angin barat bukan hanya membawa hujan. Tetapi juga ingat, kalau angin barat datang, itu akan meninggikan gelombang. Saudara, orang kalau sudah bilang musim barat, nelayan tidak berani ke laut. Kenapa? Gelombangnya terlalu tinggi. Nelayan akan kehilangan penghasilan. Saudara, kenapa? Angin barat. Dan saudara, angin barat itu sangat menakutkan bagi para pelaut, para nelayan. Dan juga saudara, ketika angin barat itu datang bawa hujan yang lebat, itu bisa mendatangkan bencana. Akan ada banjir, akan ada tanah longsor, akan merusak ladang, membuat panen gagal dan sebagainya. Saudara, jadi angin barat itu selain pemulihan dan sebagainya, kita mesti tahu ketika angin barat itu berhembus, hidup ini akan melihat begitu banyak malapetaka terjadi. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Saudara, tapi dengar baik. Ada kabar baik hari ini. Saudara, angin barat, the wind of fire itu akan datang juga dari arah barat. Dan akan menjadi angin pemulihan, belas kasihan. Tuhan akan membawa kelimpahan dan menjadikan hidupmu overflow. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah bencana.
Sebab itu kalau engkau tangkap ini baik-baik dan engkau tahu hidupmu sebagai anak-anak Tuhan, engkau hidup benar di hadapan Tuhan, jangan pernah takut. Karena justru lewat angin barat itu engkau akan melihat Tuhan akan melakukan divine reversal. Waktu angin timur bawa belalang, akhirnya saudara, angin barat Tuhan hembuskan dan membawa belalang-belalang itu pergi. Dan belalang yang selama ini menghabiskan penghasilanmu, belalang-belalang itu. Dan saudara, di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan begini, aku akan menghardik belalang-belalang pelahap yang akan yang melalap berkatmu. Kenapa? Baca deh sendiri. Kalau engkau taat untuk melakukan firman Tuhan, ada di situ dikatakan, kalau engkau taat mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, memberikan persembahan khusus, maka Tuhan akan menghalau belalang-belalang itu. Gimana caranya dia menghalau? Dia kirim angin barat. Kelihatan suasana menakutkan. Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku kenapa menakutkan? Saya mau beritahu saudara, Anda tidak perlu takut, karena Tuhan akan melakukan lewat angin barat divine reversal. Katakan divine reversal. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi mari ingat bahwa ada angin timur, tapi ada angin barat. Timur menakutkan juga, angin barat mengerikan juga, tapi apapun yang mengerikan, Roh Kudus, the wind of fire, itulah yang mengatur, mengendalikan segala sesuatu. Bagi orang fasik itu penghukuman, tapi bagi anak-anak Tuhan itu adalah jawaban daripada doamu. Amin.

Mazmur 107. Mari kita perhatikan Mazmur 107 ayat 23 sampai 10. Saya akan bacakan buat saudara, saudara ikuti saja di layar. Saya enggak tahu bisa kebaca enggak itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Okay. Kalau bisa kebaca, kita baca sama-sama ayat 23 dan 24 dulu. 1 2 3. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat dalam. Saudara, ini berbicara tentang kehidupan anak-anak Tuhan yang diberkati. Mereka melakukan bisnis dan bisnis mereka itu berkembang kemana-mana. Pada saat itu everything was fine. Gak ada masalah, pekerjaan, ekonomi semua berkembang. Kenapa? Karena mereka disertai ada mujizat Tuhan yang menyertai mereka, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan engkau tahu, dan itu sebabnya engkau tetap setia, engkau ke gereja setia dan sebagainya. Tetapi suddenly ayat 25, kita baca ayat 25, 1, 2, 3. Ia berfirman, maka dibangkitkannya lah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ini angin barat. Ayat 26. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka terhuyung-huyung. Mereka pusing dan terhuyung-huyung. Seperti orang mabuk yang kehabisan, kehilangan akal. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami seperti itu. Engkau sedang bingung dan bertanya-tanya, Tuhan, salahku apa Tuhan? Aku tidak lakukan dosa. Aku tetap ke gereja. Aku tetap kembalikan persepuluhan. Kenapa semua ini terjadi? Apa dosaku? Saudara, saya mau beritahu sekali lagi. Tuhan sangat mengasihi saudara. Angin barat itu dibangkitkan justru karena dia kangen sama saudara untuk mendekat kepadanya. Anda masih datang ke gereja, tapi Anda tidak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Doamu sudah seperti doa yang natural biasa. Sebab itu lihat ayat 28, kita baca sama-sama. 3, 4. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Doa kembali berbobot. Ketika kita sedang dalam desperate. Pada waktu nyaman kita doa biasa-biasa. Tapi waktu kita sedang desperate, kita berseru kepada Tuhan. Maka saudara, dia akan menghembusi, dia akan membuat angin barat itu justru mendekatkan saudara dengan Tuhan. Ayat 29, dibuatnyalah badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Kok Anda sudah tidak baca? Oke. Ayat 29 kita baca sama-sama. 3, 4. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Haleluya, kabar baik buat saudara. The wind of fire dari arah barat hari ini juga akan menyulut kehidupanmu, ekonomimu dan apapun yang kau hadapi. Dan engkau akan melihat life changing terjadi. Dari kehidupan kekristenan yang nyaman tanpa desperate prayer, hari ini saya decree and declare, engkau akan segera tiba di pelabuhan kesukaanmu. Kalau Roh Kudus itu turun atasmu, engkau akan memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Doamu akan kembali berbobot. Engkau akan berseru kepada Tuhan. Waktu senang, waktu susah, engkau tetap berseru kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi, gelombang apapun, setinggi apapun juga, engkau hari ini pulang dari tempat ini, engkau sudah dekat dengan pelabuhan kesukaanmu. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Wow. Yang ketiga, angin selatan. Katakan angin selatan. Angin selatan itu biasanya bicara tentang kehangatan, favor, pemulihan, lawatan Roh Kudus. Angin selatan itu biasanya rasanya lebih hangat dan lebih lembut. Dan angin selatan itu tidak keras. Angin selatan itu selalu sepoi-sepoi, katakan sepoi-sepoi. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan,

Kalau angin sepoi-sepoi itu, senang enggak kita? Kalau angin badai kan enggak suka. Kita suka angin sepoi-sepoi. Nah, saudara, dalam Kidung Agung, saya enggak sempat baca, ayat 4, ayat 16, sampai ayat 6, ayat pasal 4, ayat 16, itu angin selatan dipanggil untuk meniup taman mempelai. Dikatakan, marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbak bau rempah-rempahnya, semoga kekasihku datang ke kebunnya, dan makan buah-buah yang lesat. Itu bicara tentang keintiman kita kembali dengan Yesus Kristus sebagai mempelai pria kita. Nah, tapi mari perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan begini, ayat 17, ayat pasal 27 ayat 13. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Lalu mereka membongkar sauh dan berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ini peristiwa perjalanan Rasul Paulus ya. Nah, saudara, secara profetik ketika mereka angin-angin selatan itu menunjukkan bahwa akan ada pintu terbuka, akan ada peluang baru, akan terjadi musim percepatan. Dan saudara, mungkin hari ini di antara saudara ada yang sedang menikmati angin selatan. Tiba-tiba bisnis terbuka, terbuka, terbuka. Pintu terbuka banyak-banyak. Peluang ada di mana-mana. Tapi dengar baik. Pada waktu itu semua pelaut yakin angin sepoi-sepoi ini pertanda baik. Tetapi saudara, Rasul Paulus tahu bahwa angin sepoi-sepoi ini hanya di permukaan. Nanti setelah beberapa saat mereka berlayar, akan badai itu akan datang. Nah, sebab itu para pelaut yang pengalaman ini mereka berlayar di dekat pantai, tidak di tengah, karena angin sepoi-sepoi. Tapi Alkitab berkata tiba-tiba angin sepoi-sepoi itu mendadak berubah menjadi angin badai. Dan kapal mereka yang berlayar terlalu dekat dengan pantai itu karam di sana, pecah di sana. Nah, saudara, apa yang ingin saya sampaikan begini. Kadang ya, angin atau kehidupan yang terlihat nyaman itu akan membuat orang santai, membuat orang ngantuk, membuat orang terlena. Saudara, padahal belum tentu semua pintu yang terbuka itu datangnya dari Tuhan. Belum tentu semua peluang yang datang itu berasal dari Tuhan. Kadang-kadang saudara, bukan kadang-kadang, seringkali begini. Iblis itu akan duluan buka pintu buat saudara. Dan pintunya itu kelihatan baik. Saudara, itu sebabnya. Saya cuma ingin katakan begini. The best will come first. Yang baik akan datang duluan. Sebelum yang terbaik datang. Kau kelihatan peluang ini baik. Tapi Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Kalau engkau tidak punya kepekaan roh, kalau engkau tidak punya discerning spirit, engkau akan salah kaprah. Engkau akan masuk ke pintu, di sana perangkap. Engkau akan lakukan peluang ini, di sana perangkap. Engkau membutuhkan hari-hari ini kepekaan roh. Katakan kepekaan roh. Saudara, angin selatan itu mengingatkan kita untuk meminta kepekaan roh daripada Tuhan. Saudara, Anda ingat, kalau angin keras bertiup, ada monyet di atas pohon. Sekeras apapun juga, makin keras anginnya, angin itu tidak mungkin bisa membuat monyet itu jatuh. Karena dia akan peluk baik kuat-kuat tuh ranting-ranting pohon. Tapi coba datang angin sepoi-sepoi. Wah, dia nyaman. Akhirnya monyet itu tertidur. Dan waktu dia tertidur, keplok, jatuh. Saudara, kadang-kadang ini analoginya seperti kita. Kalau tidak ada masalah, kita datang ke gereja, dengar pujian penyembahan, dengar khotbah, nyaman. Orang lain tepuk tangan, engkau menikmati.

0: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soa.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Sebaiknya Anda tahu.
4: Kebutuhan minyak nabati dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Industri minyak kelapa sawit menjadi salah satu industri yang paling produktif dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global yang diproyeksikan akan semakin meningkat. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia harus menyiapkan diri memenuhi kebutuhan global tersebut. Di sisi lain, juga tetap berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Dari berbagai jenis minyak nabati, mulai minyak dari bunga matahari atau minyak dari kacang kedelai, minyak dari kelapa sawit yang paling produktif dan berkontribusi sebesar 35% terhadap total kebutuhan minyak nabati global. Selain itu, berdasarkan hasil studi terbaru International Union for Conservation of Nature, penggunaan lahan untuk menghasilkan minyak sawit lebih efisien dibandingkan penggunaan lahan untuk komoditas minyak nabati lainnya.
5: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi menjelang siang yang bergabung bersama kami di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah, mendengar, kita hadirkan info pariwisata yang menarik untuk Anda di Provinsi Kepulauan Riau dan juga khusus untuk Batam, di mana ini menjadi salah satu event internasional, yaitu Sepeda Internasional Tour de Banten kembali digelar pada 21 sampai kemarin 23 Agustus nantinya di kawasan Lagu Bay Bintan Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Nah, yang ini diharapkan mampu terutama mendongkrak wisatawan mancanegara sekaligus menggerakkan sektor ekonomi pariwisata di Bintan. Nah, disampaikan tentunya spot tourism ini masih menjadi salah satu daya tarik utama untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional datang ke Bintan. Nah, penggunaan tentunya salah satu yang menjadi perhatian Tour de Bintan selama terbukti mampu menarik wisatawan dari berbagai negara sekaligus memperkenalkan potensi wisata untuk Pulau Bintan ke pasar global. Nah, di mana disampaikan juga dari banyaknya wisatawan ini membuat tentunya satu akbar yang sangat luar biasa mendatangkan turis, intinya agar bisa melihat keindahan kota Tanjung Pinang, kemudian juga Kepulauan Riau, dan pastinya ada di daerah Bintan. Nah, ini menjadikan salah satu kenapa ini event tahunan selalu digelar di kawasan pantai, perkampungan hingga tepian laut. Nah, ini menjadikan salah satu bahwa tentunya Bintan masih menjadi target salah satu kunjungan wisatawan mancanegara untuk datang ke kota Bintan dengan Tour de Bintan sepeda yang ditargetkan di tahun 2026. Nah, sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melalui Dinas Pariwisata Kepulauan Riau menghadirkan event budaya dan pariwisata berskala besar tajuknya Pejangan Heritage 2026 yang akan dilaksanakan nanti 19 hingga 20 Juni 2026 di kawasan adat Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, dengan mengusung tema Regenerative Lifestyle Tourism dan menjadi simbol kebangkitan wisata budaya berbasis pelestarian warisan Melayu, keterlibatan masyarakat serta penguatan ekonomi kreatif daerah. Nah, di mana dipilihlah Pulau Penyengat yang dikenal sebagai pusat peradaban Melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, menarik sekali. Rangkaian ini akan disiapkan untuk menyambut wisatawan lokal maupun mancanegara, mulai dari Festival Gasing, Festival Rekreasi, dan Indra Sakti Jong Rice Festival, Bazar UMKM, Penyengat Per, Penanaman Mangrove, hingga nonton bareng Piala Dunia 2026. Nah, ini luar biasa sekali agenda yang dilaksanakan nantinya yang akan digelar pada 19 sampai 20 Juni 2026.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang persebarannya mulai berkurang dan semakin menghilang di dunia. Tumbuhan jenis ini biasanya memiliki karakteristik yang sulit dikembangkan dan media pertumbuhan yang sangat spesifik. Indonesia kaya akan beragam tumbuhan. Ada jenis tumbuhan langka yang masuk dalam kelompok tumbuhan yang sudah langka yang juga hidup di Indonesia. Tumbuhan gaharu adalah jenis pohon dengan wangi kayu khas. Banyak dijumpai di kawasan Kalimantan dan Papua. Kayu gaharu dengan nama latin Aquilaria species memiliki nilai jual yang tinggi sehingga banyak dicari oleh masyarakat.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Semenanjung Malaya. Malaya adalah kawasan daratan di Asia Tenggara yang memanjang dari Thailand bagian selatan hingga Malaysia bagian barat. Wilayah ini memiliki posisi strategis karena diapit oleh Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga sejak dahulu menjadi jalur penting perdagangan internasional. Secara geografis, Semenanjung Malaya memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan hutan hujan yang lebat. Kawasan ini juga dikenal kaya akan sumber daya alam seperti timah, karet, dan kelapa sawit yang menjadi penopang ekonomi sejak masa kolonial. Dalam sejarahnya, Semenanjung Malaya pernah menjadi pusat perkembangan kerajaan Melayu serta jalur penyebaran budaya dan agama termasuk Islam. Letaknya strategis membuat wilayah ini pernah dikuasai oleh beberapa bangsa kolonial seperti Portugis, Belanda, dan Inggris sebelum akhirnya menjadi bagian dari negara modern Malaysia. Saat ini Semenanjung Malaya berkembang menjadi kawasan penting dengan kota-kota besar, pusat industri, hingga destinasi wisata terkenal. Keberagaman budaya masyarakat Melayu, Tionghoa, India, dan juga etnis lainnya menjadikan wilayah ini memiliki tradisi kuliner dan bahasa yang sangat beragam.
1: Suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kini ayan do.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Dok?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Artinya tidak perlu keluar negeri untuk bisa berkunjung ke beberapa destinasi termasuk di Provinsi Kepri. Sudah cukup semuanya ya. Mungkin kalau bosan ke mall, Anda bisa ke pantai. Di Batam juga banyak tempat-tempat menarik untuk Anda kunjungi bersama keluarga tercinta. Nah, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita. Nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya yaitu Aziza di rangkaian acara kita Idola Anak, dan sampai nanti kita bertemu masih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prosa Terir Batam karena informasi dan inspirasi.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Prosotere, Matam Kenal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Matam siang ini saya Ziza Paleva kembali menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam segmen ataupun program Idola Anak yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Minggu di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan di siang hari ini teman-teman kita sudah kedatangan tamu spesial dari Sanggar Anak Kampung Dongeng.

0: Kepri sudah hadir bersama kita di studio. Ada Kak Diera, Kak Bella, dan juga Kak Kahla yang nanti akan berbagi cerita kemudian keseruan dunia dongeng sekaligus mendongeng langsung untuk teman-teman Pro 1 RRI Batam. Oke, kita sapa terlebih dahulu ketiga kakak-kakak cantik di sini. Assalamualaikum, selamat siang kakak-kakak.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kakak-kakak ini dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri ya?
1: Iya,
0: yang
1: sekali.
0: Paling dekat sama Kak Ziza ada Kak Diera ya tadi ya.
1: Iya.
0: Terus di tengah ada Kak Kahla.
1: Iya, betul.
0: Kemudian yang di ujung ada Kak Bella ya.
2: Iya.
0: Kalian satu usia? Satu kelas?
1: Iya, satu kelas.
0: Sekarang kelas berapa kalau boleh tahu Kak Ziza?
1: Kelas 5.
0: Oh, kelas 5. Sudah mau jadi ABG ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Kalian udah masuk di Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri sudah sejak kelas berapa? Masih ingat enggak?
3: Sejak kelas 5.
0: Oh, kelas berarti 5. Sudah ya, hampir 1 tahun ya. Kalau Kak Diera berarti seniornya ya. Oke, di siang hari ini Kak Ziza gak akan bawakan acaranya karena Kak Diera tadi kepingin jadi presenternya. Mendengar teman-teman, ya kan Kak Diera ya. Jadi nanti langsung saja kita dengarkan Kak Diera yang jadi presenter. Kemudian ada Kak Bella dan juga Kak Kahla yang akan read aloud dan juga berdongeng ya.
1: Ya,
0: oke, silakan Kak Diera bisa mengambil posisi Kak Ziza.
3: Hah? Iya,
0: betul.
1: Kembali lagi di Idola Anak. Kembali lagi di Idola Anak, ada di Pro 1 Batam di 105.1 FM. Halo, perkenalkan nama saya Diera Patricia Abida, umur saya 11 tahun. Saya akan menemani Anda semua di 40 menit ke depan bersama teman-teman yang sudah siap bercerita. Halo, boleh perkenalkan diri?
4: Oke, dari aku dulu ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kahla. Umur saya 11 tahun, saya kelas 5. Hobi saya menggambar dan menyanyi. Ada yang sama enggak nih?
1: Kalau sebelahnya?
5: Halo teman-teman, perkenalkan namaku Mutiara Kwana Bella. Kalian bisa panggil aku Bella ya. Umurku sekarang 11 tahun. Aku duduk di bangku kelas 5. Hobiku menyanyi dan memasak.
1: Oke, kalau dan Bella ya, kalau boleh tahu gimana nih perasaannya ada di RRI?
4: Jujur deg-degan, cuma aku yakin pasti nanti lama-kelamaan bakal santai aja ya.
1: Kalau Bella?
5: Sebenarnya agak takut tapi seneng juga gitu lah.
1: Kalian di sini dianterin siapa?
4: Dianterin orang tua sih, sama ya adek ya.
1: Kalau Bella?
5: Kalau aku dianterin mama, adek, sepupu, tante sama nenek.
1: Oke,
4: Bella rame ya.
1: Bella rame ya.
5: Excited soalnya.
1: Iya ya. Apa lagi? Selanjutnya gimana nih?
3: Kita apa?
1: Selanjutnya siapa nih yang mulai cerita duluan?
4: Yang mulai cerita? Oke, aku dulu gimana?
1: Boleh.
4: Oke, ini read aloud ya. Hai teman-teman, hari ini aku akan menceritakan kisah Pemuda Amanah, ditulis oleh Makrifatun Nabi. Kita mulai ya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai anak yang baik dan jujur. Teman-temannya merasa senang dengannya. Saat berusia 4 tahun, tiba-tiba ada orang berpakaian putih datang menghampirinya. Orang itu adalah Jibril, yang membelah dada dan membersihkan hati Nabi Muhammad. Halimah terkejut mendengar cerita ini, tapi ia tahu Muhammad adalah anak yang istimewa. Peristiwa itu membuat Muhammad kecil kembali ke Mekah, lalu tinggal bersama ibunda Aminah. Saat berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Jadilah Nabi Muhammad yatim piatu, lalu tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Siapa namanya teman-teman? Masih ingat gak?
1: Abu Muthalib.
4: Iya, betul sekali. Saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Beliau lalu tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Nabi turut membantunya mengembala kambing dan berdagang dengan amanah. Ketika beranjak remaja, Nabi Muhammad dikenal oleh penduduk Mekah sebagai pemuda yang jujur dan amanah. Karena itu, mereka biasa menitip barang padanya. Kemudian, seorang pedagang kaya bernama Khadijah mendengar kejujuran Nabi. Lantas, meminta beliau untuk membantu berdagang ke Syam. Nabi Muhammad menunaikan tugas itu dengan baik dan pulang membawa keuntungan yang banyak. Sepulang dari Syam, Khadijah makin jatuh hati karena melihat sendiri sikap Nabi Muhammad yang jujur dan amanah. Saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang terkenal cantik. Di usia 35 tahun, ada renovasi Ka'bah. Orang-orang menuju Nabi Muhammad untuk menyelesaikan masalah peletak Hajar Aswad. Inilah Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya. Nabi Muhammad menjadi ayah yang penyayang dan tetap amanah dalam segala hal. Orang-orang Mekah percaya pada Nabi Muhammad dan merasa amanah bersamanya. Sikap jujur dan amanah Nabi Muhammad membuatnya dicintai oleh semua orang. Hikmah kisah yang bisa kita ambil dari cerita ini, Nabi Muhammad dikenal memiliki sifat jujur dan amanah. Bahkan, sifat ini menjadi ciri khasnya sebelum jadi Nabi. Sifat ini sangat penting hingga Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Oke teman-teman, kalian juga harus menteladani sikap Nabi Muhammad yang ini ya, jujur dan amanah, karena itu perlu bagi kita semua. Oke, sekian dari saya, terima kasih.
1: Wah, keren Kahla, boleh ditepuk tangan buat Kahla. Oke, ceritanya tentang Nabi Muhammad ya.
4: Ya.
1: Hikmah ceritanya tadi, kita harus jujur dan amanah seperti Nabi Muhammad. Oke, kalau gitu Bella boleh cerita.
2: Halo teman-teman, hari ini saya akan membacakan cerita berjudul Marmut dan Kelinci yang ditulis oleh Eko Utoro. Di sebuah hutan yang teduh, tinggallah sekelompok hewan yang hidup harmonis bersama. Di antara mereka, ada seorang kelinci bernama Kiko. Kiko dikenal sebagai kelinci yang sangat jujur. Dia tidak pernah berbohong, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Suatu hari, di seluruh hutan dihebohkan dengan berita tentang harta karun yang legendaris, dikenal sebagai Permata Hutan. Kabarnya, harta karun ini memiliki kekuatan magis yang bisa memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada hewan-hewan di hutan. Semua hewan di hutan itu sangat tertarik untuk menemukan harta karun tersebut. Kiko memutuskan untuk mencari harta karun ini bersama dengan temannya. Dia adalah seekor marmut cerdik bernama Tino. Mereka memulai petualangan dengan semangat tinggi. Mereka yakin bahwa kejujuran akan membimbing mereka kepada harta karun tersebut. Tadi siapa nama temannya Kiko, teman-teman?
4: Tino.
2: Benar sekali. Tino. Kita lanjut ya. Di tengah perjalanan, Tino menemukan emas berbentuk tanduk. Dia segera mengambilnya dan menyimpan emas tersebut. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat beristirahat, Tino memberitahu Kiko bahwa ia menemukan sebuah tanduk emas. Tino ingin membawa pulang tanduk emas tersebut. Kiko mengingatkan Tino agar mengembalikan emas tersebut jika pemiliknya mencari. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan. Sampailah mereka di sebuah desa. Mereka membaca pengumuman Pak Kerbau kehilangan emas kesayangannya. Kiko pun mengajak Tino mencari rumah Pak Kerbau. Mereka ingin memastikan bahwa emas yang ditemukannya adalah emas milik Pak Kerbau. Setelah sampai, Pak Kerbau menyambut mereka. Tino dengan berat hati mengembalikan emas yang ditemukan.
5: Kiko pun menasehati Tino agar berbuat jujur. Pak Kerbau pun memberi hadiah kepada Kiko dan Tino. Setelah mengembalikan emas milik Pak Kerbau, mereka melanjutkan petualangannya mencari permata hutan. Akhirnya, mereka menemukan tempat di mana permata hutan disembunyikan. Namun, mereka hanya menemukan sebuah batu yang bertuliskan, "Harta sejati adalah kejujuran dan persahabatan yang kalian miliki selama perjalanan ini." Setelah Tino dan Kiko kembali, semua penduduk hutan sadar betapa pentingnya kejujuran dan persahabatan. Itulah yang merekatkan mereka agar hidup harmonis. Hikmah dari cerita ini adalah, jujur adalah landasan utama dari hubungan yang sehat dan percaya satu sama lain. Dengan berbuat jujur, akan menciptakan hubungan yang kuat dan berarti dengan orang lain.
1: Wah, wah, keren sekali Bella. Saya tepuk tangan untuk Bella.
6: Ya, keren, keren Bella.
0: Kita tadi udah denger ya, read aloud dari Kak Bella dan juga Kak Kahla ya.
1: Iya.
0: Tadi yang satu cerita soal Nabi Muhammad, yang satu lagi cerita soal marmut yang jujur tadi ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini sudah ada yang ramai di komentar YouTube, boleh Kak Ziza bacakan dulu?
1: Oh, karena boleh, Kak, Kak, boleh.
0: Diera enggak bisa baca ya dari situ ya. Ada dari Zulkahfia di Gilang ya. Halo, selamat siang Kak Aziza, Diera, Bella dan Kahla. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Fruta Perim, Kroni pula. Oke, okay. Nanti kalau sempat kami putarkan requestnya ya. Kemudian ada Mr. Tohamba. Semangat anak gadis, jangan malu-malu ya. Ini kayaknya kakak, kakak itu ya?
2: Kak Ripa.
0: Kak Ripa ya?
1: Kak Ripa. Oh, yeah. Makasih ya Kak.
7: Makasih ya Kak.
1: Gak kok Kak.
0: Ada lagi dari Puput. Semangat Kahla dan teman-teman, salam dari adik-adik Hafla dan Hafsya.
1: Oh, makasih Anti, love you.
0: Ada dari Diana Hadi, Bella, ini Tante Diana, hebat Bella.
2: Makasih
0: Tante. Banyak yang support ya, keluarga dari Kak Diera, Kak Kahla dan juga Kak Bella. Oke, nanti kita sama-sama dengarkan dongeng dari Kak Diera dan dari Kak Kahla dan juga Kak Bella lagi ya. Tapi kita dengarkan dulu lagu dari trio Kwek Kwek katanya.
1: Oh iya, tahu. Lagu kesukaan saya ini.

0: masih bersama Kahla
1: dan
2: Bella
0: dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri. Teman-teman masih semangat bercerita?
1: Masih lah.
0: Oke, siapa nih yang cerita duluan?
2: Aku.
0: Boleh, Bella.
2: Hari ini aku akan membawakan cerita berjudul Awal Mula Persahabatan Cici dan Koko. Di hutan yang hijau dan sejuk, hiduplah seekor kelinci bernama Cici. Cici memiliki bulu yang lembut dan putih. Tapi dia sangat pemalu. Setiap hari, ia hanya terlihat duduk di dekat sungai sambil melihat hewan-hewan lain bermain.
1: Sebenarnya, aku ingin ikut bermain, tapi bagaimana jika mereka tak menyukaiku?
2: Ucap Cici pelan. Setiap hari, dia hanya melihat hewan-hewan lain bersenang-senang. Saat itu, hujan turun dengan deras. Angin bertiup kencang, daun-daun berserakan. Saat hendak mencari tempat berteduh, Cici mendengar suara tangisan kecil.
3: Tolong aku.
2: Saat Cici mencari asal suara itu, ternyata ada seekor kucing jantan bernama Koko yang kakinya sedang terjebak di ranting pohon.
3: Tolong aku, kakiku sakit.
2: Ucap Koko sedih.
1: Tenang, aku akan membantumu. Ucap Cici.
2: Akhirnya, Cici pun mendorong ranting itu sekuat tenaga sampai akhirnya Koko berhasil keluar dari ranting tersebut. Cici pun mengantar Koko pulang dengan daun yang besar.
3: Terima kasih Cici, kamu sangat baik kepadaku.
1: Sama-sama Koko, lain kali hati-hati ya.
2: Keesokan harinya, Koko mengajak Cici untuk bermain bersama hewan-hewan lain. Awalnya Cici malu, tapi ternyata hewan-hewan lain sangat ramah kepada Cici dan menyukai Cici. Sejak hari itu, Cici tidak pernah lagi merasa kesepian atau merasa sendirian. Pesan moral dari cerita ini adalah, persahabatan yang baik dimulai dari keberanian untuk peduli terhadap sesama yang lain. Terima kasih.
0: Wah, keren, Bella. Oke, selanjutnya Kala boleh bercerita.
4: Hai teman-teman, hari ini aku akan menceritakan kisah tentang Milo si kucing yang suka menolong. Pada suatu pagi yang cerah, Milo si kucing sedang berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba, dari semak-semak, dia mendengar suara tangisan. Dia menghampiri semak-semak tersebut. Ternyata, di balik sana, ada tikus kecil yang sedang menangis. Sepertinya ia tersesat. Tikus itu namanya Chip. Chip melihat ke arah Milo dan ketakutan.
5: Tolong, jangan makan aku,
4: ucap Chip. Milo hanya tertawa pelan. Hahaha, tenang saja, aku tak mau memakanmu. Sebaliknya, aku mau membantumu. Aku lihat kau sepertinya tersesat. Chip terkejut.
5: Wah, benarkah?
4: Milo menjawab. Ya, tentu saja. Akhirnya, mereka berjalan ke sana dan kemari. Sampai akhirnya, mereka bertemu dengan nenek kura-kura. Mereka menghampiri nenek kura-kura dan menanyakan, apakah nenek tahu di mana rumah Chip? Nenek kura-kura melihat Chip.
5: Oh, iya, anak ini. Nenek tahu di mana rumahnya. Rumahnya ada di dalam hutan. Tapi hati-hati ya, Cu. Soalnya ada serigala yang galak menjaga hutan itu.
4: Chip yang mendengar hal tersebut pun sangat ketakutan. Tapi Milo menenangkannya. Akhirnya mereka pergi ke dalam hutan. Dan benar saja, serigala yang besar itu sedang berdiri di samping pohon-pohon. Dia melihat Cip dan Milo. Dia kira Cip dan Milo itu bermaksud jahat. Dia mengeluarkan suara aungnya. Cip ketakutan, tapi Milo tidak. Milo melangkah perlahan dan berkata, "Permisi, Pak Serigala. Maaf mengganggu. Kami hanya ingin lewat. Tikus kecil yang malang ini tersesat saat bermain." Serigala melihat Cip yang ketakutan lalu merasa iba.
3: Baiklah, kalian boleh pergi. Maaf karena sudah salah sangka tadi."
4: Dan pada akhirnya, Milo berhasil membawa Cip pulang dengan selamat. Pesan moral yang dapat kita ambil, kalian jangan terlalu cepat menilai orang yang belum dikenal, karena itu sama saja dengan berburuk sangka. Oke teman-teman sekalian, sekian dari saya dan terima kasih.
0: Wah keren Kala, boleh beri tangan buat Kala, yay. Oh iya, boleh tanya nggak cita-cita kalian itu apa sih?
4: Oh boleh banget, aku cita-citanya ada dua nih, mau denger nggak?
0: Boleh dong.
4: Yang pertama, aku pengen jadi dokter, biar bisa menolong banyak orang. Yang kedua, aku pengen jadi dubbing suara yang ngisi suara karakter itu, tahu kan?
0: Tahu.
4: Iya.
0: Kalau Bella apa?
2: Kalau cita-cita aku pengen jadi dokter bedah, karena menurutku orang yang sakit harus dibedah itu dia lumayan parah kan, jadi lebih berjasa gitu loh.
0: Oh, kamu nggak serem melihat darah?
4: Gak takut lihat organ-organ manusia?
2: Enggak sih, jujur.
0: Oh, udah gitu aja.
2: Iya.
0: Oke. Selanjutnya apa ya?
4: Menurut kalian kita enaknya ngapain nih?
2: Kalau kita sambung cerita aja gimana?
4: Wah, boleh banget sih. Oke, dimulai dari siapa dulu nih?
6: Aku.
4: Oke, boleh.
0: Di lautan yang dalam hiduplah seekor ikan Nemo bernama Nemo. Lanjut.
4: Nemo berenang menyusuri air. Tiba-tiba dia bertemu dengan kepiting. Nemo berpikir, sepertinya dia sedang kesusahan. Lanjut.
2: Sepertinya dia membutuhkan bantuan aku. Aku tanya dia, "Pak Kepiting, kenapa kau terlihat kesusahan? Apakah ada yang harus aku bantu?" Lanjut.
0: Iya Nemo, kamu mau gak bantu aku? Capit aku tersangkut oleh sampah nih. Lanjut.
4: Oh, tentu mau dong Pak Kepiting. Sini aku bantu. Nemo pun perlahan-lahan membuka plastik yang ada di capit Pak Kepiting. Tapi raut wajah Pak Kepiting masih sedih nih. Lanjut.
2: Ternyata di lautan sana masih banyak hewan-hewan yang bernasib sama sepertinya. Karena ternyata banyak manusia yang membuang sampah sembarangan apalagi ke laut.
4: Lanjut.
0: Nemo pun mendatangi teman-temannya yang ada di lautan sana. Ada ikan hiu, lumba-lumba, dan lainnya. Nemo meminta bantuan ke mereka. Hei, kalian mau gak membantu aku untuk membersihkan lautan ini?
4: Lanjut. Lumba-lumba pun berkata, tentu kami mau Nemo. Kami juga sudah muak dengan sampah yang berserakan di mana-mana. Lanjut.
2: Akhirnya mereka pun membersihkan lautan bersama-sama. Pesan moral dari cerita ini adalah kalian tidak boleh ya teman-teman membuang sampah sembarangan apalagi di laut, karena sangat banyak hewan sana yang akan terjebak karena ulah kita sendiri.
0: Wah, gimana nih cerita kami semua? Bagus enggak?
4: Iya, mohon maaf kalau ada persalahan kata ya teman-teman. Soalnya ini di luar kepala kita ya.
6: Oke, luar biasa. Ada cerita bersambungnya ternyata tadi ya. Jadi apa namanya, cerita lanjut ya? Cerita berlanjut ya?
4: Iya, cerita bersambung.
6: Bersambung cerita. Oh, cerita bersambung, bersambung cerita. Oke, ini memang kalian sering bersambung cerita kalau lagi kumpul-kumpul gitu?
0: Enggak juga sih.
4: Enggak juga, cuma pernah.
6: Oke. Kakak tadi agak sedikit penasaran sama cita-citanya Kak Kahla ya, tadi pengen jadi daber ya?
4: Iya.
6: Oke, kenapa tadi pengen jadi daber?
4: Soalnya saya tuh suka acting suara kan. Jadi saya juga masuk ekskul dongeng tuh buat melatih suara saya. Siapa tahu nanti besar cita-citanya kesampaian, bisa jadi pengisi suara gitu, karakter.
6: Oke, baik. Tapi kalau dari suaranya memang kayaknya Kak Kahla cocok ya.
4: Terima kasih, Kak.
6: Tadi Kak Bella juga ada cerita menjadi dokter bedah ya. Dokter bedah yang tidak takut darah. Berarti selama ini kalau luka-luka bisa ngobatin sendiri?
4: Bisa.
6: Udah siap ya berarti ya, udah gak takut darah dari kecil ya. Kalau Kak Dira tadi belum cerita loh, cita-citanya mau jadi apa?
0: Cita-cita saya mau jadi astronot sih, Kak.
6: Astronot?
4: Keren.
6: Arsitek dan astronot. Jadi nanti double jobnya ya?
0: Enggak juga.
6: Oke, kenapa kamu pengen jadi astronot?
0: Pengen aja gitu ke bulan atau ke planet lain, pengen lihat langsung.
6: Ah iya, tapi kalau jadi astronot berarti harus siap pakai itu tuh, apa namanya, yang alat apa namanya ya kalau astronot itu kan?
0: Oksigen.
6: Iya, yang berat itu ya. Tapi memang langka sih orang yang pengen jadi astronot ya. Semoga nanti cita-cita Kak Dera terkabulkan ya.
4: Amin.
6: Oke, kalian selama ini kalau di sanggar dongeng anak Kepri itu masih suka kumpul-kumpul nggak?
0: Jarang,
6: Kak. Mulai jarang ya?
4: Iya, jarang.
6: Kalau kumpul-kumpul masih apa yang dilatih biasanya sama kakak-kakak di sana?
4: Biasanya intonasi gitu.
7: Improvisasi.
4: Iya, improvisasi.
6: Oke. Terus kalau kalian ngerasa lebih susah apa? Read aloud atau berdongeng?
4: Kalau saya ya, saya pribadi itu dongeng.
6: Lebih susah dongeng ya?
4: Iya, lebih agak susah, kayak harus ngafalin, kayak nggak lihat buku kan. Jadi kayak apa gitu ya, libet-libet gitu kadang.
6: Oke, kalau Kak Bella sendiri lebih susah apa?
7: Saya dongeng juga sih, dongeng Kak. Juga. Soalnya kan kita nggak bisa ngeliat teks gitu kan. Jadi kalau misalnya grogi nih, jadi kayak lupa-lupa gitu. Kalau misalnya read aloud kan ada teksnya di buku, jadi bisa ngeliat.
4: Nah, iya betul.
6: Oke, kalau Kak Diara lebih susah apa?
0: Dongeng juga.
6: Oh, nggak lebih susah MC ya?
0: Iya, itu juga susah.
6: Tapi udah keren loh tadi Kak Diara membawakan acaranya. Ini baru pertama kali ya, Kak Diara ya? Tapi udah bagus ini. Nanti gantian ya, mungkin jadi dari Kak Kahla atau Kak Bella gantian ya.
4: Ya, amin. Saya juga pengen sih.
6: Iya, karena kan kalian ini bukan pertama kalinya ya ke Idola Anak ya.
4: Sudah berapa ya?
6: Kayaknya udah hitungan 10 jari kayaknya. Belum sampai ya. Berarti kalian betah ya datang ke sini ya?
4: Iya.
6: Dan kayaknya aku pengen jadi tamu tetap juga di sini ya.
4: Iya.
6: Tapi kalau kalian kepingin nggak ada cita-cita lain gitu, kalau misalnya kayak kakak nih jadi penyiar gitu, kepingin nggak? Ada nggak setelah jadi masuk di Idola Anak ini, ada nggak rasa ingin jadi kayaknya jadi penyiar seru nih bisa? Belum ya?
4: Saya sih lebih pengen jadi pendongeng aja.
6: Pendongeng.
4: Iya.
6: Oke. Tapi kalau tadi saya dengerin ceritanya, Kakak Aziza dengerin ceritanya dari read aloud sama mendongeng, kalau kakak pribadi lebih suka kalian berdongeng. Karena apa? Tadi rasa intonasinya berbeda sama membaca. Kayak kalian lebih luwes saat membaca tadi, ya kan?
4: Iya.
6: Ngerasa nggak waktu kalian lagi berdongeng itu intonasi, kemudian karakter-karakternya juga lebih berasa tadi kalau dari kakak sendiri. Luar biasa tapi kalian tadi, Kak Bella dan juga Kak Kahla ya.
4: Terima kasih, Kak.
6: Kalian ada yang ingin disampaikan gak untuk teman-teman sebelum nanti kita penutup nih? Dari Kak Diara dulu mungkin. Ada yang ingin disampaikan ke teman-teman atau ke keluarga yang juga lagi nonton nih di studio?
0: Semoga kalian semua sehat dan bahagia selamanya ya ilmunya.
6: Amin. Kalau dari Kak Kahla ada yang ingin disampaikan gak ke teman-teman?
4: Semoga kalian sehat dan bisa mengambil apa yang kami ceritakan tadi ya, mengambil hal positifnya.
6: Oke, amin. Kalau dari Kak Bella,
7: kalian jangan suka takut ya guys, soalnya kan kalau misalnya salah juga nggak ada yang marahin.
4: Iya, mencoba berani teman-teman.
7: dicoba dulu sebelum takut.
6: Betul, karena kalian dulu awal-awal kesini juga masih malu-malu kan. Tapi lama-lama akhirnya terbiasa ya, walaupun masih deg-degan katanya tadi ya Kak Diera ya.
4: Jadi ingat siaran pertama saya.
6: Oke, semoga nanti ada kesempatan Kak Ziza bertemu dengan Kak Diera, Kak Kahla dan juga Kak Bella lagi. Senang sekali Kak Ziza bisa melihat kalian berdongeng kembali, makin banyak kemajuannya. Semoga bisa menjadi pendongeng handal nanti ya di masa depan ya.
4: Amin.
6: Oke, teman-teman Idola Anak, sekian Idola Anak edisi hari ini di Sabtu ini. Kak Diera, Kak Kahla dan juga Kak Bella masih mau melanjutkan hari liburnya ya di hari Minggu ini ya. Jadi sekian Idola Anak edisi siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wow.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Demikian kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh

0: kembali tampil di seperti sepak bolanya melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka ke Piala Dunia ini? Kita simak ulasannya dalam bedah tim sama Muhammad Abdi.
1: Ngomongin satu ini tentu

pada edisi Piala Dunia ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julian Lopetegui, mantan atlet timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih mayoritas pemain Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire ini adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan Sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Yeah, I mean, it was great.

0: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
1: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
0: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja, saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
1: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada jugar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titi Loli.

0: 2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reyndas menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4, sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detail Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: sendiri tak kemarin. Itulah suruh ngaji tanda sesekolah lari tanda bion.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

sama tempat kerja kami, semua nyanyi. Aku di Medan, di Tanjung Rawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah, itu aneh. Sebab gajiku kecil, keluarganya

Kedua keluargaku semuanya ada suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 3

0: Kalau merendam biji selasih, mari minum dalam cawan. Sudah jodoh bertemu kasih, laksana paku lekat di papan. Apa guna pasang pelite jika tidak dengan sungguhnya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya? Anak Cina jual kesuma, mari menjual di pekan Rabu. Makan tak lalu, tidur tak lena, teringat abang sepanjang waktu. Ewa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Batam. Senang sekali saya bisa kembali menemani ruang dengar Anda ya dalam program Rentak Merayu, Jom Hebohkan. Silakan mendengar yang ingin menikmati waktu liburnya di hari Minggu ini ya, yang nak berpantun, yang nak request lagu Melayu, atau yang nak dengar-dengar pantun, boleh ya. Bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, seperti biasa ini sudah ada antrian pantun yang nak dibaca. Ada beberapa pantun dari Bang Sauri di TBK. Burung pipit terbang melayang. Burung pipit terbang melayang menengok ikan sedang berenang. Jadilah suami yang penyayang agar rumah tangga menjadi tenang. Ewa! Angin merembus daun menyebar, daun jatuh di atas jerami. Jadilah istri yang penyabar, penyejuk hati sang suami. Ewa! Terima kasih banyak Cikgu Sari. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih pantun-pantunnya. Ada Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rantak Melayu, Jom Hebohkan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Pohon selasih di atas bukit, turun berkawan menanam padi. Kasih dan sayang bukan sedikit, jasad tertawan karena budi. Ewa. Masuk hutan keluar hutan, campak ke kanal tersangkut kayu. Adik bukan, saudara pun bukan, hati kasih kenal di Rantak Melayu. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini ya. Ada Nek Sakira dari Patam Lestari nak berpantun. Layang-layang bertali benang, putus benang berganti tali. Siang malam duduk mengenang, orang dikenang jauh sekali. Sejauh apa Nek Sakira ya? Limau purut jatuh ke pangkal, sayang selasih condong ke barat. Hujan ribut dapat ku tangkal, hati rindu apa nak buat. Ewa. Request lagunya Menaruh Harapan dari Zaitun Samian. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Nesa Kira. Terima kasih banyak Nesa Kira untuk pantun-pantunnya. Sehat dan baiknya selalu, jangan galau-galau. Ada Bang Abed Nego nak berpantun. Pergi memancing si ikan kurau, dapat seekor si ikan gerut. Usah simpan pikiran galau, itu buat wajahmu kusut. Ewa. Ini namanya pantun untuk Nek Sakira ya, cocok ya. Request lagunya Sedangkan Lidah Lagi Tergigit dari Peramli. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Bang Abednego ya. Terima kasih untuk pantunnya Bang Abednego. Sehat dan bahagia selalu. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Rentak Melayu. Keras sekali suara radionya.
1: Halo, Rentak Melayu. Jom heboh.
0: Jom hebohkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azizah Kiu-kiu.
0: Waalaikumsalam. Ini Kak Sarina ya.
1: Kalau ada kiu-kiu-kiu-kiu itu Kak Sarina lah.
0: Iya, betul. Lama dengan suara.
1: Sehat Azizah kiu-kiu.
0: Sehat dong Kak Sarina kiu-kiu. Udah makan siang Kak Sarina kiu-kiu?
1: Belum, baru goseng kelapa. Nak goseng lagi pul ketan, apa nih, beras ketan.
0: Oh, nak masak apa?
1: Nak bikin dodol itu. Pakai kelapa oseng, kami bilang minyak gula.
0: Oh, sedap
1: kami
0: tuh.
1: Kami bilang kembang baya. Tak, kalau Azizah bilang apa kuih itu, tak tahulah.
0: Kembang baya namanya ya.
1: Dodol juga. Okay. Acara apa ini? Acara pantun atau karaoke?
2: Pantun lah. Ini masih belum tuhur, masih pantun.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, ada pantun kan Sarina cute. Sehat macam biasa, alhamdulillah suami anak sehat semua.
1: Oh gitu, alhamdulillah, syukurlah kalau sehat. Ya, semuanya kita diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki, Aziza sayangnya.
2: Amin, amin.
1: Pantun ini ya.
2: Iya, Kak Sarina, silakan pantunnya.
1: Apa ya? Ngerogi masuk sama Aziza Kiyosu ini. Minyak zaitun. Minyak dia zaitun.
2: Minyak zaitun apa minyak sawit? Minyak zaitun.
1: Bunga melati. Sungguhlah bunga melati harumnya mekar. Mekar ya.
2: Tak apa-apa, jadilah tu.
1: Bukan pantun ini nak kena hiasan sayang. Kalau tak kena itu kata siapa itu yang pagi itu kemarin diundang itu Kak Sarina nak masuk tapi tak bisa. Dah kirim WA tak dibaca dah untuk waktunya.
2: Iya, dah habis waktunya.
1: Pantun itu kan kita kan harus kena juga, tapi hari ini tak usah pakai kena-kena aja lah ya.
2: Tak apalah, sekena-kenanya.
1: Bunga melati harumnya bunga melati indah dan mekar ya gitu ya. Tumbuh indah di apa ya? Tumbuh indah di kok di penduk apa ya? Tumbuh indah di batok kelapa.
2: Oke, boleh tuh, cocok.
1: Kemana kaki Kak Sarina hendak melangkah, budi mulia janganlah dilupa si saya.
2: Ada lagi Kak Sarina review.
1: Gagah Perkasa. Diangkat raja, jadilah Laksmana. Budi mulia Aziza tak akan dilupa. Tetap dikenang apa sepanjang masa.
2: Terima kasih. Boleh.
1: Pantun Kak Sarina nak tanya dengan ini dengan nenek kembar tapi belum jadi.
2: Okay.
1: Hari ini masuk agak lupa pula. Satu lagi sayangnya.
2: Boleh, silakan Kak Sarina.
1: Apa ya? Pasang pelita di waktu malam. Pelita bersumbu si minyak tanah. Nah, ini kalau diingat masa yang silam, Aziza, hati pilu terasa gelisah. Ini Pak Tohat yang balas yang bawah ini. Nanti untuk makku nanti apa kasih nak bertanya salah pilih itu antara Intan dengan kaca itu, salah pilih setusuk tangan itu apa maksudnya? Nanti kapan-kapan Kak Sina masuk ya untuk makku. Untuk dendangnya sayang lagunya.
2: Nah, apa dendangnya?
1: Ini dari siapa lah lupa ya. Ini apa Zapin apa itu?
2: Zapin Tengah Balik, Zapin Teluk Belanga.
1: Bukan.
2: Zapin Melayu.
1: Zapin Madah Pusaka.
2: Madah Pusaka, okey siap.
1: Zapin Madah Pusaka tu musik dia memang lama, baru lagunya masuk Aziza.
2: Okey siap.
1: Terima kasih sayangnya.
2: Sama-sama Kak Sarina.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sarina QQ. Saran baiknya selalu Kak Sarina ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam Rentak Melayu. Jom hebohkan.
2: Dengan kakak siapa ini?
3: Ini sama Nenek Karin.
2: Oh, Nenek Karin rupanya. Nenek Karin
3: Benet dapat masuk.
2: Biasa jam ramai ya, jam segini ya.
3: Iya.
2: Sehat Nenek Karin ya?
3: Alah, sehat-sehat juga lah sikit.
2: Alhamdulillah.
3: Okay. Ini sambil masak, ini dapat masuk.
2: Alhamdulillah ya.
3: Ada pantun Aziza,
2: boleh sila pantunnya.
3: Jalan-jalan pergi ke pasar. Pergi ke pasar membeli bunga. Hari raya korban kita bergembira. dengan DJ Aziza.
2: Wah.
3: Alah, satu aja dulu.
2: Oke, siap deh, Karin.
3: Aziza boleh lagu?
2: Boleh, nak nanda suara apa nih?
3: Nek Karin minta lagu Hari Raya ya. Siapa? M. Nasir.
2: Hari Raya M. Nasir ya.
3: Apa macam mana lagu deh? Satu hari di hari raya. Nanti ya.
2: Oke, ya. Siap. Okay. Siap.
3: Makasih Aziza,
2: Aziza
3: sehat selalu. Selamat bertugas ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Karin ya. Sehat dan bahagia selalu. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Rentak Melayu. Jom menghebohkan.
2: Jom menghebohkan, Pak Tohat. Sehat, Pak Tohat.
4: Ya.
2: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Aziza, apa kabarnya nih?
2: Macam biasa, sehat seperti Pak Tohat juga.
4: Amin, ya Allah. Amin.
2: Iya, Pak Tohat ada berapa pantun yang ini, Pak Tohat?
4: Ada 4 pantun nih, Aziza.
2: 4, sila mainkan.
4: Pantun pertama ya. Burung nenuri terbang melayang.
2: Iya.
4: Hinggap di dahan kayu keranji. Yang tahu diri hidupnya terpandang, sikapnya sopan, lakunya terpuji.
2: Ewa.
4: Yang kedua.
2: Sila.
4: Belayar biduk singgah di medang, ke balai berkawan pergi menonton.
2: Yeah.
4: Biar buruk wajah dipandang, asalkan pandai bersopan santun.
2: Ewa.
4: Yang ketiga.
2: Sila.
4: Belayar biduk singgah di medan, ke balai sambil bertemudi. Yeah. Biar buruk wajahmu puan, asalkan pandai mengambil hati.
2: Hewa.
4: Dapat diambil hati seorang tu, Aziza.
2: Siapa tu? Diperjelas puannya.
4: Okey. Yang keempat dan terakhir.
2: Sila.
4: Apa guna berbuah betik? Hijau muda. Hujau muda tersimpan di pohon.
2: Yeah.
4: Apa guna berwajah cantik kalau tiada bersopan santun?
2: Hewa.
4: Jadi sopan santun sangat perlu. Kan?
2: Adab nomor satu ya, Pak Tohat.
4: Jadi kalau dapat tolong putarkan lagu, jangan ditanya bila aku berdua.
2: Okey.
4: Buat Aziza, semoga sehat walafiat. Ya pula lupa.
2: Apa tu?
4: Lebaran Haji apa ni? Kan tak lama lagi.
2: Ya.
4: Bila mana salah silap saya dalam perkataan atau perpercandaan saya, saya mohon maaf lahir batin.
2: Sama-sama Pak Tohat, ya, maaf lahir batin juga ya.
4: Ya buat Aziza, semoga sehat walafiat, keluarga panjang umur muda rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tohat untuk pantun-pantunnya. Saya dan baiknya selalu Pak Tohat ya. Oke, pendengar kita putarkan dulu ya dikasih lagu dari para penelpon. Nanti kita lanjut lagi sesi telepon-teleponnya di sesi kedua setelah nanti azan duhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Dan juga lintas informasi nanti di pukul 12 tepat waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan dikasih lagu dari Kak Sarina dengan Zapin Madah Pusaka.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 24 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, aksi balap liar dan penggunaan knalpot prong yang selama ini meresahkan warga Sekupang kembali ditindak tegas. Dalam operasi cipta kondisi atau CIPKON dan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, jajaran Polsek Sekupang menyisir sejumlah titik rawan hingga tengah malam dan berhasil mengamankan 22 unit sepeda motor pada hari Sabtu malam kemarin. Razia besar-besaran ini digelar menyusul viralnya video aksi balap liar di media sosial yang memicu keresahan masyarakat. Suara bising knalpot prong dan aksi kebut-kebutan di jalan raya dinilai tak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Dipimpin langsung Kapolsek Sekupang, Hipal Tua Sirait, sebanyak 21 personel diterjunkan untuk melakukan patroli dan penyekatan di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kejuaraan Batam International Taekwondo Championship 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 Mei 2026 resmi diundur dan akan digelar pada 4 hingga 7 September 2026. Juru bicara panitia, Daniel, mengatakan keputusan penundaan diambil setelah jumlah peserta yang mendaftar dinilai belum memenuhi target panitia. Menurut Daniel, panitia sebelumnya telah mengundang klub taekwondo dari sedikitnya 6 negara, yakni Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei, dan juga Korea Selatan. Namun hingga batas waktu pendaftaran, hanya klub dari Malaysia yang menyatakan kesiapan mengirim atlet secara lisan. Sementara itu, dari 52 klub di berbagai provinsi yang diundang mengikuti kejuaraan, hanya 4 klub yang melengkapi persyaratan administrasi hingga 4 Mei 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Satu-satunya cinta yang tak membuat tersiksa adalah cinta kepada Allah, Tuhan semesta alam. Seringkali kita terjebak dalam pencarian cinta yang sempurna dari sesama, tetapi kita lupa bahwa cinta yang sejati, yang tidak membuat kita tersiksa, hanya bisa ditemukan dalam kedekatan kita dengan Allah. Cintanya adalah cinta yang tulus, yang tidak memaksa, tidak menghakimi, dan selalu memberikan kedamaian. Ketika hati kita lelah karena harapan dunia, kembalilah padanya. Karena hanya dalam cintanya kita menemukan ketenangan yang hakiki. Jangan biarkan dunia membuat kita merasa kurang atau tidak cukup. Kita sebagai manusia sudah sempurna di matanya. Allah berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin 95 ayat 4. Cintailah Allah dan segala sesuatunya akan

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu kue ini hanya

Pro Soto dari Patah mengenal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar. Masih bersama saya Ziza dan masih dalam program Rentak Melayu. Jom hebohkan ya. Sila-sila yang ingin berpantun bersama kami atau nak request lagu Melayu kesukaan Anda bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam ya di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, ini dah banyak pantun yang antri di WhatsApp kami, jadi saya baca satu-satu dulu ya. Ada dari Mak Dinda di TBK Hadir, ada pantun nih, 2 karat boleh ya? Boleh, 24 karat pun juga boleh ya. Macam emas. Daging dibagi penuh berkah untuk saudara dan para kerabat. Semoga keikhlasan selalu berkah, hidup tentram dan penuh rahmat. Ewa. Beli sate di dekat empang, asap mengepul, baunya wangi. Mari berkurban dengan hati yang lapang, semoga berkah rezeki meninggi. Ewa. Terima kasih banyak Mbak Dinda untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada bule fana berpantun. Kuda di hulu, gajah di Merak, diterpa angin, mayang di Kuala. Sudah tahu wajahnya rusak, mengapa cermin yang dibelah? Ewa. Hidup mentari terang benderang, cempedak nangka di Karangsari. Sibuk mencari kekurangan orang, tidak nampak kekurangan sendiri. Ewa. Terima kasih banyak pantun-pantunnya, Bule Fa, matur suwun. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Abednego nak pantun untuk siapa nih? Kita baca dulu ya. Azizah memancing si ikan kurau, pancing pula di atas rakit. Usah kau simpan hati yang galau, lama-lama jadi penyakit. Ewa. Pantun untuk yang galau-galau aja nih ya.

0: Berlayar sampan sangatlah laju, haluan menuju ke arah seberang. Pak Alang minta putarkan sebuah lagu, lagu berjudul Malam Bulan Berpagar Bintang. Ewa. Nanti kalau sempat lagunya kami putarkan ya Pak Alang ya. Semoga sempat dan semoga Pak Alang sehat dan bahagia selalu. Ada Uni Desi dari Batu Aji nak berpantun. Naik kapal ke Pekanbaru, di tengah laut memancing ikan. Kalau sudah punya teman baru, teman yang lama jangan dilupakan. Ewa. Cendrawasih terbang melayang, terbang ke angkasa bersama-sama. Kujahit kasih, kusulam sayang, jalinan cinta kita rajut bersama. Ewa. Hijau lebat si pohon beringin, rindangnya pula bak payung raksasa. Cinta itu seperti angin, tidak terlihat tetapi terasa. Ewa. Itu saja pantunnya Uni Aziza. Oke, terima kasih pantun-pantunnya Uni. Kalau bisa Uni request lagu dari Nora Liza Yusuf, judulnya Juru Hebah Pujaan. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya Uni ya, karena udah banyak nih yang antri lagu nih. Terima kasih banyak Uni Desi, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Boy, pada Bang Boy Tasaka dari Tanjung Batu Kundur nak berpantun. Terbang gagak sungguhlah tinggi, tidak bersarang di atas kayu. Kalau tidak bersedih hati, kenapa senyummu menyimpan sesuatu? Ewa. Dari Pekan ke Indragiri, singgah ke pasar sambil berjalan. Buatlah tulisan di malam hari agar diterangi cahayanya bulan. Ewa. Terima kasih banyak Bang Boy Tasaka untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Bang Boy di Tanjung Batu Kundur ya. Ada Sony Mencan nak berpantun. Buah kelapa banyak sabut, ambil diisi dibuat santan. Saya berkorban potong rambut supaya segar dan juga tampan. Ewa. Terima kasih banyak Bang Sony Mencan untuk pantunnya. Saya dan bahagia selalu ya. Ada Mama Boy nak berpantun. Badan letih terasa lelah, hendak menuju ke rumah Kak Fa. Jangan lupa besok kita berpuasa hari Tarwiyah, lusa pula puasa hari Arafah. Ewa. Sekedar untuk mengingat aja, semoga bermanfaat, kata Mama Boy. Terima kasih Mama Boy dan diingatkan, besok jangan lupa puasa Tarwiyah, lusanya puasa Arafah. Sehat dan bahagia selalu Mama Boy ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rendah Melayu.
1: Halo, waalaikumsalam, Rendah Melayu. Jom hebohkan bersama Aziza Saleva.
0: Jom. Sehat, kamu nih. Kamu nih, cikgu normal.
1: Sehat.
0: Tertukar-tukar.
1: Gimana Aziza sehat? Hujan ya Aziza?
0: Di sini hanya mendung-mendung manja.
1: Kalau di sini hujan dah.
0: Sedap tuh buat tarik selimut.
1: Sedap aku cari selimut tidak. Tapi ditunggu di apa tuh digoda digoyang dandut nanti ditunggu.
0: Oke, siap, tunggu ya. Ramai biasa hari Minggu nih.
1: Ini nak pantun aja.
0: Boleh. Boleh. Sila pantunnya cikgu.
1: Silakan kita naikkan satu pantun yang
0: kamu. Mainkan.
1: Mainkan. Tumbang kelapa tiada mati, tersangganya pula di kayu rata. Pada yang tua kita hormati, kerana dia pendahulunya kita.
0: Ewa, setuju.
1: Lain dulu lain parang, lain dulu lain sekarang. Jangan dikisahkan. Yang kedua,
0: sila.
1: Pergi bertiga meniti kali, menoleh ke kiri, pulang menginjak. Meninggi kata berhati-hati, memperbaiki diri orang yang bijak.
0: Ewa, setuju.
1: Yang ketiga.
0: Sila.
1: Yang ketiga ini buat tuan yang di Tanjung Bastu eh, kalau okay. Dia dengar. Dengar tuan.
0: Tuan-tuan
1: ini
0: dengar.
1: Dari tuan. Tersalah dahan rebahnya sama. Pohonnya retak, tertindih mati. Usahlah tuan gundah gulana. Puan tidak bersedih hati.
0: Ewa.
1: Dah kena tadi pantun ya. Jadi yang keempat ni macam penutup lah ya.
0: Okay.
1: Tapi sebelum penutup kita nak lagu bisa?
0: Boleh, nak lagu apa?
1: Lagu dia Zapin Musik-Musik ajalah.
0: Okay, siap.
1: Yang keempat penutup ya.
0: Boleh.
1: Pantainya rata gelap di hujung. berpatah sama turun ke depan.
0: Yeah.
1: Andai ada terhilap pantun, normah yang hina, mohon dimaafkan. Dayak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Norma untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Cikgu Norma, ya. Silo mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rantak Melayu.
2: Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan abang siapa ini?
2: Minyak zaitun dibeli di Singapura.
0: Aduh, jauhnya.
2: Assalamualaikum, Bu Aziza.
0: Waalaikumsalam.
3: Abang Mustafa.
0: Itu ya. Kenapa kokoknya seperti itu? Nak disembelih nampaknya.
2: Tanya, ada lebaran ya.
0: Nak disembelih, nak dimasak opor.
2: Iya, ada opor.
0: Sehat, Bang Mustafa.
2: Alhamdulillah, ini patung tanda kita ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada mandor, mandor kawat. Mandor rasa dari kota gede. Kota gede enggak?
0: Jauhnya, ada kota jauh, gede ya, iya.
2: Udah kerjanya kendor, makannya kuat. Minta gaji nang gede.
0: Siapa pula itu?
2: Tahu-tahu gitu. Kerjanya makan gaji besar, karena gede ini tidur. Ya, makan kuat pula lagi. Aduh, masuk angin tuh asap. Boleh minta lagu?
0: Boleh, nak lagu apa, Mama Mustafa?
2: The Newton Nati.
0: Apa?
2: The Newton Nati, apa namanya? Kalau kasih apa namanya? Kalau sayang apa tandanya?
0: Oke, siap.
2: Boleh kah?
0: Boleh.
2: Ini satu lagi pantun lucu ya.
0: Oke.
2: Pokok kelapa banyak buahnya.
0: Mm-mm.
2: Diturunkan orang sama wow, wow. Kalau banyak berkata nanti salah arah. Kalau berjalan di kepala hantu. Pejol. Oke. Oke, itu saja ya Puan Aziza.
0: Oke, siap.
2: Tanam pokok mengkudu. Ku tanam di dekat tomato. Tau tomato tak?
0: Tomat.
2: Ku tekan aja. Thank you dan arigato. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Mustafa. Sehat dan bahagia selalu Abang Mustafa. Yuk.

0: Assalamualaikum, rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu,
0: Jom Mebokan. Kak Monik sehat?
1: Sehat seperti biasa, DJ Aziza.
0: Alhamdulillah. Ada berapa pantun Kak Monik yang ini?
1: Ada empat. Tapi sebelumnya minta lagu dulu boleh?
0: Nah, lagu apa Kak Monik?
1: Tadi Pak Cik Mustafa Koko Ayamku minta lagu Denyutan Hati. Sekarang Monik minta 7 pernama. Boleh kan?
0: 7 pernama?
1: Iya, 7 pernama.
0: Oke, siap.
1: Ada DJ Aziza?
0: Ada.
1: Oke, kalau gitu Monik berpantun.
0: Sila.
1: Pergi memetik bunga melati. Memetik juga bunga semboja.
0: Iya.
1: Sangat penting saling memahami agar cinta tetap terjaga.
0: Ewa.
1: Oke. Okay. Kalau pandan jauh setengah. Gunung baik bercabang 7.
0: Iya.
1: Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang juga.
0: Ewa.
1: Saya kacau. Oke, satu lagi anu, ada lagi nih anu Bibi Aziza.
0: Boleh Kak Monik sila.
1: Hendak kesiangan. Hatinya bimbang tidak menyentuh. Buka radio dengan rancangan lagu kesayangan di rentak Melayu.
0: Ewa.
1: Apa lagi lah kalau gitu?
0: Boleh Kak Monik sila mainkan.
1: Bola sepak dari Singapura. Sedang masak langsung tidur. Bila sedang masak di dapur, kebuka radio semoga terhibur.
0: Ewa.
1: Oke, kalau gitu ditunggu lagunya DJ Aziza.
0: Terima kasih Kak Monik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Kak Monik ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum, rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, jam hebohkan berat Mak Aziza.
0: Iya, Mak Azi, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Zah sehat.
0: Saya juga sehat macam Mak Azi.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Oke, Mak Azi ada berapa pantun yang ini, Mak Azi?
2: Nih, ada satu aja, Zah.
0: Satu, boleh, sila pantunnya.
2: Hari mendung seperti senja. Hujan pun turun di sini sana.
0: Iya. Yeah.
2: Nelayan bekerja terasa menghibah untuk memenuhi tanggung jawab yang ada.
0: Ewa.
2: Satu lagi saya.
0: Boleh sila Mak Azi.
2: Jalan berliku hendakku jalan berliku jauh di ulu. Biar dia datang tersipu malu.
0: Yeah.
2: Katakan saja apa yang dimau supaya kami tak lama menunggu. Zah, selamat bertugas ya. Lagunya bisa, Zah?
0: Bisa, Mak Azi. Nak lagu apa?
2: Lagunya lahirnya berbau kasturi ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Aziza sama petugas Punatati.
0: Terima kasih Mak Azi.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Azi teman-temannya. Sehat dan bahagia selalu Mak Azi ya.

Ini Desi. Pagi hari ke Pekanbaru, pulang pula membeli ikan. Kalau kau dapat kawan yang baru, Uni Desi, takkan ku lupakan. Ewa. Terima kasih Bang Metiko untuk pantun-pantunnya, dan terima kasih untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam yang sudah berpartisipasi di siang hari ini ya. Berpantun bersama kami, request lagu Melayu kesukaan Anda, dan tak bosan-bosan saya ingatkan kalau rentak Melayu jom hebohkan selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung saja kita putarkan request lagu dari para penelpon. Tadi ada Cikgu Norma yang request lagu Senario dengan Zapin Usik Mengusik.

sejarah nasi dagang. Asal-usul dinamakan nasi dagang karena lauk yang dimiliki tidak berlebihan untuk dihidangkan dengan kuah nasi dagang yang dimasak dengan menggunakan rempah khas dan potongan ikan tongkol dan dibungkus dengan daun pisang. Nasi dagang diperkirakan dibawa oleh para pedagang dari wilayah Pantai Timur pada saat akan berdagang di tanah.

Raja Isa merupakan raja pertama peletak pondasi sejarah Batam. Namun, misteri yang sulit dituntaskan, makam Raja Isa sampai saat ini belum ditemukan. Pada kompleks situs makam Zuriat Nong Isa yang terdapat di Nongsa, hanya ada makam para kerabat Raja Isa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
1: Ini adalah satu kegiatan yang mengumpulkan tentunya humas-humas ya, teman-teman masyarakat.
2: Bukan hanya masalah teknis IT. Hacker tuh tahu bagaimana cara termudah menembus benteng digital melalui para pendekat.
0: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita utama. BPIP RI gelar diskusi Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Kota Batam. Diskominfo Batam gelar webinar membangun budaya keamanan informasi. Warta berita sepekan selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 siang bersama saya Aziza.

0: Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIP RI gelar diskusi Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Kota Batam. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Musaki.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIP RI menggelar Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Golden View Hotel Batam, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema strategi bangun narasi, kuatkan reputasi negeri, dan diikuti insan humas kementerian lembaga, pemerintah daerah, hingga pegiat komunikasi publik. Dalam doorstop usai kegiatan, Sekretaris Utama BPIP RI Tony Agung Arifianto mengatakan Forum Komunikasi Publik menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan publik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Ya, hari ini judul Forum Komunikasi Publik BPIP tahun 2026 ini adalah satu kegiatan yang mengumpulkan tentunya humas-humas ya, dengan masyarakat, seluruh kementerian lembaga, termasuk di pemerintahan daerah maupun di masyarakat ya, untuk memastikan betul bahwa strategi-strategi kebijakan pemerintah, terutama dari BPIP, bisa dirasakan oleh publik juga, sehingga ini menjadi satu bagian corong bagi masyarakat, bagi BPIP juga untuk menyampaikan seluruh program-program kerja yang bisa di lahirkan di BPIP, termasuk mungkin kalau ada masukan-masukan di BPIP.
1: Ia menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah Kota Batam seperti sekolah gratis dan pengentasan kemiskinan dinilai telah mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Humas dan Administrasi BPIP RI, Mahnan Marbawi, menyebut hasil forum tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi antar humas pemerintah.
3: Direncanakan dari satu narasi tunggal terkait bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila baik dalam kebijakan publik ataupun dalam implementasi masyarakat. Jadi nanti kita akan melakukan koordinasi dengan semua baku humas yang ada di KL dan pemerintah provinsi atau daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
1: Di sisi lain, Kepala Bagian Humas BPIP RI, Yoga Natasha Amin, menambahkan Forum Komunikasi Publik juga bertujuan memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPIP agar pelayanan informasi kepada masyarakat tetap terjaga secara optimal. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Ban Musaki melaporkan.
0: Danus Tower milik PT BPR Dana Nusantara resmi dibuka di Batam. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
4: Peresmian Danus Tower digelar secara seremoni bersama jajaran pemegang saham dan tamu undangan. Gedung baru tersebut mengusung konsep smart building ramah lingkungan dengan dukungan teknologi seperti panel surya, EV charger, videotron LED hingga sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan. Perwakilan pemegang saham Bank Danus, Suhendro Gautama, mengatakan pembangunan Danus Tower menjadi bagian dari perjalanan panjang Bank Danus di Kepulauan Riau.
5: Pada hari ini tepat Danus berulang tahun yang ke-24 dan kita bisa resmikan Danus Tower dan sekaligus gedung yang luar biasa yang dikerjakan dalam waktu lebih kurang 2 tahun kita selesaikan. Bahwa hari ini kami menyampaikan sesuatu yang lebih membanggakan juga, bahwa Bank Danus per hari ini kami berada pada peringkat keempat BPR terbesar nasional.
4: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyoroti pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Batam melalui keamanan dan kepastian regulasi.
6: Kepri ini pertumbuhan ekonominya bagus, kita termasuk yang tinggi. Tinggi ini penyumbangnya itu yang paling tinggi dari Batam, satu daerah ya. Yang harus kita jaga supaya ekonomi kita tetap baik, yaitu keamanan, kenyamanan, dan kepastian regulasi.
4: Melalui peresmian Danus Tower ini diharapkan kolaborasi antar sektor perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menggelar webinar membangun budaya keamanan informasi sekaligus menjaga benteng digital pemerintah kota. Berikut dilaporkan Nurul Mahfud.
7: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Batam mengadakan webinar bertajuk Membangun Budaya Keamanan Informasi sebagai upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah kota. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai OPD di Batam.

0: dan juga pretexting skenario palsu.
1: Selain edukasi teknis, acara ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran budaya keamanan informasi di kalangan ASN agar setiap pegawai dapat menjadi garis pertahanan pertama dalam melindungi data pemerintah. Kominfo berharap melalui kegiatan ini, ASN Kota Batam dapat lebih waspada terhadap ancaman digital dan membangun praktek keamanan informasi yang lebih baik sehingga benteng digital pemerintah kota tetap kokoh menghadapi serangan cyber. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
3: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
4: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
3: Amsakar melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemko Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
2: Meski harga tiket kapal masih tinggi, kedatangan jumlah wisatawan mancanegara ke Batam tetap normal. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
5: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
6: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab, meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Guguk, menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
5: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita beritahu, sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
6: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu, mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
7: Impere, itu semua.
8: Oke. Turun juga enggak.
7: Karena berpengaruh kan biasanya banyak yang kesini.
9: Nanti jadi catatan kita. Okay.
10: Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
6: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kini kami hadirkan informasi luar negeri dan juga olahraga. Dari informasi luar negeri, pendengar, kekhawatiran terkait dampak teknologi kecerdasan buatan atau AI terhadap pekerjaan manusia sudah muncul sejak kemunculan awal ChatGPT pada 2022 silam. Seiring perkembangan yang kian masif, kekhawatiran itu tampak makin nyata. Banyak perusahaan

0: perusahaan yang melakukan PHK dan terang-terangan mengaitkan keputusan tersebut dengan AI. Peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditawarkan AI seakan membuat pekerja manusia semakin tak relevan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan hadir untuk memberi perlindungan bagi kaum pekerja. Salah satu negara yang bertindak cepat dalam menanggulangi perubahan ini adalah Singapura. Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong mengatakan perusahaan keuangan dan perbankan Singapura harus menggunakan AI untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik. Pemerintah setempat juga mewajibkan perusahaan melatih para karyawan untuk peran-peran yang bernilai lebih tinggi, dikutip dari Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Pada dasarnya, pemerintah Singapura meminta agar implementasi AI tidak hanya berfokus pada pemangkasan biaya operasional, tetapi juga pengembangan tenaga kerja sebagai tulang punggung pergerakan ekonomi. Komentar Gan muncul sehari setelah raksasa perbankan asal Inggris Standard Chartered mengumumkan rencana PHK yang akan berdampak pada 7.000 karyawan dalam 4 tahun ke depan. Standard Chartered terang-terangan menyebut akan meningkatkan adopsi AI serta mengganti SDM rendah dengan AI. Baru-baru ini, CEO HSBC, George L. Hedery juga mengatakan AI generatif akan menghancurkan beberapa pekerjaan dan menciptakan beberapa pekerjaan baru. Ia mengimbau semua karyawan untuk siap menghadapi perubahan tersebut. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marc Marquez sedang dalam situasi sulit usai musim lalu yang super gemilang. Rider KTM Pedro Acosta menilai Marquez sedang dinaungi ketidakberuntungan. Pebalap Ducati itu merengkut titel juara dunia ke-9 di 2025 ketika kejuaraan masih menyisakan 5 seri. Namun kecelakaan di Mandalika memaksa Marquez melewatkan sisa musim dan mempengaruhi performanya pada awal musim ini. Marc Marquez belum sekalipun memenangi balapan Grand Prix di 4 seri yang diikutinya pada MotoGP 2026. Marquez bahkan cuma 2 kali menuntaskan balapan utama dengan pencapaian terbaik P4 saja di Brasil. Kini si bayi alien sedang berpacu dengan waktu setelah melakoni operasi buntut crash di sprint race MotoGP Perancis. Acosta mengatakan Marc Marquez bukan kehilangan gairah. Acosta mengatakan Marc Marquez bukannya kehilangan gairah juara lagi, melainkan sedang bernasib buruk. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, undian Singapore Open 2026 tidak begitu mulus bagi sebagian wakil pelatnas PBSI. Alwi bakal jumpa Thomas Junior Popov, sedangkan Putri Kusuma Wardani berpeluang jumpa An Seyong. Indonesia mengirimkan 9 wakil ke Singapura pada tanggal 26 sampai 31 Mei mendatang. Sebagian dari mereka merupakan pemain yang absen di Thailand Open dan Malaysia Master 2026. Undian pun telah dilakukan. Dari sektor tunggal putra ada Jonathan Christie dan Alwi Parhan. Jojo Sapan akrabnya akan berjumpa Pranoy HS. Sementara itu Alwi Parhan kembali bertemu wakil Prancis setelah terakhir kali di Thomas Cup. Bedanya dia akan melawan Thomas Junior Popov. Ini bakal menjadi laga perdana bagi kedua pemain di turnamen internasional, sekaligus kesempatan Alwi menebus kekalahan timnya atas Prancis. Bergeser ke tunggal putri, Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berjuang di Singapore Open. Di babak pertama, dia akan lebih dulu menghadapi Pusar Lasindu. Di atas kertas, Putri diunggulkan menang atas wakil India tersebut. Selain ranking yang jauh lebih baik dari Sindu, menempati peringkat ke-6, Putri juga menang head-to-head 3-2. Jika mulus, Putri akan menghadapi lawan dari Thailand, Pikamon Upaniput atau Riku Gunji dari Jepang. Dan akhirnya lawan An Seyong di perempat final. An Seyong masih menjadi momok bagi Putri setelah 10 kali selalu kalah dari pemain peringkat 1 dunia tersebut. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, PSIM Yogyakarta resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Gianpaolo Van Gastel untuk menghadapi Super League 2026-2027. Laskar Mataram menegaskan tidak ingin membangun tim secara instan. PSIM bahkan mengaku belajar dari proyek jangka panjang Arsenal FC bersama Mikel Arteta. Manajemen PSIM telah mengumumkan perpanjangan kontrak Van Gastel. Pelatih asal Belanda itu dinilai berhasil membangun identitas permainan menyerang dan penguasaan bola sepanjang musim 2025. 2025-2026. Seperti dilansir situs resmi I-League selaku operator kompetisi, General Manager PSIM Stephen Sani menyebut proses pembangunan tim kuat memang membutuhkan waktu. Stephen menegaskan PSIM sedang membangun fondasi klub secara bertahap untuk bisa bersaing stabil di Super League. Menurutnya kesuksesan tidak selalu bisa diraih secara cepat. PSIM pun menjadikan Arsenal sebagai contoh proyek jangka panjang yang berhasil. Van Pastel sendiri mengaku nyaman bekerja di PSIM dan tinggal di Yogyakarta. Atmosfer sepak bola hingga dukungan supporter menjadi alasan utamanya bertahan. Demikian berita olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. BPIP RI gelar diskusi Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Kota Batam. Diskominfo Batam gelar webinar membangun budaya keamanan informasi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Riki selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Batam siang ini.

Simak dan dengarkan setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mendengarkan Digoda, Digoyong Dangdut hanya di Pro 1 RR.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sih masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Digoda ya. Nikah Nangdut Mantul, mantap betul. Silakan mendengar yang ingin berdangdut bersama ya di akhir pekan ini di waktu istirahatnya. Silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam

Sebelum kami angkat teleponnya pendengar ini, saya bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ada dari Mama Esa di Singapura. Kak Aziza, assalamualaikum, digoda mantul, mantap betul. Waalaikumsalam Mama Esa. Kak Aziza, boleh mainkan lagu Joko Tingkir? Sudah saya putarkan lagunya Mama Esa ya. Kemudian Mama Esa mau kirim-kirim salam buat semua pendengar digoda dari A sampai Z. Semoga bahagia dan sehat selalu. Amin. Singapura hujan Kak. Wah. Alhamdulillah rezeki berlimpah di Singapura. Semoga nanti di Batam juga nyusul ya hujannya ya. Ada Bang Roni dari STB hadir mau request lagu Aku Bukan Rahwana. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roni ya. Bang Roni mau kirim-kirim salam buat Putri, Udin, Rabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cigo Norma, Karaha, Betty Lafiah, Emira, Patohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Mama Oki, Nek Kembar, Nek Karin, Wanormi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Vina Kampar, Pak Alang, Bang Haji Gemoy, Dato Engke, Bunda Bella, Kak Mas, Kak Ania, Yuni, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Roni dari STB. Sehat dan bahagia selalu Bang Roni ya. Ada Bang Abednego mau kirim-kirim salam buat Mama Sil, Kak Raha, Betty Lafia, Putri Cantik, Tokci, Roni, Pak Mor, Wak Normi, Nek Sakir.

Aswa. Terima kasih banyak Bang Abid Nego. Sehat dan bahagia selalu Bang Abid Nego ya. Ada dari Pak Alang, selamat siang Zizah, minta lagu Mimpi. Oke, sudah saya putarkan lagunya Pak Alangnya. Pak Alang mau kirim-kirim salam buat grup Nano Nano, Mak Azi, Anti Titah, Mak Dia, Ani Roma, Kak Ana, Mak Dewi, Kak Ana, Kak Raha, Udin Butan, Bang Roni, Pak Usu, Longri, Nek Karin, dan salam sehat semua dari Pak Alang. Terima kasih banyak Pak Alang, sehat dan bahagia selalu Pak Alang ya. Ada Bulik Fa hadir, mau dikasih lagu Cendol, Dawet Koplo. Oke, nanti kalau sobat kami putarkan ya. Salam-salam yang tanda kembar, Nepeki, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Abid Nego, Pak Mor, Kak Mila, Monik,

0: Halo, assalamualaikum digoda.
1: Waalaikumsalam digoda, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul dengan
1: ini dengan Tokci.
0: Tokci, macam mana kabarnya Tokci?
1: Hujan, lupa hujan, alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah di sana hujan.
1: Ini Aziza ke Ana nih.
0: Ini Aziza Tokci.
1: Soalnya kamu dengan Ana.
0: Mirip ya suaranya.
1: Mirip. Sebelum Tokci lupa naikkan lagu Ana nih.
0: Boleh nak lagu apa?
1: Lagu apa ya? I heard sebuah cerita daripada Alisa.
0: Okey, siap.
1: Alisa ya.
0: Okey. Silakan salam-salamnya.
1: Aziza sehat.
0: Sehat, Tokci sehat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat Hari Raya, Aziza ya.
0: Selamat Hari Raya juga.
1: Maaf dan batinnya.
0: Maaf lahir batin juga, Tokci.
1: Hari Raya kan dua hari ya, jadi lagi ya.
0: Iya, bentar lagi.
1: Bentar lagi. Silah. Salam-salam yang dah menyalam Tokci itu, Tokci. Terima kasih banyak-banyak. Kalau disebut lama-lama nanti banyak-banyak orang lain pun nak masuk kan.
0: Iya.
1: Itu aja lah ya Aziza ya.
0: Okey, siap.
1: Okey, satu untuk semua Aziza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tokci. Sehat dan bahagia selalu Tokci ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
2: Waalaikumsalam digoda. Betul.
0: Mantap betul. Dengan siapa dan di mana?
2: Datang baru.
0: Datang baru. Abang siapa nih?
2: Jamil.
0: Kenapa?
2: Abang Jamil.
0: Abang Jamil. Ya, Abang Jamil. Salam kenal dari saya Aziza.
2: Dah lama nak masuk dengan Aziza. Dah dapat ini belum masuk dah baru dapat. Dengar hari-hari dengar Aziza.
0: Oh, hari-hari dengar Aziza. Berarti bukan Abang Jamil nih, bukan pendengar baru nih.
2: Tak lah, baru. Cuma pendengar lama, hari-hari dengar radio, dengar di sekarang kan?
0: Okey, bukan Pak Ngah ya?
2: Bukan. Pak
3: Ngah
0: tidak.
2: Iya. Tahu mana Pak Ngah?
0: Tahu lah, kami punya informan loh.
2: Ada yang bocor kan? Balik mau nih yang bocor. Lalu bocor kan?
0: Pak Ngah gimana kabarnya? Sama istri sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di sana macam mana hujan?
2: Hujan, sama hujan.
0: Okay.
2: Tadi Tokci bilang hujan kan?
0: Iya, sama ya?
2: Sama lah, Tokci dengan apa? Tokci dengan Tokci tetangga.
0: Biasa Pak Ngah jalan-jalan.
2: Tetangga kampung kan?
0: Iya, tapi kan Pak Ngah sering keluar kan?
2: Sering keluar emang, sering keluar, jarang di kampung kan?
0: Itulah nah, makanya saya tanya.
2: Kadang-kadang di Batam, pagi-pagi sore balik kadang. Tapi nak jumpa dia, tak jumpa-jumpa.
0: Aduh, dah pernah pun jumpa Pak Ngah kan?
2: Iya, dah pernah jumpa, berkali jumpa aja kan? Berkali. Kalau Tokci tu suruh jumpa dah, dia tak pernah jumpa Aziza tu.
0: Tak pernah, ya. Saya tak pernah ke TBK.
2: Yang lain-lain, penai-penai lain tu suruh jumpa Aziza kalau nak nunggu apa nai. Kalau lagi Aziza jalan kan, suruh datang sini jumpa Aziza bila. Tokci tu suruh jumpa Aziza sekali, jangan duduk di kampung aja. Cuma jumpa Anah je, ke sana ke sini kan. Aziza kabar dah? Apa kabar keluarga?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak Ngah, keluarga. Ya.
2: Request lah.
0: Kenapa?
2: Request, lagu apa tadi?
0: Nak lagu apa?
2: Entah bunda, nak minta lagu apa kan?
4: Taman Kalimantan.
0: Taman Kalimantan ya?
4: Perawan Kalimantan.
0: Oh, Perawan Kalimantan. Ya Allah, oke siap, nanti kami putarkan.
4: Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat bunda.
4: Salam buat semuanya juga. Selamat bertugas buat Aziza.
0: Terima kasih banyak bunda.
4: Iya, nanti ketemu juga ya undangan di Pak Aji Gemoy.
0: Insya Allah nanti kalau diizinkan untuk berangkat ya.
4: Amin.
0: Amin, amin.
4: Bunda pengen jumpa juga.
0: Oke, bunda.
4: Yaudah, salam satu buat semua.
0: Siap, sehat-sehat ya bunda dengan Pak Ngah ya.
4: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ngah dan juga bunda. Sehat dan bahagia selalu bersama ya. Menua bersama. Silo pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut mantul.
0: Mantap betul, kamu nik masuk lagi.
3: Iya, masuk yang kedua kalinya Didi Aziza.
0: Iya, mantap.
3: Mantul, alhamdulillah.
0: Mendung tak kamu nik di Tanjung Uma?
3: Iya, betul, betul.
0: Mendung
3: betul,
0: ya.
3: Iya, betul. Okay. Tadi ku dengar tadi kata Mama Esa di Singapura hujan ya?
0: Iya, lagi hujan ya, di sana.
3: Nanti dioper ke Tanjung Uma pula ya. Oke lah kalau gitu, minta lagu lah sekali langsung aja.
0: Oke, okay, lagu apa?
3: Juga ke India. Versi terbaru. Oke lah kalau gitu. Pertama salamnya buat Nadia Aziza yang bertugas siang ini, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Ya, salam spesialnya buatnya Bang Saleh, Kak Tentan Pemuda India. Mak Siti tadi ada Pak Ngam sama Bunda sehat selalu.
0: Amin.
3: Mama Lina, nenek kembar, Nur Bilkis, Mama Boy, Rahma Ika, Pak Cik Mustafa Koko Ayam. Oke, Pak Haji Gemoy, Pak Mamati, Mak Dia, nenek Karen, nenek Peggy, Uni Desi. Buatnya Pak, buatnya apa tuh DJ Aziza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Monik. Saya dan baiknya selalu bersama Bang Tony di Tanjung Uma ya. Silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
5: Waalaikumsalam digoda digoyang gandut.
0: Ini masuk lagi yang kedua ya.
5: Macam mana tak masuk tidur tak dapat dapat.
0: Aduh, tak jadi tarik selimut.
5: Tadi selimut panas. Karena tadi hujan sedikit aja jadi panas. Jadi tak bisa tidur lah.
0: Oke, Cikgu Norma, nah lagu apa siang ini?
5: Lagu tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur. Oke, padahal masih siang, tak apa. Nanti malam bisa tidur.
5: Tak dapat tidur. Biasa kan dapat tidur. Dicap kan. Ini tak bisa gara-gara dangdut. Dangdut menggoda Norma. Bangat-bangat. Aziza.
0: Iya.
5: Yeah. Tak boleh lama-lama salam dia buat Aziza ya.
0: Oke.
5: Okay. Ceria selalu, bahagia Amin. Selalu. Selamat Amin. Menyambut Idul Adha ya.
0: Terima kasih. Cikgu.
5: Kalau ada salah silap maafkan kami.
0: Sama-sama Cikgu ya, maaf lahir batin juga ya.
5: Maaf lahir batin. Kami itu mesti aja Aziza. Dia nak korban Aziza. Tapi tak kambing ada lembu. Terus buatnya ini ya, buat naik kembar, buat Lok Asri, buat Mas Lidar, di CDK semua aja lah ya yang dah bergabung tadi. Okay. Terus adanya Mas Prabu, semoga sehat selalu, ceria selalu. Dan Norma doakan semoga lancar urusannya ya.
0: Amin.
5: Terus buatnya Bang Thank You kita, buatnya Bapak Tuhan sama Mak Lima, buatnya Pak Fauzi sama Mama Iman ni. Ada Kak Raha, Kak Juliana, Kak Jamilah juga. Ada Kak Puspa, ada Mama Mia, ada Pak Haji, ada Bang Ismail. Terus Bang Iman. Adanya siapa lagi, ada Kak Ani kami di sini eh. Jangan lupakan semua yang di Tanjung Batu Kecil yang mendengarkan. Tak lupa juga yang pendengar di Teluk Dalam Buru ya, Kecamatan Buru. Adanya Mak Usuna yang selalu mendengar. Kalau tak masak sayur lemak, dengar aja Norma. Yang di Lebo juga ya, yang di Tanjung Hutan ada Kak Ana. Terus alam satu buat semuanya sampai terkejuali ya.
0: Okay, siap,
5: nanti kalau ada Bang Iman gabung sama Bang Udin, itu di fotokopi aja ya.
0: Okay, siap.
5: Makasih ya Cica.
0: Sama-sama Cikgu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Norma ya. Sehat dan baiknya selalu Cikgu. Silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir ya di sesi yang pertama ini. Halo, assalamualaikum digoda.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda sama kita.
0: Iya, dengan kakak siapa nih?
6: Jamila.
0: Ya. Kak Jamila. Iya, nampak suara hujannya deras sekali nampaknya ya. Oke, sebelum terputus suaranya Kak Jamila, ada request lagu apa dulu nih? Lagu apa?
6: Boleh saja Roma Irama.
0: Boleh saja Roma Irama ya.
6: Salam-salam ya buat Bunyik tadi ya. Bunyik buat Bisa Lina yang menang tadi yang terukur Imam. Terima kasih Amira. Bisa Tira. Terima kasih Asafar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jamila. Sehat dan bahagia selalu ya. Nampaknya hujan deras sekali di sana. Semoga tak sampai banjir ya. Baik pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung di sesi pertama. Nanti kita buka di sesi kedua ya. Kita hadirkan dulu cek fakta tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baru kami putarkan request lagu dari para penelpon tadi ya. Tadi ada Tokci yang request lagu Alisa dengan Akhir Sebuah Cerita. Tapi kita dengarkan beberapa iklan yang berikut ini terlebih dahulu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di si Minggu 24 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax, dilansir dari kompas.com. Laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Digoda dengan Dandut Mantul. Mantap betul ya. Jadi kita sudah masuk di sesi terakhir Digoda ya. Pendengar, silakan bagi yang ingin bergabung, yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351. Langsung saja kita angkat teleponnya ya pendengar. Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda.
0: Menandut. Mantul.
1: Betul.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan siapa? Masa tak kenal suara Mbak Dinda, Mbak Diza.
0: Oh, Mbak Dinda rupanya. Sehat, Mbak Dinda.
1: Mbak Diza sehat.
0: Sehat macam biasa.
1: Sudah makan.
0: Sampun.
1: Alhamdulillah. Hujan gak di Batam?
0: Ini masih mendung-mendung manjalita.
1: Oh, ini udah berhenti hujan. Tadi udah hujan.
0: Oke, okay, alhamdulillah udah berhenti hujan.
1: Oke. Okay. Apa ya lagunya ya?
0: Mbak Dinda nak lagu apa nih?
1: Terajana lah pula.
0: Terajana boleh.
1: Terajana, bukan tuh Bang Jamil tadi?
0: Bang Jamil dan Bunda Jamilah ya.
1: Oh, enggak, Bang Jamil sama Bunda Jamilah. Selamat siang Bunda Bunda Jamilah sama Bang Jamil. Baiklah, salam-salam buat Mbak Jija. Sehat selalu, banyak umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Ulang hati-hati, bahagia bersama keluarga tersayang.
0: Amin, amin.
1: Selamat menyambut datangnya Idul Adha. Sebelum itu saja Mbak Jija, mohon maaf lahir batin sekeluarga buat Jija ya.
0: Maaf lahir batin juga ya Mbak Dinda ya.
1: Buat semuanya juga, kongkong yang ada di Radio RI di mana saja yang mendengar.
0: Oke, siap.
1: Terus salam-salam lagi buat grup nano-nano. Sehat selalu, bahagia selalu, kompak selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Jamil sama Bunda Jamila, tidak dilupakan. Buat Bang Haji Gemoy, Mak Haji juga.

0: terus lagi buat Mama Iman, Pak Fauzi, cepat sembuh ya. Semoga dah sembuh lah ya.
1: Amin.
0: Terus buat Mami Papi, buat Nenek Karin, buat Maedang Sari, buat Nenek Boring, buat Mak Dia, buat Bu Asri, sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Terus buat Pak Alang, Mak Alang, pada banyak bikin kue. Terus lagi buat Kak Mas Lidar, buat siapa lagi? Buat Bang Boy, Bang Iman, semuanya lah, salam satu buat semuanya ya. Fotokopi Mbak Jizah aja lah ya.
1: Oke,
0: okay, Mbak Jizah selalu bahagia selalu. Hati-hati pulangnya ya. Ditunggu lagunya
1: ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga ya.

0: Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Waalaikumsalam, digoda.
0: Iya, mantul mantap betul. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Om Jess.
0: Om Jess, selamat tak dengar suaranya, sehat.
1: Ada semalam Om Jess nyanyi.
0: Oh, semalam ikut nyanyi.
1: Iya, tapi yang enak caranya bukan Aziza, itu Kaca.
0: Asya ya, iya.
1: Tapi kurang bisa ya nyari dangdut.
0: Lagi belajar dia, Om Jess.
1: Jadi dia minta maaf ya. Belajar dulu apa dangdut ini.
0: Iya, tak semua orang pandai berdangdut kan.
1: Iya, jepuk yang tahu dia. Kalau jepuk kan dangdut ya.
0: Iya. Oke, Om Jess sudah dekat lagu apa sih yang ini?
1: Ya, Om Jess mau minta lagu apa aja ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Tujuh Kata Cinta ya.
0: Tujuh Kata Cinta, boleh.
1: Dari Astrak ya.
0: Oke.
1: Iya. Gimana, juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Om Jess sudah sehat kan ya?
1: Alhamdulillah, amin. Sama ya.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Iya, ini lagi nyantai di rumahnya. Baru balik dari kedai tadi.
0: Oh, libur?
1: Enggak lah. Subuh-subuh udah nyampe di kedai itu. Bukan subuh, jam 7 ya.
0: Oke, alhamdulillah. Balik kerja berarti Om Jess ya?
1: Iya, sehat dulu.
0: Oke, Om Jess, sila kirim-kirim salam ya, boleh.
1: Salamnya buat Prabu Bangkit ya, ada Monik juga ya. Buat Kak Fah, lagi banyak. Tadi siapa tadi?
0: Siapa? Tadi barusan? Mak Dinda.
1: Yang barusan siapa?
0: Iya, Mak Dinda.
1: Oh, Mak Dinda ya, salam kenal dengan Om Jess ya. Mak Dinda ya. Terus juga banyak. Nenek Peggy, nenek apa lagi itu?
0: Nenek Karin.
1: Nenek Karin ya. Pak Sakitar juga ya. Pak Jarun Panga ya.
0: Iya.
1: Terus lagi banyak. Oh itu kuku ayam itu.
0: Pak Mustafa.
1: Mustafa kuku ayam. Pandai dia kuku ayam. Terus lagi banyak. Pak Jepahit. Lagi banyak tuh Sony Ewa ya.
0: Oke.
1: Terus lagi banyak siapa lagi ya. Agaknya kita lanjang juga ya. Terus banyak Alex.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, Alex mana ya? Jauh dia. Agaknya itu pokoknya satu buat semua aja lah juga ya.
0: Oke, siap Om Jess.
1: Satu buat semua aja ya. Okay. Pokoknya Azizah sehat selalu lagi ya.
0: Amin, terima kasih banyak Om Jess ya.
1: Oke, jadi ya Azizah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Jess. Sehat dan bahagia selalu. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
2: Halo, assalamualaikum digoda.
0: Benar, mantul, mantap betul.
2: Mantul, mantap betul.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Kak Fat.
0: Kak Fat, sehat Kak Fat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sudah kita makan siang Kak Fat ya? Iya, saya sehat alhamdulillah. Kak Fat sudah makan siang kan ya?
2: Udah, tadi makan.
0: Oke, nak dikas lagu dangdut apa siang ini Kak Fat?
2: Sambal lado.
0: Sambal lado, waduh asik nih. Oke, siap nanti kami putarkan. Silakan salam-salamnya.
2: Salam-salamnya untuk grup nano-nano, sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Untuk Mazi. Untuk apa? Untuk siapa lagi ya? Mak Iman. Untuk siapa? Galah, Falu. Untuk Bang Haji. Untuk Ania. Untuk Nek Sepira, Kak Nila, Mak Lina, Mak Leni. Untuk Prabu Bangkit. Untuk Monik juga. Untuk semua-semualah di mana pun berada.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fat. Sehat dan bahagia selalu Kak Fat ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan pendatang baru, pendengar lama.
0: Pendatang baru?
2: Pendatang baru?
3: Pendengar lama.
0: Pendengar lama. Dengan siapa ini?
3: Dengan Mas Saiman.
0: Oh, Bang Saiman rupanya.
3: Iya.
0: Bang Saiman, bisa dikecilkan dulu radionya.
3: Oke, bentar. Oke, sudah.
0: Oke, matur suwun Bang Saiman. Oke, Bang Saiman, dia sehat kabarnya?
3: Iya. Ya, pertama buat Aziza yang lagi bertugas ya.
0: Iya.
3: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Ya, terus selanjutnya buat Mas Prabu Bangkit, Pak Sulimin, Pak Jaes, Bang Udin, Bang Tengku Adiansyah, Bang Gafar, Bang Alek, Pak Haji Gemoy, Pak Mustafa, Bang Andi, Monik tadi yang sudah masuk, Cik Norma, Siti Jamila, Mama Lina, Mama Leni, Mama Rempong, Bang Galak, tadi yang barusan masuk tadi siapa? Om Jess, salam kenal Om Jess.
0: Iya.
3: Yeah. Terus Mama siapa tadi? Mama Aji, Wak Nurmi, Naila, Putra Lingga, Bang Iwan, Bang Durais, Bang Toha, Tok Ci, Bang Fauzi, Kapten Sam, unik. Untuk lagunya Onorondo tuh ya.
0: Onorondo.
3: Onorondo Ngarpuma dari Mus Mulyadi.
0: Oke, siap saya carikan dulu ya.
3: Tidak lupa untuk warga per 100.
0: Oke.
3: Tembak batu. Itu aja lah saya.
0: Oke, terima kasih Bang Saiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Saiman. Sehat dan baik selalu ya.

kasih yang sudah berpartisipasi baik itu via telepon dan juga via WhatsApp ya. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan kalau Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar yang mungkin lagi berada di jalan, hati-hati di jalan karena di jalan Batam Center, di Abi Yeltama nomor 2 Batam Center nih terpantau sudah mulai gelap ya langitnya. Dan sudah mati lampu juga ya di kantor kami. Jadi bisa lebih berhati-hati nanti pendengar yang mungkin akan berencana bergiat di luar rumah ya. Saya Aziza sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, kita langsung saja putarkan request lagu dari Mak Dinde. Tadi request lagu Roma dengan Terracana.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 24 Mei 2026. Informasi yang pertama pendengar, seorang perempuan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Yosudarso, tepatnya di turunan sebelum lampu merah simpang Indomobil dari arah Seraya pada Minggu 24 Mei sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam itu diduga terjatuh setelah melintasi ruas jalan berlubang yang tertutup genangan air. Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, korban diketahui merupakan warga Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, dan saat itu tengah dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di kawasan Muka Kuning. Informasi selanjutnya pendengar, aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong yang selama ini meresahkan warga Sekupang kembali ditindak tegas. Dalam operasi cipta kondisi atau CIPKON dan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, jajaran Polsek Sekupang menyisir sejumlah titik rawan hingga tengah malam dan berhasil mengamankan 22 unit sepeda motor pada Sabtu 23 Mei malam. Razia besar-besaran ini digelar menyusul viralnya video aksi balap liar di media sosial yang memicu keresahan masyarakat. Suara bising knalpot brong dan aksi kebut-kebutan di jalan raya dinilai tak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Informasi terakhir pendengar, aksi pencurian dengan modus jalan santai yang sempat viral di media sosial kini berakhir sudah. Tim gabungan dari Jatanras Polresta Barelang dan unit Reskrim Polsek Batam Kota meringkus seorang pria yang diduga spesialis mengambil barang dari mobil warga yang tidak terkunci. Pelaku berinisial MAR. Ia berhasil diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Modusnya tergolong sederhana namun licik. Saat malam hari, pelaku berkeliling kawasan perumahan sambil berjalan santai dan berpura-pura seperti warga biasa. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tahukah anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kenaikannya ada yang 8% dari tahun ke tahun, kemudian dari tahun 2024 ke 2025 itu.
3: Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyak.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Pekanbaru. Jumlah hewan kurban di Provinsi Riau pada Hari Raya Idul Adha 2026 mengalami kenaikan 4-8% dari tahun 2025 lalu. Berikut dilaporkan Femi Asti Yovani.
4: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperkirakan jumlah hewan kurban pada tahun 2026 mengalami kenaikan 4-8% dibandingkan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir. Mimi menyebutkan di tahun 2025 jumlah hewan kurban di Riau yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan lainnya sebanyak 51.898 ekor, di mana angka ini naik dibandingkan 1 atau 2 tahun sebelumnya dengan kenaikan 4-8%, dan kenaikan ini juga akan sama di tahun 2026, sehingga diperkirakan total hewan kurban di Riau akan mencapai 53.000 sampai dengan 54.000 ekor. Mimi menjelaskan untuk hewan ternak yang menjadi hewan kurban seperti sapi masih didatangkan dari luar daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, daerah-daerah di Pulau Jawa dan di luar Jawa, karena untuk populasi hewan ternak di Riau hanya sekitar 15-20%.
2: Dilihat dari data tahun sebelumnya, 2 tahun belakangan, kenaikannya ada yang 8% dari tahun ke tahun, kemudian dari tahun 2024 ke 2025 itu 4,8%. Jadi rencananya peningkatan mungkin ada sekitar 4 sampai 8%. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, 51.898 ternak, ya kemungkinan prediksinya sekitar 53-54 ribu hewan ternak. Jadi terjadi peningkatan sekitar segitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi untuk di Provinsi Riau. Namun ketersediaan kita memang untuk ternak ini, terutama sapi, itu banyak disupport oleh daerah luar, provinsi luar, seperti Sumbar, Sumut, kemudian di daerah Jawa dan luar Jawa. Dan kita hanya mempunyai populasi untuk hal itu sekitar 15-20%, selebihnya dari luar.
4: Salah seorang peternak di Pekanbaru, Sukadi, menyebutkan untuk hewan ternak, khususnya hewan kurban yang ada di kandangnya, merupakan hewan ternak yang bibitnya didatangkan dari Medan dan Kupang dengan jenis sapi PO serta sapi Bali.
5: Saya bibit dari Medan, yang Bali dari timur itu Kupang, ya, jenis PO itu, PO sama Bali.
4: Sukadi menambahkan seluruh hewan ternak yang dijadikan hewan kurban di kandangnya sudah diperiksa kesehatan oleh petugas dari Dinas Peternakan yang datang langsung melakukan pengecekan, sehingga sapi yang dijualnya memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Ratusan hewan kurban yang akan disembelih untuk Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Bintan dalam kondisi layak dikonsumsi masyarakat. Berikut dilaporkan Febriansyah.
6: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diimbau tidak perlu khawatir terhadap kondisi hewan kurban yang akan disembelih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan, Abu Syofian menjelaskan, ratusan hewan yang telah terdaftar untuk disembelih pada musim Hari Raya Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kemenak Bintan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan lancar, aman, serta memenuhi standar kesehatan hewan. Salah satunya menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan menjelang pemotongan. Saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.
7: Jadi kita itu kan kita sampaikan ke Dinas Kesehatan Bintan sesuai dengan permintaan mereka. Dan dari data itu mereka menyebarkan tenaga kesehatan peternakan untuk memeriksa baik itu di hari H mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing dari mana dibeli, dan itu tentu tugas hewan itu Allah, kita sudah koordinasi, mereka siap membantu sehat aman ya.
6: Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan, Abu Syofian, mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Dari Tanjung Pinang, kita menuju ke RRI Ranai. Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
8: Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Di Kabupaten Natuna, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batubi menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir Bunguran Barat. Pasokan sayuran dari Bunguran Batubi selama ini didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kecamatan Bunguran Barat. Suplai tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Mekarjaya, Pian Tengah, Binjai, Selaut, serta Kelurahan Sedanau. Camat Bunguran Barat Bahtiar mengatakan distribusi sayuran dari Batubi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan sehingga keberadaan distribusi hasil pertanian sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
9: Kalau kita mau beli sayur yang anu itu kan datangnya dari Kecamatan Batubi. Ya, enggak putus, alhamdulillah, setiap hari full.
8: Bahtiar menambahkan distribusi hasil pertanian antar kecamatan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal. Aktivitas tersebut dinilai memperkuat keterhubungan sektor pertanian dengan kebutuhan pasar masyarakat pesisir. Sementara itu, pelaksana tugas camat Bunguran Batubi, Wan Andriati, mengatakan wilayahnya memiliki potensi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Menurutnya, hasil pertanian dari Batubi diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Dari Bunguran Batubi untuk yang penjual sayur, iya, kalau dari Batubi memang hampir setiap hari gitu. Untuk yang petani-petani penjual sayur.

0: dengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasehat klub Semen Padang FC Andre Rosiade meyakini renovasi total Stadion Gor Haji Agus Salim tetap berjalan sesuai rencana. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan Stadion Gor Haji Agus Salim yang berlokasi di Kota Padang akan segera direkonstruksi total pada tahun 2026. Proyek ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam membangun kembali infrastruktur olahraga di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Andre Rosiade bahwa stadion tersebut bukan sekedar direnovasi, tetapi akan direkonstruksi secara total dengan membongkar dan dibangun kembali dari nol. Menurut Andre Rosiade, pembangunan stadion baru itu akan menelan anggaran sekitar 400 miliar rupiah dengan kapasitas sekitar 12.000 hingga 15.000 single seat. Ia menyebut stadion baru nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti Royal Box, lift, area lounge, kantor Asprof PSSI Sumbar, serta merchandise store untuk Semen Padang FC. Selain itu, konsep arsitektur stadion tetap akan mempertahankan nuansa Minangkabau.
3: Inilah Stadion Haji Agus Salim masih on the track. Kita diberikan anggaran lebih kurang 400 miliar untuk membangun Stadion Haji Agus Salim yang baru. Juli mulai dibongkar, dikerjakan selama 1 tahun.
2: Penasihat klub Semen Padang FC Andre Rosiade juga menargetkan pemenang tender diumumkan pada akhir Mei 2026 dengan kontrak diupayakan dapat ditandatangani pada 31 Mei 2026. Sedangkan selama proses pembangunan, Semen Padang FC akan berkandang sementara di stadion alternatif, yaitu Stadion Indomilk Arena yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Stadion ini akan menjadi markas sementara Kabosirah selama di Liga 2 musim depan. Alwan Fauzan melaporkan.
1: Dari RRI Batam dikabarkan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam berharap adanya regulasi yang mengikat keolahragaan dan kepariwisataan sehingga dapat menambah kepercayaan internasional dalam kalender event sport tourism. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
4: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Batam telah mengajukan rancangan peraturan daerah aturan perda keolahragaan kepada DPRD Batam. Di dalamnya memuat master plan kegiatan olahraga dan besaran anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Batam. Kadispora Kota Batam Zulkarnain mengatakan, dengan adanya perda keolahragaan akan lebih gampang membina atlet dan merawat event olahraga, baik berskala nasional maupun berskala internasional.
5: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga di Kota Batam. Yang kedua, yang kita kenal dengan istilah master plan olahraga. Nah, yang kedua, 1 dan 2 ini sangat penting untuk Kota Batam ke depan. Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyaknya mereka turis ini yang memang hobi olahraga. Kami mencoba untuk menggabungkan olahraga dengan peningkatan kunjungan wisata.
4: Zulkarnain melanjutkan, berdasarkan tata tertib DPRD, sebelum perang perda ini menjadi produk hukum, maka DPRD Batam akan membuat pansus terlebih dahulu yang membutuhkan waktu 60 hingga 90 hari kerja. Setelah pembahasan, turut melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olahraga Reaksi Masyarakat Indonesia atau KORMI, karena kedua stakeholder tersebut menaungi cabang olahraga atau cabur yang ada di Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Dari RRI Batam kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pengamat sepak bola Triwi Nasis menilai minimnya kompetisi usia dini dan kurangnya dukungan menjadi hambatan utama lahirnya pemain profesional dari daerah. Berikut dilaporkan Aryo Wisnu.
6: Popularitas sepak bola di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi prestasi sepak bolanya masih jauh di bawah harapan. Demikian disampaikan pengamat sepak bola Kepri Chris Triwinasis kepada RRI. Menurutnya dari waktu ke waktu perkembangan cabang olahraga sepak bola di Kepri sulit untuk menunjukkan tren positif disebabkan minimnya pengalaman bertanding terutama bagi usia dini. Sehingga sepak bola di Kepri masih dipandang hanya sekedar hobi. Chris Triwinasis mengatakan banyak alasan yang melatar belakangi masih minimnya pemain profesional asal Kepri, seperti kurangnya kompetisi berjenjang, sarana dan prasarana, dukungan dari orang tua, serta penghargaan sosial yang minim diperoleh pesepak bola menjadi alasan paling utama. Akibatnya sudah terlihat sangat sedikit

0: sepak bola muda yang menyeriusi sepak bola menjadi jalan hidup.
1: Kalau untuk Kepri, saya melihat bahwa dukungan dari orang tua itu belum seluruhnya. Karena ada sebagian yang belum meyakini profesi sepak bola ini belum menjanjikan di kemudian hari. Karena memang dari satu sisi persaingan dan juga kompetisi atau klub yang ada di Kepri ini sangat kurang. Sehingga dengan demikian, anak tentu juga tidak bisa sepenuhnya untuk menekunin olahraga sepak bola. Jadi mereka hanya sekedar untuk hobi, itu juga kita sulit kan mendapatkan lapangan di Kepri itu juga sulit, sehingga anak-anak itu dalam menunggu sepak bola sementara ini lebih pada hobi, tapi 1, 2, 3 ada.
0: Pengamat sepak bola Kepri Chris Triwinasis berharap pemerintah daerah bersama induk olahraga dan stakeholder lainnya memiliki keinginan dalam meningkatkan sinergitas untuk mendorong pembinaan sepak bola usia dini dengan membangun kompetisi reguler yang lebih baik dan konsisten, karena Kepri memiliki potensi sepak bola yang menjanjikan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Dari Ranai kembali dikabarkan, atlet pickleball Natuna mendapat sambutan hangat usai meraih prestasi pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026 sekaligus menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Berikut dilaporkan Analia Widi.
3: Rombongan atlet dan pelatih pickleball Kabupaten Natuna yang sebelumnya berlaga pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026 mendapat sambutan hangat setibanya di Bandara Raden Sajat Natuna pada Sabtu 23 Mei 2026. Penyambutan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian membanggakan yang berhasil diraih atlet Natuna di ajang internasional tersebut. Pelatih pickleball Natuna, Andi Mitfatul Arif, menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Ia berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk pengembangan olahraga pickleball di Kabupaten Natuna melalui penyediaan fasilitas latihan yang lebih memadai.
4: Alhamdulillah, catatan prestasi ini mendapatkan perhatian dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang insya Allah akan mengusahakan fasilitas dan sarana latihan yang lebih representatif.
3: Sementara itu, atlet peraih medali perak kategori Tunggal Putra Amatir, Berika Agus Subandi, juga menyampaikan apresiasinya atas penyambutan yang diberikan. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi motivasi besar untuk terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang.
5: Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas penyambutan yang sangat luar biasa. Dan hal ini membuat saya termotivasi untuk meraih prestasi lebih baik lagi ke depannya.
3: Prestasi yang diraih atlet pickleball menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan lebih banyak prestasi bagi olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Dua pelaku tindak pidana narkoba di Kecamatan Pinggir berhasil ditangkap personel Polsek Pinggir. Keduanya diduga pengedar dan sudah sering melakukan jual-beli barang haram tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Iqbal.
7: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis kembali membuahkan hasil. Tim Opsenal Polsek Pinggir berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di kawasan kebun sawit Dusun Air Hitam, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial JG 38 tahun dan IH alias M 38 tahun serta barang bukti sabu dengan berat kotor sekitar 15,39 gram. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Salih Siregar melalui Kasih Humas Aida Juliandi mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas transaksi narkoba di kawasan kebun sawit Dusun Air Hitam. Berbekal informasi dari masyarakat ini, tim Opsenal langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim Opsenal Nasional mulai melakukan penyelidikan dan di sekitar lokasi. Selanjutnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, petugas melihat aktivitas mencurigakan sejumlah sepeda motor yang keluar masuk area kebun sawit. Petugas juga kemudian melakukan pemantauan intensif hingga sekitar pukul 11. Saat itu dua pria tersebut berada di sebuah pondok ladang dan langsung diamankan oleh polisi.
8: Proses lidiknya yang dilakukan oleh Polsek Pinggir ini setelah mendapat info dari masyarakat melalui call center 110 dan WhatsApp Polres, Kanitreskrim Pinggir selaku ketua tim langsung membawa anggota ke lapangan melakukan penyelidikan. Dapatlah bang, pada saat itu tertangkap yang pelaku kedua. Pelaku pertama mendapatkan BB daripada pelaku kedua. Jadi BB yang 15 koma sekian gram itu dapat dari pelaku kedua induknya tuh. Dan bang itu dapat dari LL ini DPO sekarang bang. Dan kita terbitkan DPO-nya dan kita sebarkan untuk dilakukan pencarian bang. Jadi L induknya L ini yang di desa Pinggir ini, yang di kecamatan Pinggir ini bang. Jadi begitu bang.
7: Selain sabu, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa dua alat hisap atau bong, satu bungkus plastik bening, uang sekitar Rp2.070.000 yang diduga hasil transaksi narkoba, satu gunting, dan juga kelengkapan lainnya. Dari hasil interogasi awal, kedua tersangka mengakui barang haram ini merupakan milik JG yang diperoleh dari seseorang berinisial L yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Hasil tes urin terhadap kedua tersangka juga menunjukkan positif mengandung metapetamin dan saat ini keduanya telah diamankan di Polsek Pinggir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, tim Raga Polda Riau mengerahkan 200 personel melakukan patroli imbas blackout atau pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
9: Polda Riau menggelar patroli skala besar di Kota Pekanbaru pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari imbas dari pemadaman listrik yang sempat melanda wilayah Sumatera termasuk di Provinsi Riau. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di kawasan perumahan yang hingga kini masih mengalami pemadaman. Direktur Reskrimum Polda Riau Kombespol Hasyim Risohan II mengatakan patroli menyasar kawasan permukiman, pusat keramaian, pertokoan hingga lokasi yang menjadi di tempat berkumpul masyarakat.
10: Melaksanakan patroli skala besar, tindak lanjuti pasca mati, pemadaman lampu kemarin. Informasi bahwa ada sebagian perumahan yang sampai saat ini belum aktif atau hidup listriknya, sehingga malam hari ini kita laksanakan patroli skala besar dengan sasaran perumahan, kemudian lokasi-lokasi keramaian, lokasi pertokoan, dan lokasi-lokasi yang kira-kira tempat berkumpul masyarakat untuk dihimbau jaga ketertiban dan sama-sama menjaga keamanan Kota Pekanbaru.
9: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombespol Inu Haryanto mengatakan dalam patroli tersebut Polda Riau mengerahkan sekitar 200 personil gabungan yang terdiri dari Brimob, Samapta, Ditreskrimum, Tim Raga, dan melibatkan jajaran Polresta Pekanbaru.
11: Tidak ada toleransi kepada kejahatan apapun itu, termasuk begal. Kita akan lakukan tindakan tegas. Ya, tidak ada toleransi kepada kelompok-kelompok atau orang per orang yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Polda Riau.
9: Patroli ini difokuskan pada kawasan permukiman yang banyak ditinggal penghuni akibat pemadaman listrik. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, sebagian warga memilih mengungsi sementara ke hotel atau penginapan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Dari RRI Pekanbaru, kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Berikut dilaporkan Nofri.
12: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Inovasi tersebut diluncurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Integrasi dan Pemanfaatan Data di Dukcapil Kota Padang Panjang, Windu Arizo kemarin mengatakan, layanan baru ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan warga yang menginginkan pengurusan dokumen tanpa proses berbelit. Dirinya menyampaikan, inovasi itu merupakan upaya pihaknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh warga Kota Padang Panjang perlu dipastikan dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. 5 layanan yang diluncurkan meliputi 1. Bebelak, bayi baru lahir langsung dapat akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan di Padang Panjang. 2. Furkani, fasilitas akta kelahiran di klinik gunung untuk mempermudah warga di wilayah tersebut. 3. Laktasi, layanan akta kelahiran langsung jadi yang memangkas waktu proses administrasi. 4. Bersabar, bantu penerbitan semua dokumen kependudukan korban kebakaran sebagai bentuk respon cepat bagi warga terdampak bencana. 5. Selalu Samawa, layanan terintegrasi dengan kantor urusan agama Kua Padang Panjang untuk pengurusan dokumen pasca pernikahan. Windu Arizo menjelaskan, layanan tersebut mencangkup pengurusan kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, hingga administrasi pindah datang penduduk. Dirinya menyebut seluruh layanan didukung sistem digital yang dapat diakses kapan saja, sehingga warga tidak perlu lagi antri lama di kantor pelayanan.
13: Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang senantiasa terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang membahagiakan dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima kepada masyarakat. Inovasi yang kami luncurkan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentu dengan harapan pelayanan publik yang kami berikan terutama dalam hal administrasi kependudukan ini dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Kami berharap pelayanan yang kami berikan dan inovasi-inovasi yang kami berikan itu dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan.
12: Windu Arizo menegaskan proses administrasi dijalankan secara transparan dan sesuai standar pelayanan publik. Pemerintah kota lanjutnya berharap inovasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sekaligus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital di daerah. Dirinya menambahkan masyarakat menyambut positif langkah tersebut karena dinilai sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Nofri melaporkan.
2: Dari RRI Bukit Tinggi, kita menuju RRI Padang. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengimbau generasi muda yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan formal dengan mendaftarkan diri dalam Sekolah Percontohan Program Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Berikut dilaporkan Sali Della Putri.
14: Pembelajaran jarak jauh ini lebih kepada memastikan bahwa semua warga negara itu harus terjangkau dengan layanan pendidikan yang ada.
15: Pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa di wilayah yang sulit dijangkau layanan sekolah reguler. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala jarak dan akses transportasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, semangat utama pelaksanaan PJJ adalah menjangkau seluruh warga negara dengan layanan pendidikan. Pemerintah tetap membenahi layanan reguler bagi daerah yang mudah diakses, sementara PJJ menjadi alternatif bagi wilayah terpencil dan sulit transportasi. Habibul Fuadi menilai program tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap keterbatasan layanan pendidikan yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia sangat menyambut positif pelaksanaan PJJ karena diharapkan mampu memberi solusi terhadap hambatan pendidikan yang masih dialami masyarakat.
14: Saya kira ini tawaran baru sebagai evaluasi dari keterbatasan program yang selama ini sudah ada. Jadi kita sambut dengan positif, mudah-mudahan ini ada memberi solusi bagi persoalan pendidikan yang selama ini mungkin masih menjadi hambatan.
15: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 8 Padang, Beri Devanda mengatakan, sekolahnya membuka pendaftaran siswa baru program PJJ Nasional tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut diperuntukkan bagi remaja usia 16 hingga 18 tahun yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas sederajat.
16: Jadi kami SMA 8 Padang senang sekali mendapatkan tugas baru dari Pak Kadis dan Kemendikdasmen untuk ikut berkontribusi mengurangi angka anak tidak sekolah khusus usia 16-18 tahun ya. Khusus juga untuk anak-anak ATS dan pernah drop out sebelumnya.
17: Kepala SMA Negeri 8 Padang, Beri Devanda berharap program PJJ dapat membantu melanjutkan masa depan anak-anak yang berisiko putus sekolah di Sumatera Barat. Selain membuka akses belajar yang lebih luas, program tersebut juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di daerah. Salidela Putri melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berita terakhir Lintas Berita Korwil edisi hari ini, kami hadirkan Future Produksi RRI Bengkalis dengan judul Keberadaan SPPG di Kelurahan Rimba Sekampung selain untuk menebar gizi juga turut menebar syiar dakwah. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
18: Sore itu suasana Masjid Al-Hidayah di Gang Budiman, Kelurahan Rimbas Kampung, Kecamatan Bengkalis tampak berbeda dari biasanya. Jamaah mulai berdatangan sejak usai sholat asar berjamaah. Anak-anak, remaja, hingga orang tua memenuhi halaman dan ruang utama masjid. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar tausiah, tetapi juga menyaksikan langsung kehadiran kori nasional dan internasional yang dikenal luas melalui lantunan ayat suci Al-Quran, Muzamil Hasbalah. Di tengah antusias masyarakat, kegiatan syiar dakwah itu ternyata menyimpan cerita lain tentang hadirnya kolaborasi sosial di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara pengurus Masjid Al-Hidayah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelurahan Rimbas Kampung. Sebuah unit pelayanan di bawah program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang selama ini dikenal bertugas menyiapkan, memasak, hingga mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Namun di Kelurahan Rimbas Kampung, keberadaan SPPG ternyata tidak hanya berhenti pada urusan dapur dan pemenuhan gizi. Salah satu mitra SPPG Rimbas Kampung, Rahmat Effendi, mengatakan pihaknya ingin menunjukkan bahwa SPPG juga dapat hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan keagamaan.
19: Adapun tujuan kita menyelenggarakan kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keberadaan dapur SPPG Rimbas Kampung juga selain bermanfaat untuk melaksanakan tugas pokok fungsi untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat, juga bisa kita fungsikan untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Salah satunya pada kegiatan yang telah alhamdulillah kita laksanakan tadi barusan selesai.
18: Bagi masyarakat sekitar, kehadiran kegiatan dakwah tersebut menjadi angin segar. Tidak sedikit jamaah yang rela datang dari desa lain hanya untuk mendengar tausiah dan bertemu langsung dengan Ustadz Muzamil Hasbalah. Bahkan sejumlah pelajar dari SD Negeri 10 Bengkalis yang lokasinya tidak jauh dari masjid turut memadati area kegiatan. Pengurus Masjid Al-Hidayah, Sidik, menyebutkan kegiatan ini mengangkat tema Jadikan Al-Quran Sahabat Sehari-Hari. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk mencintai dan dekat dengan Al-Quran.
20: Adapun motivasi kami untuk melaksanakan kegiatan syiar dakwah ini adalah untuk menambah atau meningkatkan motivasi kepada anak-anak dan juga mungkin orang tua agar lebih mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan kayaknya supaya lebih menambah keimanan mereka.
18: Ketika tausiah dimulai, suasana masjid mendadak hening. Dengan suara khasnya, Muzamil Hasbalah mengajak jamaah memahami Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dipahami maknanya, dan ia mengibaratkan Al-Quran seperti sebuah arsitektur kehidupan yang memiliki tiga fondasi utama, yakni kokoh, fungsi, dan keindahan.
21: Gerakan pemberantas utama Al-Quran banyak, gerakan menghafal Al-Quran banyak, mungkin gerakan menuntut Al-Quran, memahami Al-Quran kepada diri Al-Quran. Padahal Al-Quran baru bisa diamalkan setelah kita pelajari, setelah kita paham. Itu tak paham. Dan Al-Quran ada kumil Al-Quran. Al-Quran berarti ada lima perkaraan yang berpatahkan apa? Baca, mengurangkan, hanya. Sudah nyaman belum? Siapa di sini pernah paham Al-Quran sepuluh satu kali yang plus dengan artinya? Bukan kata-kata.
18: Di balik suksesnya kegiatan tersebut, Kepala SPPG Kelurahan Ribas Kampung M. Fikri Alfaton menyebut pihaknya memang berupaya agar keberadaan SPPG dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat sekitar. Selain mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui makan bergizi gratis, SPPG juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.
0: Kami mewakili dari manajemen SPPG Ribas Kampung berharap kedepannya dengan adanya SPPG kita di sini akan memberikan dampak positif bagi salah satunya juga sebagai kita sebagai penyalur program dari Presiden, Pak Presiden juga, Pak Prabowo Subianto. Jadi kita juga bisa bermanfaat untuk pengaruh positif terhadap lingkungan masyarakat. Artinya dengan adanya SPPG di sini, diharapkannya ke depan akan lebih banyak lagi program-program yang mampu kita jalankan, yang mana bisa berkesinambungan untuk hasil yang positif di lingkungan masyarakat.
18: Program makan bergizi gratis melalui SPPG memang dirancang sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat. Di dalamnya terdapat berbagai unsur penting mulai dari kepala satuan pelayanan, bagian produksi dan gizi, pengawas keamanan, pangan, hingga administrasi yang memastikan seluruh proses berjalan baik dan sesuai standar. Namun, di Kelurahan Ribas Kampung, SPPG hadir dengan wajah yang lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya memastikan makanan bergizi tersaji setiap hari, tetapi juga ikut membangun ruang kebersamaan, dakwah dan nilai sosial di tengah kehidupan warga. Dari dapur gizi hingga siar Al-Quran, SPPG perlahan menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa hadir dalam banyak bentuk. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Minggu 24 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
4: Hashtag my sport car.
5: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
4: Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
4: Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan sehari

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau ngomongin akhir pekan seperti hari ini, biasanya ada dua tipe orang. Orang yang memilih rebahan di rumah, dan ada yang sengaja cari tempat buat healing tipis-tipis sambil nongkrong cantik bareng teman, pasangan, ataupun keluarga. Menariknya, sekarang di Batam, makin banyak tempat nongkrong yang bukan cuma nyaman, tetapi juga punya suasana yang bikin pikiran lebih rileks. Mulai dari yang punya view kota, konsep homie, sampai tempat yang cocok buat menikmati sunset sore hari. Ada beberapa rekomendasi tempat nongkrong di Batam yang lagi jadi favorit warga untuk menghabiskan hari Minggu. Salah satunya ada Selalu Kopi Batam di kawasan Bengkong Indah Atas. Tempat ini dikenal punya panorama kota yang cantik, apalagi menjelang malam. Jadi cocok buat yang pengen santai sambil menikmati suasana Batam dari ketinggian. Selain itu juga ada Common Space Coffee and Bar di Lubuk Baja. Tempat ini cukup populer karena suasananya cozy dan pilihan menunya juga lengkap. Mau ngopi santai, ngobrol panjang, ataupun sekedar cari suasana baru, tempat ini sering jadi pilihan anak muda Batam.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Masih dengan rekomendasi tempat nongkrong di waktu weekend, pendengar. Sekarang nongkrong itu bukan cuma soal kopi, tapi juga soal suasana. Banyak orang memilih kafe atau tempat santai untuk melepas penat setelah rutinitas yang padat. Di Batam sendiri, ada beberapa tempat yang memang cocok buat healing ringan di akhir pekan. Selain tempat yang sudah disebutkan tadi, yaitu Selalu Kopi dan juga Common Space Coffee, ada juga Here Coffee Botania yang lokasinya di kawasan Botania Garden, Batam Kota. Tempat ini dikenal cukup luas dan nyaman buat duduk lama. Bahkan banyak pengunjung yang suka dengan rasa kopinya yang creamy dan suasananya yang tenang. Kalau Anda lebih suka tempat yang homey dan tenang, bisa juga coba Titik Kumpul Cafe Brewers di kawasan Tiban, Sekupang. Tempat ini cocok buat ngobrol santai sambil menikmati makanan berat ataupun kopi favorit. Buat yang suka tempat estetik untuk foto-foto sore, ada juga Hoots Coffee yang jadi salah satu spot favorit anak muda Batam. Selain nyaman buat nongkrong, tempat ini juga sering jadi pilihan untuk quality time bareng pasangan ataupun keluarga. Menariknya lagi, tren nongkrong di Batam sekarang memang semakin berkembang. Bahkan konsep street coffee juga mulai ramai digemari anak muda karena suasananya santai dan lebih fleksibel.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pendengar, ternyata tempat healing itu tidak harus jauh-jauh. Kadang cukup duduk santai, ngobrol ringan, ditemani kopi hangat dan suasana yang nyaman, itu sudah cukup untuk mengisi ulang energi sebelum kembali beraktivitas esok hari. Dan Batam sendiri sekarang punya banyak pilihan tempat nongkrong yang menarik untuk dikunjungi saat akhir pekan. Mulai dari kafe modern, kopi tiam, sampai street coffee yang lagi hits di kalangan anak muda. Yang penting tetap diingat, nongkrong boleh, healing juga boleh, tapi tetap jaga waktu istirahat, keselamatan di jalan, dan jangan lupa menikmati momen bersama orang-orang terdekat.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 24 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam terus memperluas program pinjaman margin bunga 0% bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Setelah bekerjasama dengan BTN, kini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menjalin kerjasama dengan Bank Riau Kepri atau BRK agar layanan pembiayaan semakin mudah dijangkau masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim, mengatakan kerjasama tersebut merupakan kelanjutan program prioritas Pemko Batam untuk membantu permodalan UMKM melalui skema bunga yang ditanggung pemerintah daerah. Informasi selanjutnya, pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS tidak hanya berdampak pada kenaikan harga oli dan ban kendaraan. Berbagai komponen kendaraan lainnya, mulai dari baut hingga suku cadang kecil, juga ikut mengalami kenaikan harga akibat penyesuaian dari distributor. Pelaku usaha bengkel di Batam menyebut hampir seluruh kebutuhan servis kendaraan kini mengalami kenaikan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Kenaikan itu dipicu tingginya ketergantungan spare part terhadap produk impor yang berdampak langsung oleh penguatan dolar Amerika Serikat. Informasi terakhir, pendengar, proyek pematangan lahan seluas 35.106 meter persegi di kawasan Bukit Daeng tak jauh dari Waduk Muka Kuning dipastikan merupakan proyek resmi yang telah mengantongi izin dan alokasi lahan dari BP Batam. Lahan yang dikelola PT Jaya Anambas Segara itu rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan industri pergudangan untuk mendukung pertumbuhan investasi dan aktivitas usaha di Kota Batam. Namun keberadaan izin proyek tersebut bukan berarti aktivitas di lapangan bebas berjalan tanpa pengawasan. Apalagi lokasi proyek berada di sekitar kawasan strategis penyangga air baku Batam yang selama ini menjadi perhatian publik. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya ku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tempat berkeluh kesah. Nyaris setiap kebungahan maupun kesusahan selalu dicurahkan para sahabat kepadanya dan berharap baginda Rasulullah berkenan memberikan petunjuk. Sekali waktu seorang sahabat mengeluh kepada baginda, "Ya Rasulullah, kenapa dunia ini seolah-olah tidak menginginkanku? Usahaku telah bangkrut, ternakku mati, serta ladangku gagal panen." Nabi mendengar dengan amat sabar. Kemudian dibarengi senyum, baginda Rasulullah menuntun sahabatnya itu untuk mengucapkan Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, Maha suci Allah dengan segala puji baginya, dan kepadamulah aku memohon ampun. Bacalah 100 kali ketika pagi, kata baginda Nabi, maka dunia akan berbalik tumbuk kepadamu. Di lain kesempatan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, niscaya Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran membayangi kedua matanya. Dan dunia tidaklah datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya dan menjadikan kekayaan memenuhi hatinya, dan dunia mendatanginya dalam keadaan hina.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Satu lagu dari Govinda dengan Hal Hebat menutup perjumpaan kita di Bata malam ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Bata ini nanti akan ada rekan saya Joshua. Dan sebelum itu, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tepat, kita akan sama-sama mendengarkan relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo Enyos. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol 2.500.000 gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari 2.050.000 rupiah per gram. Emas 700 mulai dari 1.880.000 rupiah per gram. Emas kuning 1.110.000 rupiah sampai 1.150.000 rupiah per gram. Kadar 420 kuning 1.250.000 rupiah per gram.
6: Naik harga anu cing? Emas turun.
2: Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
2: Ya ini 375.
6: Oh berapa hari sudah turun cing?
2: Sudah 3 bulan. Belakang mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini?
2: Yang 420
6: emas 99 berapa cuy?
2: 2.550.
5: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
7: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan kita tekor, yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500, kalau kami ini kan belinya keuntungan Rp500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan terlalu ekstrim, dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
8: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
9: Jadi itu dampak lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau penggilingan padi ini seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
10: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
9: Lima liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi, kada kau ditapalakan.
8: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Petani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
11: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
12: Tapi itu pengaruh lah bang ke harga bandingnya itu naik justru macam?
11: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
8: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah

0: Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
1: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
0: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Sumatera untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
6: 50?
5: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkembang.

0: komitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
1: Universitas Islam Negeri Syekh Fasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Fasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk guna.
2: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
1: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
3: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
1: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Primer Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIProgram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Piala Dunia 2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Bimbingan Agama Kristen hanya di 105.1 RRI Batam.
1: Masih bersama kami peringati Prosotor Rering Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Kristen malam ini bersama Pendeta Setia Budi. Dan untuk umat Kristiani, ya Kristen dan juga Katolik, selamat mendengarkan Prosotor Rering Batam. Hingga di jam 8 malam ini kita akan hadirkan lagu rohani dan juga khotbah bersama Pendeta Setia Budi. Lintas Batam Malam juga saya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan lagu pertama untuk Anda, Selalu Bersyukur dari Kamasean.

0: Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar yang diberkati. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen Pro 1 RRI Batam bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu yang menguatkan, menopang, dan menolong kami semua. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada edisi hari ini adalah api Pentakosta kembali menyala dalam hati kita, haleluya. Saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat, saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Saudara, memaknai hari Pentakosta bukan sekedar perayaan yang biasa, tapi Pentakosta hari di mana ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid yang tadinya takut diubah menjadi gagah berani, dan mereka mulai melihat, mengalami kuasa Tuhan yang bekerja nyata. Kita tahu semua, sebelum Pentakosta, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka bingung, mereka mendengar firman, tetapi mereka belum berani untuk menjalani hari-hari tatkala setelah Yesus naik ke surga. Saudara, Pentakosta adalah satu peristiwa yang luar biasa, di mana Roh Kudus tercurah bagi setiap orang percaya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, ketika orang percaya berkumpul di satu tempat dengan sehati. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus hari-hari ini akan berjalan dengan kuasa Tuhan, akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Tetapi ini berlaku bagi orang yang terus-menerus menantikan Tuhan. Kita menunggu setiap janji Tuhan tergenapi. Waktu kita menanti memang tidak mudah, tetapi kita menanti dengan sungguh pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Memang kalau menunggu, menanti adalah pekerjaan yang membosankan. Itulah yang dialami para murid-murid. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Roh Kudus dicurahkan. Waktu Roh Kudus dinyatakan, mereka diberikan kuasa. Alkitab berkata, ayat yang pasal pertama ayat yang ke-8, kalau kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, hari-hari ini kita menjalani hidup yang tidak mudah. Ada goncangan, ada tekanan, ada himpitan. Keadaan di hari-hari yang kita jalani bukan semakin baik. Itulah sebabnya kita perlu kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini di hari Pentakosta, saya berdoa biar kita semua jemaat umat Tuhan dipenuhi kembali oleh Roh Kudus, sehingga kita berjalan dalam kuasanya. Sehingga waktu kita lemah, kita dikuatkan. Kita dimampukan untuk berjalan di dalam pengampunan. Kita tetap mempertahankan kesetiaan untuk kita bersaksi menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Waktu kita menjalani hidup kekristenan kita tanpa Roh Kudus, maka semua hanya menjadi seperti rutinitas saja. Waktu kita ibadah tidak akan memiliki sebuah esensi yang sangat amat penting. Kita mungkin hanya menganggap sebagai formalitas saja. Ya, saya orang Kristen, ya tiap minggu saya harus pergi ke gereja. Saudara, ingat, karya Roh Kudus mampu untuk mengubahkan orang-orang biasa
1: menjadi orang-orang yang luar biasa. Lihat murid-murid Yesus. Petrus dari seorang yang menyangkal, yang hidupnya sudah hampir dia kembali pada kehidupan lamanya sebelum Yesus menjumpai, dan dia mengalami kasih itu. Lihat, Tuhan ubahkan ketika di hari Pentakosta itu. Dia bangkit. Dia menjadi seorang yang luar biasa. Roh Kudus mengubahkan hidupnya menjadi alat Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Waktu Petrus dipenuhi Roh Kudus, mukjizat demi mukjizat terjadi. Dia dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya saudara, hari ini jangan berpikir bahwa kita harus memenuhi standar tertentu dulu supaya kita bisa dipakai Tuhan. Roh Kudus hari ini memberikan kita kuasa. Itulah sebabnya hidup kekristenan kita harus tetap menyala di hadapannya. Kita harus senang beribadah. Kita harus tekun dalam doa. Kita harus menjaga kekudusan. Kita harus menjalani hidup dengan kasih di dalam keseharian kita. Jangan simpan lagi dosa. Jangan simpan semua hal yang tidak berkenan. Kompromi-kompromi. Mari berbaliklah untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara pendengar, Roma pasal 12 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen hari ini, kita datang ibadah tapi hatinya kita kosong. Bahkan kita mungkin melayani tapi penuh dengan beban. Atau mungkin kita berdoa tapi hanya sebatas formalitas, tidak dengan iman. Mari minta supaya Tuhan penuhi kita kembali dengan api Pentakosta yang terus membuat hati kita berkobar-kobar. Berkatalah kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus, penuhi aku kembali. Aku rindu dipenuhi, aku rindu terus diubahkan menjadi pribadi yang berjalan bersama dengan Engkau. Saya percaya hari ini kita akan mengalami kembali kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan kita berjalan dari kemenangan yang satu pada kemenangan yang lainnya. Saudara pendengar, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus. Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Minta Tuhan kembali nyalakan hidup kita dengan Roh Kudus. Api yang sudah mulai padam, kobarkan kembali. Mari berkata sama Tuhan, Tuhan, biarlah aku punya ketekunan, kesetiaan yang tidak pernah padam untuk mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara pendengar, biarlah renungan firman Tuhan hari ini di momen Pentakosta kita kembali mengingatkan karya kuasa pencurahan daripada Roh Kudus yang memampukan kita berjalan bersama dengan Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berkati umat-Mu Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Biarlah kami menjalani hidup kekristenan kami dengan gairah yang terus menyala-nyala untuk melayani Engkau. Berkati bangsa kami Indonesia, dipulihkan dari segala problema yang ada. Diberkatilah pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada yang terendah. Diberikan hikmat Tuhan atas mereka semua. Berkati kota Batam, berkati RRI Batam semakin jaya di udara. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya, berkat-Mu kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Informasi yang pertama, pemadaman listrik yang terjadi di kawasan Sengkuang, Batu Ampar dan sekitarnya sejak Minggu 24 Mei siang sempat membuat warga khawatir sebab gangguan tersebut muncul tidak lama setelah terjadinya blackout di sistem kelistrikan wilayah Sumatera bagian utara atau Sembagut. Namun PLN Batam memastikan gangguan listrik yang terjadi di Batam bukan dampak dari blackout di Sumatera. Asisten manajer komunikasi PLN, Fukron, mengatakan gangguan yang terjadi di wilayah Sengkuang, Batu Ampar dan sekitarnya merupakan gangguan lokal berskala kecil pada sistem kelistrikan di Batam. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Barelang menindak 61 sepeda motor dalam operasi Cipta Kondisi atau Cipkon yang digelar pada Sabtu 24 Mei malam hari. Kendaraan tersebut ditindak karena menggunakan plat brong serta tidak dilengkapi dokumen kendaraan. Operasi dilakukan di sejumlah titik yang dinilai rawan balap liar dan pelanggaran lalu lintas termasuk kawasan Sekupang. Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan suara bising knalpot brong dan aktivitas balap liar pada malam hari. Korbin Ops atau KBO Satlantas Polresta Barelang Ibtu Yudi Prata mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipkar Lantas di wilayah hukum Polresta Barelang. Informasi terakhir pendengar, sebanyak puluhan atlet muda panahan dari berbagai daerah mulai mengikuti training center atau TC persiapan kejuaraan nasional Kejurnas Junior Panahan 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Anggrek Sari Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu 23 Mei 2026 dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyengkang Haris Pratamura. Training center ini menjadi bagian penting dari pembinaan atlet junior, sekaligus juga langkah strategis untuk mempersiapkan mereka tampil di ajang panahan tingkat nasional. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nyengkang menegaskan bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas fisik tetapi bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Hal ini ia katakan sejalan dengan cita-cita besar Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Demikian lintas informasi peringatan Prosatu RRI Batam. Sesaat lagi akan menghadirkan Sandiwara Radio. Kita akan hadirkan mini drama dengan judul Sepasang Sandal di Depan dari RRI Sewolga. Dan setelahnya saya akan kembali menemani Anda di program Kesana Budaya Sumatera Utara. Bona Pasokit.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
0: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak.
1: Kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-dua.

0: Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
1: Bapak,
0: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
1: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
0: Ya, namanya juga sandal di teras.
1: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
0: Ibumu memang jenderal.
1: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
0: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
1: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
0: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
1: Aku juga minta maaf ya, Pak.
0: Untuk apa?
1: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
0: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
1: Jangan dirusak suasananya, Pak.
0: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
1: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
0: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
1: Memang sudah besar, Pak.
0: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
1: Siang pun sama kayaknya. Pak,
0: apa lagi?
1: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
0: Iya. Kangen aku sama kau.
1: Nah, gitu kan bisa.
0: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
1: Enggak, besok-besok lagi.
0: Banyak kali maumu.
1: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
0: Iya, simpanlah.
1: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
0: Iya, simpanlah.
1: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
0: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
1: Biarin, gratis ini ceramah.
0: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
1: Teh yang rasa gula itu?
0: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
1: Iya, Pak.
0: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
1: Iya, Pak.
0: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
1: Iya, aku pulang.

Masih di 105.1 FM, Prasetya Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tadi yang pertama kita sudah dengarkan ada Sandiwara Radio dari RRI Sibolga, Sepasang Sandal di Depan, ya, kisah seorang ayah dan juga putrinya yang ditinggalkan seorang ibu dari RRI Sibolga, menceritakan bagaimana kerinduan mereka dan tutur kata orangnya Sumatera gitu ya, gengsinya seorang bapak gitu ya, mengucapkan kata sayang gitu ya, tapi perbuatannya sesuai dengan kata-kata sayang. Nah, untuk malam ini kita hadirkan Bona Pesogit Kasana Budaya Sumatera Utara dengan lagu pembuka tadi dari Jun Munte dengan judul Rap Hon Ho. Jadi Aka Perjalang Nanang bergabung di acara Bona Pesogit Perginon. Aku Joshua Stijak menunggani kamu 1 jam siap pergin. Aka Bang Sobatak Nanang Martorombo naing mari request lagu naik mar cerita-cerita teh di Morninon boy di line telepon nami dapat onom tol 25 sada menang di WhatsApp 0 11 7 7 8 0 5 sada sambil bayi mohon hamu kita putar musim mar pigeni lagu molosan nari kita putar maju lagu sian osen kuta soit. Nah, satu kin naik neng konser di kota Batam di salah satu tempat hiburan nate di kota Batam di daerah Bengkong, jadi putar maju lagu sian ibana yang berjudul Gejang Mau Murmi.

Kami di acara Tabuna Posogit, siar lagu Omega Trio Mardua Holong Halani Cinta Palsu. Jala laguan mungkin arana adong soti-soti ati martulisan bahasa Indonesia tanpa musik-musikna dok lirikna memang mendalam ati jadi dang huran bangsa watak sajo na menikmati laguan bangsa-bangsa luar batak pe dohot menikmati lagu na kita putar hon nakinani ati jadi akan perjalan na lagi mau bagi acara teman-teman sogi di Perginon naing mar gabung naing martorobo naing mercarita di Perginon di acara teman-teman sogi boy upai ma di lain telepon nami 2465 sada manang di WhatsApp 08112728105 sada sambil bayi wana ke perjalanan na lagi markarejo di Perginon lagi istirahat na lagi bulak mar minggu na ibadah malam ati kita putar lagu Buanot Kudoho Sian Gok Parasian Malau.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos kobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Lagu Sian Gok Melau, mau lihat teh Sian, morongan kita di acara Bona Poso Gid. Jadi aku perjalan, nah, anak yang bergabung di acara Bona Poso Gid pun nginon. Godong bisa lagu-lagu, nah, boy, kita putar, kita jam sia pun nginon. Jadi aku perjalan, nah, lagi merkarejo, tetap semangat. Jala unang lupa, hubungi ke natu-natu nadong di huta. Apa buah kabar, asa las rohana di memberi kita di pangarap tahun nanti. Jadi akan berjalan nenek bergabung di line WhatsApp, di line telepon. Boydo bergabung. Muliate tu akan pergi ke pusat daerah riba atau tutuna ke perjalan narung di kota Batam. Nah lagi membagi cara tes siaran non. Mulo barangkali mungkin nanti sian mobil lagi berkendara buah segabi lagu-lagu Bang Sobatak. Nah iyo tamu mah di Borginon. Setiap hari Minggu di jam malu satu jam siap Borgin. Ada lagu-lagu Bang Sobatak di acara Bona Poso Gid di RRI Prosa Daerah di Batam. Kita buta musik lagu na lain di Borginon, Sian Lestari Huta Soit, bicara di Kitampunan, nomor judul Surat Narara.

Ya Lucky Mapa Boy Hons yang Jonar si Tumorang di acara Bona Boso Gid, ya, lagu terakhir di Morning On, kita putar si Andorman Manik featuring Rani Sembolon, Hona Madiau. Jumpa musaita di minggu depan di jam yang sama, di jam walau sejak siap Morning setiap hari Minggu. Alayu nanggati frekuensi Rani Tong Lupi Mandongan Yamo di acara Ruang Rindu, dohot lagu-lagu nostalgia Indonesia.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Walaupun menghadirkan lintas informasi untuk Anda peringat malam ini dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal. Informasi pertama, pemadaman listrik yang terjadi di kawasan Sekuang, Batu Ampar sekitarnya sejak Minggu 24 siang hari sempat membuat warga khawatir sebab gangguan tersebut muncul tidak lama setelah terjadi blackout sistem kelistrikan di wilayah Sumatera bagian utara atau Sumbagut. Namun PLN Batam memastikan gangguan listrik yang terjadi di Batam bukan dampak dari blackout di Sumatera. Satu lalu lintas, Satlantas Polresta Parelang menindak 61 sepeda motor dalam operasi Cipta Kondisi atau Cipkon yang digelar pada Sabtu malam hari. Kendaraan tersebut ditindak karena menggunakan knalpot bronk serta tidak dilengkapi dokumen kendaraan. Operasi yang dilakukan sejumlah titik yang dinilai rawan balap liar dan pelanggaran lalu lintas termasuk kawasan Sekupang. Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan suara bising knalpot bronk dan aktivitas balap liar pada malam hari. Informasi terakhir, pendengar, sebanyak puluhan atlet muda panahan dari berbagai daerah mulai mengikuti training center atau TC persiapan kejuaraan nasional atau kejurnas junior panahan 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Anggrek Sari Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu di sore hari dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang Hars Pratamura. TC ini menjadi bagian penting dari pembinaan atlet junior sekaligus langkah strategis untuk mempersiapkan mereka tampil di panahan tingkat nasional. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nyang-Nyang menegaskan bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas fisik tetapi bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Dan yang mengatakan, sejalan dengan cita-cita besar Presiden Republik Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tetap bersama kami peringkat pusat RRI Batam. Sesaat lagi kami akan hadirkan program hiburan lainnya untuk Anda dengan Ruang Rindu dengan Nostalgia Indonesia.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Masih di episode dari Batam, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu malam ini. Kita hadirkan lagu pertama, ada Meriam Bellina dengan Mulanya Biasa Saja. Lama-lama luar biasa gitu ya. Sama dengan malam hari ini, kita akan awali dengan lagu Mula Biasa Saja dan disambut dengan lagu-lagu request ada yang luar biasa tentunya pada malam ini ya. Yang hadir di WhatsApp, terima kasih. Di sini ada Pak Suryani, ada Mak Dia ya, ada Mak Dia. Terima kasih malam ini sudah bergabung kayaknya di program yang tadi ya. Ada Pak Betnego juga, terima kasih, selamat malam. Salam dari Pak Betnego untuk Mama Sil, ada Kak Raha, ada Betty Lavia, ada Putri Cantik, ada Toci, Roni, ada Pak Mor, ada Wak Normi, ada Nek Sari, Juliana, Jamila, ada Ma Lina, Ma Azi, Ma Itam, dan semua peringkat peserta dari Batam. Terima kasih juga buat Kakak Nurma di Tanjung Balai Karimun. Bukan ya, Tanjung Batu Kecil ya, Tanjung Batu Kecil. Salam dari Kak Norma untuk Kakak Juliana, untuk Kak Puspa, buat Kak Raha, Adoni Desi, Bang Udin, ada Andi, Ika, dan semua peningkat peserta RRI Batam. Dapat salam dari Kak Norma ya di WhatsApp peserta RRI Batam. Di line telepon kita angkat 463301. Selamat malam, dengan siapa di sana?
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Siapa
1: Inang Boru.
0: Inang Boru. Mm-hmm. Apa kabar Inang Boru?
1: Sehat, rindu dengan suara Jos.
0: Sama, rindu juga ya.
1: Cuti ya?
0: Bukan, pagi.
1: Oh. Hmm.
0: Lebih banyak ke pagi belakangan ya. Sehat Inang Boru. Wah, Inang Boru. Jadi Inang Boru nih kita panggil malam ini.
1: Boleh ya, Amang Tahe.
0: Amang Tahe, Tahe.
1: Lagu lama ya, lagu itu ya, nostalgia.
0: Iya, lagu nostalgia Indonesia. Mau dengar lagu yang mana nih?
1: Oh, Mbak. Nur Abni, Nur Abni Oktavia. Nur Abni. Tapi dalam membetul, 83.
0: Nur Abni Oktavia. Yang mana, ibu?
1: Bukan, Tak Ingin Sendiri, Pak.
0: Tak Ingin Sendiri. Mana ada dia ya? Liriknya gimana ya?
1: Udah lama betul dah. Coba yang lain, enggak ada, Jet.
0: Di sini ada yang muncul Senandung Doa, Sayang, kemudian juga ada Aku Tak Pernah Bosan, Aku Cinta, bukan, Ibu. Ah, ada itu nih di sini. Dari Nur Afni.
1: Hah?
0: Bebas.
1: Terserah aja lah, bebas aja lah.
0: Gitu. Oke deh. Salam tuh siapa?
1: Bebas Merdeka.
0: Bebas Merdeka ya.
1: Salamnya buat Nano-Nano.
0: Nano-Nano.
1: Selalu semuanya.
0: Amin.
1: Ini rezeki nih Jo, saya menggari Indu sekali ketik masuk.
0: Sekali ketik langsung masuk yang pertama lagi malam ini ya.
1: Biasa sampai habis dapat-dapat.
0: Dapat-dapat, aduh malam ini akhirnya dapat rezeki lah ya.
1: Akhirnya dapat.
0: Alhamdulillah. Tahu
1: deh, sama Jos.
0: Sama lah.
1: Terus buat Bule Pak. Buat Apit Nego tadi. Buat Pak Iman, Pak Fauzi, Mama Aji, buat Monik, Mas Lidar, buat Nenek Karin juga.
0: Nenek Karin.
1: Buat Roni, buat Gala, buat Bang Aji, Pak Uslimin, buat Nur Bilqis, Nur Bilqis.
0: Nur Bilqis, ya.
1: Buat Mak Noy juga, buat Jamila. Jamila dua-dua.
0: Dua-dua, ya.
1: Maka Raha, buat ini Kukuruyuk. Mustafa.
0: Pak Mustafa ya.
1: Kukuruyuk.
0: Malam-malam. Ini kalau malam dia Kukuruyuk, dia mau siang, sore, malam ya.
1: Nah, hujan lebat,
0: hujan petir, lebat petir pun.
1: Buat Bang Indin Buton. Buat Puspa juga. Buat semua-semua,
0: buat semua yang lagi dengar ini ya.
1: Selamat menikmati.
0: Selamat menikmati lagu-lagu kita ya.
1: Malam Jos.
0: Malam, sehat juga di sana. Ya, Inang Boru kita panggil malam ini ya. 463301. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di sana?
2: Selamat malam.
0: Malam juga Bang Iman kayaknya ya.
2: Iya.
0: Apa kabar Bang Iman?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Macam mana lagi musim ikan kat sana? Lagi musim ikan di sana?
2: Musim ikan belum mancing ya?
0: Belum mancing lagi, tapi kan banyak tempat.

0: Dapat ikan laut dapat.
1: Ikan laut, eh. Sedapnya memang kalau Tanjung Batu ini ya, tinggal pergi ke pelantarnya Pak Haji kan.
0: Apa yang ini belum?
1: Itulah dia, harus rencana nih, harus bawa pancing tampak ke sana nanti ya.
0: Betul, betul, kita pancing ini kan.
1: Eh, Bang Iba mau dengar lagu apa malam ini, Bang?
0: Lagu ini dalam berapa nih?
1: Indonesia 80-90 boleh.
0: Kalau 90, Patah Jadi Dua gimana?
1: Patah Jadi Dua boleh, Bang. Lagu dari ini ya. Siapa namanya? Lupa Alda. Lagi. Alda ya. Patah Alda. Jadi Dua boleh, boleh. Kita
0: ada. Ah, kan?
1: Berderai dia, Patah Jadi Dua. Satu siapa, Bang?
0: Pertama Mbak Jusin lagi juga.
1: Terima kasih.
0: Tadi ada lagi wakil Karimone ya, namanya kemudian Monik mewakili Batam. Ada ini Fatira juga, ada Bapak Bangkit, Bang Udin juga, jangan lupa. Meliki, terus ada Siti Humi di Bandung ya.
1: Bandung, Teh Uni
0: wakil di sana. Kemudian ada Kak Dana Cita juga, dan Jasmine.
1: Jasmine
0: Tanjung Pinang sama Karwangi. Bang Pak Kumis kita di Jalan Ilingga ya.
1: Pak Kumis? Antur, Pak Kumis ini kalau Jawa, karakter Jawa Raden gitu ya.
0: Betul, Raden.
1: Raden Kumis. Pak Raden.
0: Pak Raden. Okay. Terus ada Kak Sini Jandra di Guntung, mewakili di sana juga. Bang, apa ini, Bang Ismail kita di Penarah, mewakili. Ibu Norma juga. Terus kita ke Pak Haji, ada Pak Haji nih, yang lupa Pak Haji.
1: Pak Haji.
0: Pak Haji ada gambar mewakili Suro Ladang. Sama Leni. Kak Isah mewakili Sawang sama Mamania. Fajar juga ada. Bang Roy mewakili Tanjung Batu. Mbak Dewi mewakili Pulau Nga. Ada Pak Gulimin sama Kak Jamila.
1: Kak Jamila
0: mewakili Penyalai. Seroni mewakili Rangsang atau Kak Jujana. Kak Jujana juga. Saha juga Panjang mewakili sama Rahma.
1: Kakak, oh Rahma, Pekanbaru ya?
0: Pekanbaru ya.
1: Oke.
0: Terus ada Bang Adi juga. Terbuntal mewakili Bang Indra Ais ya semuanya. Bukannya buat semua lagi
1: ya? Buat semua lagi dengarin Bang ya. Terima kasih sudah bergabung ya, Bang.
0: Selamat juga ya.
1: Terima kasih, sehat selalu. Oke, Bang Iman. Malam juga ada Bang Iman ya dengan lagu dia dari Alda dengan Patah Jadi Dua. Selamat malam, Ruang Rindu dengan siapa di sana?
2: Halo, selamat malam.
1: Malam ke Kak Norma. Kembali Kak Norma kan?
2: Iyalah tuh.
1: Ah iyalah tuh, Tanjung Batu Kecil nih. Tadi salah sebut pula tadi, Karimun pula ya.
2: Eh, itu kan L ujungnya kan?
1: TBKL ya.
2: Ah, kalau A ujungnya kan K.
1: Ah, benar. Jadi apa kabar kakak? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana Joshua?
1: Sehat juga di sini ya.
2: Ini kakak, lagu apa? Nostalgia?
1: Nostalgia Indonesia. Kakak nak dengar lagu apa?
2: Apa ya?
1: Lagu apa?
2: Bukit Berbunga.
1: Bukit Berbunga.
2: Pandai
1: juga. Tempat yang indah.
2: Iya, Bukit Berbunga aja.
1: Bukit Berbunga ya, boleh-boleh kita adikan ya.
2: Mengingatkan kenangan.
1: Oi, cie, Bukit Berbunga memang ya. Tapi dulu kan taman itu jadi tempat bertemunya dua insan biasanya kan. Sekarang ini tak harus bawa ke kafe mewah, harus ke restoran berbintang.
2: Iya, itu.
1: Kalau dulu sederhana ya, Kak ya.
2: Iya, sederhana aja.
1: Ajak ke taman ya. Istimewa kan? Kalau Kak Karimun Tanjung Batu sekitarnya tamannya dulu apa nama tamannya, Kak?
2: Ada di sini tak ada taman.
1: Ada tamannya biasa adalah. Tapi adalah biasanya kakak pasar sana kan.
2: Adalah kalau di TBK ada.
1: kayak di Siantar dulu ada taman-taman bunga Siantar itu biasanya tempat insan bertemu tuh. Anak-anak muda ya dulu ya.
2: Kalau di sini ada pantai-pantai.
1: Pantai-pantai, ya betul.
2: Tak panjang, pendek-pendek.
1: Pendek-pendek ya, iya pula ya. Kalau dekat Kepri ini ya di pantai ya. Kalau daerah Jawa Sumatera, itu baru tuh bukit-bukit berbunga biasanya tuh. Taman berbunga ya.
2: Taman aja.
1: Salam untuk siapa kakak?
2: Salam buat yang udah bergabung, terus buat Andi, buat Bang Rejo, buat Nek Mar ya. Long Asri juga.
1: Long Asri.
2: Terus Bang Ismail, buatnya Pak Mur, Kak Mila, Terus buat Pak Fauzi juga.
1: Pak Fauzi, ya.
2: Semoga sehat selalu ya. Buatnya siapa lah nanti. Macam buat satu untuk semua. Di fotokopi Bang Iman aja lah.
1: Pokoknya semua ya.
2: Dia kan pakai perwakilan dia kan.
1: Perwakilan dia memang.
2: Satu orang jadi perwakilan dia kan. Tadi kan rumah perwakilannya Tanjung Batu Kecil.
1: Tanjung Batu Kecil dan sekitarnya.
2: Jadi itu aja lah Jus.
1: Terima
2: Masa
1: kasih
2: nak tidur, kita, ya. Tapi nak dengar lagu dulu ya.
1: Dengar lagu dulu. Nanti kita tidur ya. Jam 12 ya. Terima kasih kakak.
2: Terima kasih yuk.
1: Sada kakak kita kakak Nurma ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita dengar lagu request. Ruang Rindu, selamat malam dengan siapa di sana. Halo. Halo, selamat malam dengan siapa di sana. Ruang Rindu.
3: Halo.
1: Halo, dengan siapa di sana. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Dari Pekanbaru ini kayaknya nih. Kalau di sana bukit berbunga dia. Gimana kabarnya? Kenapa?
3: Baru bangun tidur.
1: Waduh, baru bangun tidur ini kemalaman, bukan kesiangan, kemalaman. Tapi udah makan.
3: Sudah.
1: Jangan lupa makan malam-malam, walaupun sedikit.
3: Dang laku mangan.
1: Waduh, dang laku. Harus disuapin Pak Haji. Pak Haji pula. Jadi Pak Haji pula ya. Aduh.
3: Sehat,
1: itu Rahma gimana di sana sehat ya? Sehat ya semuanya ya. Lancar semua segala urusannya. Amin.
3: Uta sehat.
1: Sehat semua di Uta.
3: Yang cutinya itu kemarin?
1: Bukan, masuk pagi. Lebih banyak ke pagi itu.
3: Tapi hampir 2 minggu nggak ada suaranya. Pagi pun.
1: Iya 1 minggu cuti, 1 minggu pagi. Ada kalau pagi, selalu ada. Standby kita di sini, 24 jam. 24 jam, pagi-pagi. Itu mau dengar lagu apa malam ini?
3: Dari Rudiat.
1: Rudiat?
3: Selamat Jalan Kasih.
1: Lagu ya. Nostalgia nih kan?
3: Iya.
1: Sama.
3: Tengok kan.
1: Selama Jalan Kekasih adanya Rita Effendi ini yang lama. Tau gak Krisya?
3: Rudiat
1: kayaknya dia udah orang semen baru dia tuh kayaknya si Rudiat ini. Rudiat. Ada Rudiat. Iya ini tahun 90 ini kalau gak salah si Rudiat ya. Rudiat, selamat jalan kasih ya.
3: Ya.
1: Oke, salam untuk siapa itu?
3: Salam buat itulah dulu ya.
1: Terima kasih itu.
3: Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Buat Kak Mustafa, Kak Moni, buat Kak Raha, Kak Putri Cantik, Kak Masih Lidar juga.
1: Terima kasih.
3: Pak Abid Neko, Pak Jaka Suara, Pak Alek, Pak Iwan, dan untuk semua
1: ya. Terima kasih tuh udah bergabung ya malam ini ya. Sehat selalu ya.
3: Terima kasih,
1: Pak. Ya, malam. Horas dari Rahma di Pekanbaru ya. Dengan lagunya dari Rudiat Abi dengan Selamat Jalan Kasih. Kita hadirkan dulu lagu request yang pertama. Ada Alda, Patah Jadi 2.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Selamat jalan kasih dari Rudiat RB, teman-teman kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Dan tadi juga ada dari Bing Selamat dengan Bukit Berbunga ya, yang dinyanyikan oleh Uci. Buat pendengar setia dari Betam yang ingin kembali bergabung sampai kami malam hari ini, ngobrol santai dengan lagu-lagu nostalgia, bisa hubungi line telepon kita 463-51 atau di WhatsApp nanti akan Joshua bacakan ya. Terima kasih buat Kak Jamila yang ada di Penyalai. Salam-salam darinya untuk Monique, ada Melani, ada Mama Leni ya, ada Malini, ada Malina, ada Sakira, ada Kapat, ada Madi, ada Long Asri, Siti Jamila, Lukas, Mak Rempong, dan semua pengemis satria di Batam dapat salam sapa dari Kak Jamila ya. Di line telepon 463-31. Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di sana?
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu 24 ini bersama saudaraku Joshua Suryadi.
0: Halo Bang Tengku, apa kabar Abang?
1: Asik, selalu sehat, kaget
0: dengan model lagimu. Sehat selalu, ya ini Abang kita ini gak bisa ditebak ini posisinya di mana, ini lagi di mana Bang?
1: Oh ini dalam apa ini, di kapal,
0: kapal, di kapal?
1: Ini dari di
0: perairan
1: batas ini, lintas Batam.
0: Oh dekat Batam, perairan Batam ya?
1: Bukan Batam, lintas Batam.
0: Oh lintas Batam. Waduh, jauhnya ya.
1: Ini kan namanya kalau umpama Raja Luang kan dia
0: Luang-luang
1: tahu ya kan. Mm-mm.
0: Dia terserah dia mau kemana dia berlabuh ya.
1: Kabar sehat ya?
0: Sehat, Abang juga sehat ya di sana ya.
1: Kangen juga dengan
0: mudahan
1: kalau anak mereka, bilangnya moderasi ya kan.
0: Wah, benar moderasi ya. Betul sekali ya.
1: Ini mau request lagu kalau di paspor masuk enggak?
0: Paspor belum masuk dia Bang.
1: Oh kalau dia paspor nggak masuk. Oh karena itu
0: 2000 awal kayaknya itu ya.
1: Oke nanti kita tunggu aja jadwal mainnya ya.
0: Tunggu jadwal mainnya nanti ya Bang.
1: Oke ini saya mau dengar dari Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat yang mana Bang?
1: Seruling di Lembah Sunyi.
0: Wah Seruling di Lembah Sunyi ya.
1: Wah kalau lagu itu cukup mendayu. Kalau tadi kalau di zaman 80 itu kalau dimana kan Taman Bunga namanya. Kalau di Jakarta, Taman Mini alias Taman Ancol.
0: Taman Ancol. Dulu namanya ini.
1: Kalau di Malai Taman Bunga dulu.
0: Taman Bunga kan?
1: Ya Taman Bunga.
0: Kalau Ancol dulu apa namanya itu? Aduh, Taman Ria ya.
1: Binaria.
0: Binaria.
1: Binaria.
0: Sekarang jadi Ancol ya.
1: Kok bisa kesana saja ya?
0: Bisa tahu kita lah Bang ya.
1: Iya, kalau saya normal sekarang pergi aja Asmara Dewi.
0: Asmara Dewi ya.
1: Iya di Pantai Muka Limau.
0: Ya, walaupun tak ada bunga taman di sana, lautnya indah tapi kan.
1: Iya, di Malaysia sekarang banyak rekreasinya Pantai Ketam, Pantai Pelawan,
0: Pantai Pelawan,
1: Kuning. Banyak kita nyumpal itu.
0: Banyak
1: tapi
0: sekali.
1: Kalau saya nih keliling lah Bung Joshua.
0: Oh iya, keliling. Wah, keren ya. Ada di mana-mana.
1: Oke, kirim ya.
0: Boleh, silakan Abang.
1: Kirim. Tapi bukan kirim duit, kirim salam.
0: Oh, kirim salam iyalah. Kirim duit nanti jangan, Bang.
1: Tapi kalau mau kirim pulsa, kirim nomor rekeningnya, nomor 00 sekian sekian.
0: Beda ya.
1: Beda.
0: Berbeza kata orang Malaysia.
1: Ini lagu ini saya spesifikkan untuk itu selalu yang selalu setia itu, selalu setia di Pro 1 itu saudara kita Bung Prabu. Kalau Prabu Jawa itu Raden atau Raja
0: ya. Oh, Raden ya.
1: Sama juga Tengku Ardiansah ya.
0: Bang Thank You juga sama itu
1: sama
0: juga.
1: Sama Raja juga Prabu itu Raja itu.
0: Raja juga. Benar.
1: Ya, kirim-kirim ada Prabu ya, buruan gabung.
0: Gabung Bang. Dia masih di OTW jalan tuh kayaknya tuh jam segini.
1: Tahu enggak Bung Joshua sekarang lagi apa itu?
0: Lagi apa kira-kira Bang?
1: Lagi bernapas.
0: Oh, lagi bernapas. Iya, biasanya disimpan-simpan napasnya biasanya.
1: Iya, kalau enggak punya napas gimana ya? Oke, lanjut.
0: Oh, Prabu,
1: ada Mama Eman bersama Bapak Bang Fauzi ya, salam sehat ya. Hmm. Tadi baru turun kakak kita, Cik Guna Rumah di dapat TBKL, Cik Serio dengan saya nih.
0: Siapa Bang, siapa Bang?
1: TBKL,
0: Tanjung Batu Kecil. Iya benar.
1: Kalau saya ini ejaan seperti itu kayak orang ngaji tuh. Awe bate ananda tembak kami depan kum anakku.
0: Mantap.
1: Terus lagi, gak lupakan ada Rosa Putra dari Tanjung Batu ya, pendengar dia itu. Ada Eroni di SCB, ada Amira juga. Yang nggak lupakan itu Ano Makun,
0: yang
1: Korea itu.
0: Grandma kita.
1: Kalau dia hadir nanti dari itu tunggu aja gedor pintunya ya.
0: Gedor pintu, langsung panjat.
1: Ketuk pintu itu, masuk. nanti saya kalau orang Melayu bilang jamak saja nanti diwakili orang lain gitu sudah saya ya. Untuk Bung Joshua Suryadi, selamat bertugas, salam sehat, mudah-mudahan untuk Airport 1 Batam dan untuk Indonesia tetap mendengar Station Airport 1.
0: Terima kasih, sekalau daerah tetap mendengar. Thank you Bang, ada Bang Thank You Ardiansa di line telepon kita ya, tetap penelpon setia, pendengar setia juga ya. Oke, di line telepon di WhatsApp silakan, nanti kan kita bacakan yang ada di WhatsApp. Yang di telepon kita coba angkat lagi, 46351. Ruang Rindu, selamat malam, dengan siapa di sana?
2: Malam.
0: Malam juga dengan Abang siapa di sana?
2: Dengan Abang Jaka Suara.
0: Bang Jaka Suara, Pak Jaka Suara. Kalau ada Jaka Tinker di sini ada Jaka Suara ya. Pak Jaka Suara TBK kan?
2: Nyalai.
0: Penyalai. Penyalai di sana, Batam di sini ya. Warga lagu apa Pak Jaka?
2: Bang Thank You
0: tadi. Bang Thank You, lagunya dari Seruling Lembah dari sini ya, Victor Huta Barat ya. Ikut dia aja. Mantap, kita dengarkan nanti serulingnya ya. Salam untuk siapa nih Pak Jaka?
2: Salam-salam Mbak Cis, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Abang Thank You. Salam untuk semua.
0: Untuk semua yang lagi dengerin ya.
2: Mendengar.
0: Semoga sehat selalu. Sehat selalu buat kita semuanya. Waalaikumsalam. Ya, ada Pak Jaka Suara di dalam telepon kita. Singkat, padat, ikut Bang Thank You ya, yang sedang berlabuh. Oke, di dalam telepon dapat 63331. Halo. Ruang Rindu, selamat malam, dengan siapa di sana?
3: Ya, apa kabar Mr. Joshua? Captain Syam Kumar ya.
0: Captain Syam Kumar, apa kabar Captain? Saya sehat di sini.
3: I'm very good. 100.1%.
0: Luar biasa. Captain Syam Kumar, sudah lama saya dengar suara ini Captain.
3: Yes, itu pasal kata ini kamu libur ke ini ya, balik ke Medan ya.
0: Bukan, di Batam saja kemarin.
3: Oh, Batam ya.
0: Rehat satu minggu.
3: Yalah, kadang-kadang kita walaupun kerja, sedangkan jendera pun berehat, kita pun perlu rehat.
0: Iya benar, apalagi kita biasa nih, rakyat biasa ya.
3: Oh, rakyat biasa. Kita sebagai manusia, tidak ada orang manusia tansang sempurna, Yosha.
0: Benar, Captain.
3: Dia apa pangkat dia pun, raja kah, tengku kah apa, dia tetap manusia, tak lari dari silap juga itu.
0: Ya, tak lari dari silap. Yang penting kita ikhlas, memaafkan.
3: Yang penting gitu, kita ikhlas. Tuhan tak pandang pangkat ke keturunan orang tu. Tuhan pandang pada hati dan hati, perasaan orang tu.
0: Benar, benar Captain.
3: Dan nombor satu, iman dia lah itu.
0: Iman, benar sekali.
3: Okey, boleh... Captain, ini Monik dah masuk saya.
0: Kakak Monik tadi di WhatsApp dia, di telepon belum gabung.
3: Oh, dia minta lagu apa?
0: Di sini tadi dia cuma salam-salam aja nih, belum ada lagunya.
3: Selalu, Cap selalu minta jenis cinta ke Ethiopia. Sekarang Cap tukar, bukan dari Ethiopia, tapi cinta sekarang? Tu sedalam lautan Atlantik, eh?
0: Oh, cintaku sedalam lautan Atlantik, ini masih dari...
3: Ria Ricci Pauzi.
0: Ria
3: Ricci, siap. Itu... Kamu kalau dengar itu lah, itu cerita bagus itu kata ini. Semoga Ardo dah pulang ya?
0: Iya, Ardo lagi di Jakarta dia.
3: Semoga Ardo, Cap selalu doakan agar jangan biarkan wanita bintang Gemini kesayangan dia tu kesepian. Kalau ada jodoh nikah lah. Cap suruh dia kalau boleh nikah cepat-cepat.
0: Ya, Captain.
3: Dan untuk kamu... Kan Cap cakap kalau mujizat Tuhan tu, kekuasaan mujizat Tuhan, kau datang, datanglah wanita India untuk kamu.
0: Amin, amin, terima kasih Captain doanya.
3: Kita tak berlawan takdir kuasa Tuhan kan.
0: Iya Captain.
3: Dia yang Allah menentukan, kalau itu kamu Jesus Christ bless you.
0: Amin, amin, amin,
3: amin. Dan lagi satu Cap Nasangkol Monik. Monik, terima kasih dalam untuk kamu orang Muslim, selamat menyambut Hari Raya Haji ya, atau Adiladha ya. Dan special untuk Mak Lina dan siapa itu? Nenek Kembar ya?
0: Nenek Kembar.
3: Nenek Kembar, the blind lady ya. Dan semoga Nenek Kembar kep sayang seperti keluarga dan ibu juga ya. Dan kita beri laluan pada orang lain ya. Sebab orang pun nak. Ini telefon, kesian banyak orang yang tunggu nak telefon.
0: Terima kasih.
3: Dan untuk Joshua, whatever, di mana saja kau berada, God bless you.
0: Terima kasih Kakang.
3: Itu saja. Okay, good luck to you.
0: Terima kasih, bye bye. Sehat selalu juga buat Kapten. Semoga juga Kapten dilindungi selalu ya dengan Yang Maha Kuasa. Okay, terima kasih buat Kak Nur Bilqis yang ada di WhatsApp Persatuan RRI Batam. Salam dari Kak Nur Bilqis buat saya yang bertugas dan juga semua peninggal Persatuan RRI Batam dimanapun berada. Ya, sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih Kak Nur Bilqis. Ya, sehat buat Kak Nur Bilqis, buat suami, buat anak-anak, buat cucu kalau sudah punya cucu ya, pokoknya buat semula keluarga ada Kak Nur Bilqis. Dalam telepon kita angkat lagi di 463321. Selamat malam, dengan siapa di sana?
4: Selamat malam.
0: Malam juga.
4: Bang Rindu, Bang Pergi Rindu, Bang Mori lewat lagu.
0: Mantap.
4: Sama siapa ini?
0: Dengan siapa di sana, Kapat ya?
4: Bukan, dari Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang, Mama Dia. Mama Dia di Tanjung Pinang sekarang?
4: Bukan, ini Nenek Yasmin.
0: Nenek Yasmin, aduh, udah salah, tebak-tebakan lagi ya.
4: Itulah, salah kan.
0: Aduh, Nenek Yasmin sehat ya, cucu gimana semuanya, sehat semua?
4: Alhamdulillah. Sehat.
0: Cucu ada yang di Pinang?
4: Iya, di Pinang semua.
0: Anak cucu juga semua. Di batu berapa di Pinang, Nek Yasmin?
4: Batu 11.
0: Jalan
4: Bandara.
0: Jalan Bandara, tak jauh lah dari RRI ya.
4: Iya. RRI Batu 4, jauh lah.
0: Tak jauh lah itu. Ada Bang Udin kat sana tuh, Bang Udin tuh. Dia suka bergurau tuh orangnya tuh.
4: Udin mana tuh?
0: Udin Bedelau.
4: Udin Bedelau, Sarudin. Iya, kenal banget
0: ya, saya pikir dia ganti nama deh di sana.
4: Di Perempat dia siaran.
0: Iya, dia di mana-mana tuh, kadang Perempat, Perdua, Persatu. Kalau ada Perlima, Perlima pun itu nanti.
4: Dia, dia siarannya pagi, ya, siaran dia. Kalau ada petang tuh yang lain pula, acara produk kadang tuh petang.
0: Betul,
4: Perempat.
0: Nah, Yasmin mau dengar lagu apa malam ini?
4: Tak ingin sendiri. Beri-berina.
0: Okay. Tak akan sendiri memang malam ini, just teman ya.
4: Iya, ramai-ramai ya.
0: Ramai-ramai.
4: Ini sama Joshua ya?
0: Dengan Joshua di sini di Batam ya.
4: Iyalah. Salam ya Jo.
0: Silakan Yasmin.
4: Buat Joshua, selamat malam sama bertugas.
0: Terima kasih.
4: Keluarga ya Jo.
0: Amin.
4: Balik hati-hati.
0: Siap, Nek Yasmin.
4: Ada berapa anak?
0: Anak belum masih OTW istri dia.
4: Oh, masih lajang ya?
0: Masih lajang.
4: Oh, lajang. Sama lah anak nenek, ada satu masih lajang juga.
0: Masih lajang juga, aduh memang susah lah ditebak jodoh ini ya.
4: Belum ada jodohnya. Buat tadi ada Bang Iman ya, buat ayam bekokok juga, ada Pak Usu, Limin, ada Pak Kubis, ada Pak Gapar, ada Bas Prabu, Kak Sarina Cikyu, ada Bang Iman, Bang Jais, ada Kak Boning, ada siapa lagi ya? Yang nyalam-nyalam nenek disalam kembali lah.
0: Pokoknya semua lagi melamin nenek ya.
4: Ada telepon pertama sampai terakhir ya Jo. Buat Jojo, Joshua kan?
0: Boleh lah itu.
4: Panggil kan?
0: Boleh.
4: Buat Joshua, makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Nek Yasmin sudah hadir di Prosatu RRI Batam ya, dari Batu 11 yang ada di telepon. Nanti akan Joshua angkat lagi. Kita mau dengarkan dulu lagu ini. Ini tampaknya lagu yang sangat mendalam sekali. Judulnya aja puitis. Seruling di Lembah Sunyi, Victor Huta Barat.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Masih di prosedur dari mana kanal informasi dan aspirasi dari Meriam Belina dengan lagu Tak Ingin Sendiri, masih menemani Anda dengan lagu-lagu kenangan tentunya malam ini ya. Buat peninggal setelah dari Batam yang ingin request lagu kenangan malam ini, bisa kembali bergabung di 463321 dengan telepon WhatsApp 0811-778-1051. Selamat malam, dengan siapa di sana? Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Joshua.
0: Malam juga di sana, lembut sekali suaranya.
1: Apa kabar dirimu di sana Joshua?
0: Kabar baik di sini, di sana bagaimana kabarnya?
1: Di sini alhamdulillah sehat selalu Joshua.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh, gantengnya pakai baju kurung, kain songket, cuma tak pakai tanja.
0: Aduh, kalau ada tanja, Joshua
1: kiu-kiu.
0: Tukaran langsung sama yang di panggung ya kan?
1: Hah?
0: Kalau pakai tanjak, tukaran sama yang di panggung berarti ya?
1: Tukar sama Sarudin. Sarudin banyak diam kan di rumah Katarina, dia lah.
0: Hebat memang itu ya.
1: Kenapa ya kalau di Pro 1 Batam ini ruang rindunya tak disebut passwordnya ruang berbagi rindu memori lewat lagu?
0: Memori lewat lagu.
1: Kalau ditanya pindah harus.
0: Harus ya. Kalau tak boleh request kata dia ya.
1: Tak ada putar lagunya juga.
0: Emak ngamuk dia penyiarnya.
1: Ini Jasmine tu.
0: Ini Jasmine.
1: Lagunya tu.
0: Boleh kakak mau dengar lagu apa kak?
1: Lagunya apa? Di balik cahaya ada dia.
0: Di balik cahaya ada dia. Ma berkilauan.
1: Di balik kaca itu ada Joshua.
0: Di balik kaca ada Joshua.
1: Di apa? Namanya?
0: Di balik cahaya ada dia, penyanyinya itu si apa namanya, Lady Afisa.
1: Lady Afisa. Tanya lupa.
0: Boleh.
1: Salam dikit Ayah Jo ya.
0: Silakan kakak.
1: Mbak Joshua, selamat bertugas, sehat selalu, dilancar rezeki, dilancar juga segala urusan Joshua ya.
0: Amin kakak juga dilancarkan semua.
1: Doanya terbaik lagi, semoga cepat dapat Jo.

0: ketawa. Ya aku ketawa-ketawa nih tadi nih. Siapa mau ngomong?
1: Tengku Ardiansa.
0: Tengku Ardiansa.
1: Tahunya tuh. Satu lagi ini buatnya Udin Buton sama Bang Udin Mas Buton. Prabu ya. Pak Joshua, makasih Jo udah angkat telepon Kak Sarina.
0: Sama-sama Kak.
1: Ya, selalu Jo ya. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mari Kak Sarina di Batam ya, di Piayu. Lebih tepatnya Piayu ya. Di 463321. Ruang Rindu, selamat malam dengan siapa di sana?
2: Ruang Rindu, Ruang Kangen.
0: Ruang Kangen, nah, siapa, dengan abang siapa nih yang lagi kangen nih?
2: Pendatang lama baru nih.
0: Pendatang lama stok baru eh.
2: Kabar Jon?
0: Kabar baik, abang macam mana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Pausin ya. Halo? Halo? Hilang pula suara dia. Halo? Cek mic, tes 1, 2, 3, 1. Halo? Halo? Tampaknya terputus ya, boleh dicoba lagi di line telepon kita di 463351 ya. Nah, di quest lagu silakan di line telepon atau di WhatsApp. Selamat malam dengan siapa di sana?
3: Malam Rindu Selamat.
0: Rindu Selamat dengan abang siapa ini? Bang Jai.
3: Dengan King Guguk.
0: Hah?
3: King Guguk.
0: King Guguk, apa pula ada King Guguk nih? Aduh, lain-lain pula ya, Raja Guguk. King Guguk.
3: Kata dia bilang raja. Saya king ya.
0: King ya. Lama.
3: King. Di atas raja.
0: Ngerinya.
3: Di atas raden, di atas raja, di atas datu.
0: Di atas datu. Ada satu lagi di atas king, tahu apa?
3: Almarhum.
0: Kayaan. aduh.
3: Ya, semua orang berpangkat penghabisan almarhum. Pakat terakhir kan?
0: Di balik papan itu.
3: Kan jenderal dia. Jenderal Presiden Soeharto kan? Pak Almarhum. Itu tulisan bakal Almarhum.
0: Almarhum ya? Iya pula. Memang king kita ini beda. Karena king.
3: Tidak ada gunanya harta, tidak adanya pangkat, tidak ada gunanya kekayaan, tidak ada gunanya semua. Datuk ke, raja ke, raden ke, semuanya berpulang pada yang Tuhan yang Maha Esa. Almarhum.
0: Amin. Macam ceramah pula. Tapi ada satu pertanyaan.
3: Iya.
0: Abang nak pilih apa? Satu, menjadi orang kaya tapi sedih, orang miskin tapi bahagia. Abang nak pilih mana?
3: Oh, saya yang nomor dua aja.
0: Miskin tapi bahagia.
3: Miskin tapi tenang dan bahagia.
0: Oh, emang pilihan dia. Ya.
3: Kenapa?
0: Ada pilihan aja.
3: Yang tak punya itu, dia mandangnya tuh kemana? Kalau di dunia. Mandangnya ke bawah. Untuk akhirat mandang ke atas. Kalau orang kaya tuh mandang ke mana? Mandangnya samping kiri, samping kanan, belakang depan. Kenapa takut dirampok, dimaling?
0: Itulah.
3: Ya, rumahnya di pagar. Ada pula guguk di depannya tuh guguk enggak?
0: Iya, ada king di sana.
3: Ada security-nya kan? Kalau orang rumahnya tadi pagar, rumahnya guguk, kayu, makannya ikan asin, telur, pucuk ubi kayu saja.
0: Artinya ya, ada lebih kurang lah ya, lebih kurang lah hidup ini ya.
3: Sebenarnya tapi korupsi.
0: Jangan sampai
3: atas kekayaan rakyat diimbat ya kan? Karena dia ada pangkat.
0: Ada pangkat.
3: Artinya saya ada pangkat. Saya lihat. Aku dapat. Minggat.
0: Tunggu KPK ya.
3: Akhirnya kena KPK. Oke, minta waktu.
0: Lagu apa, Bang?
3: Suara lagu. Tadi Kapten Semkoma minta Cinta di Atlantik segala.
0: Sudah lama Atlantik. Iya. Okay.
3: Kita minta Cinta apa tetap dengan tadi penyanyinya. Etopia apa namanya?
0: Yang mana? Cintaku Sampai ke Utopia.
3: Ada kan?
0: Ada lagunya.
3: Itu sambungan lagi untuk si Kapten Sakumar tadi.
0: Okay.
3: Dan buatnya Kak Siti di Singapura Beduk. Buatnya Moni.
0: Kakak Moni.
3: Masih bangun dia. Dan tak lupa untuk Joshua
0: Suryadi.
3: Mudah-mudahan sehat. Tidak kurang satu apapun. Dan mak bapak di kampung. Mak di kampung kan?
0: Di kampung semua.
3: Di mana kampung?
0: Sidimpuan. Sidimpuan semua.
3: Waduh, dekat itu.
0: Dekat itu. Abang di mana? Di sana?
3: Kok di Sipirok?
0: Sipirok? Dekat itu Angkola kita.
3: Bukannya itu dokter-dokternya kita

0: itu.
1: Iya, itu kan? setengah jam itu.
0: Kalau jalan kaki sampai pingsan jalan itu.
1: Janganlah pula jalan kaki nanti, dikira pula nanti abang atlet ini, atlet lari.
0: Lari dunia.
1: Antena. Larian.
0: Abangnya tadi Nenek Yasin ya.
1: Nenek Yasin.
0: Mm-hmm. Yang Ucu tak lupa yang di Bentan, ada sedia salam saya terus. Mudah-mudahan sehat yang Ucu. Mm-hmm. Buat tadi kawannya As dan Joker, Kiu-kiu. Kiu-kiu kan? Ah itu Kak Karina tadi. Udin Buton. Tak lupa ini desi, buatnya itu Lina ini, tak lupa Kak Ana, dia sering telefon saya Kak Ana, Kak Ana tanya utan Ani Roma, cuma terlalu buatnya itu Nol Bekis, buat Nol Bekis, Mama Mia, tadi apa dari apa nama siapa lagi itu, buatnya si Sony. Tak. Buatnya tu kakak anak saudara kita Rahma.
1: Kakak Rahma
0: di Petabau, buatnya Datuk Enki, buatnya Tuki, Bang Kumet, buatnya Putra Lingga, buat semua apa tak tahu ni siapa nak apa
1: guna. Siapa?
0: Nenek Sakira.
1: Nenek Sakira.
0: Buatnya tu Kak Pa, buat Bulik Pa.
1: Bulik Pa
0: tu lah lupa saya. Dan
1: satu semua
0: Semualah,
1: Joshua. Okey, terima kasih.
0: Ini ada bayam, ayam bayam dalam mangkok.
1: Ewa.
0: Ini ayam berkokok.
1: Ayam berkokok dari godang ya. Okey, di line telepon kita akan satu lagi sebelum kita dengarkan lagu request. Selamat malam dengan siapa di sana?
2: Selamat malam
1: juga. Suaranya putus-putus ini. Mohon maaf dengan siapa?
2: Pendatang baru ini Joshua.
1: Halo.
2: Dengan
1: pendatang baru stok lama. Bang Jais.
2: Pak Ketua.
1: Pak Ketum. Apa kabar Pak Ketum?
2: Alhamdulillah
1: ya. Jadi mau dengar lagu apa kita nih, Pak Ketum nih? Tum.
2: Ikutan aja
1: Tum ya.
2: Sekarangnya sedikit aja waktu Tum mau habis juga ini.
1: Benar.
2: Salamnya ada Kak Mas Fidar juga, Kak Norma. Ada juga Mama Leni, Siti Jamila juga. Kak Nur Birgi juga. Ada juga Bang Nurjai juga, Bang Iman. Ada siapa tadi, Ayam Koko tadi juga. Melati juga. Ada juga Mbak Ika, Jamila. Siapa juga. Ada juga.
1: Siapa Tani lagi bang?
2: Tani juga, Panjai juga, Mama Dewi juga, ada juga Karla juga, pokoknya satu semuanya.
1: Untuk semuanya.
2: Waktu kita tunggu lama kami juga lah.
1: Oke.
2: Khususnya untuk Putri aja
1: sih. Kakak Putri ya. Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Horas. Selalu buat semua peninggal satu dari Batam. Ya, kita mendengarkan dulu Di Balik Cahaya Ada Dia. Ini lagu dinyanyikan Lady Alfisa featuring Dodi Dores.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, Hari. Oh, iya, iya, iya, iya, iya,
0: iya,
1: iya, iya, iya, iya,
2: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Cinta sampai ke topia dari Ria Resipo Sipan dengan Mas Evan Moni ada di ruang rindu malam hari ini. Terima kasih buat pendengar kami yang sudah hadir di WhatsApp dan juga di line telepon kami ya malam hari ini. Kita masih buka untuk request di line telepon 46301 atau salam-salamnya melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Sambil menunggu Anda pendengar, kita coba cek dulu ya di WhatsApp. Terima kasih yang sudah mengirimkan pesan. Di sini ada Nur Bilqis, ada Kak Jamila, ada Kakak Monik juga. Terima kasih. Kita coba angkat di 46301. Ruarindo, selamat malam dengan siapa di sana?
1: Salam Rindu.
0: Malam juga dengan siapa di sana?
1: Mama Boy.
0: Mama Boy, apa kabar Mama Boy?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Iya, belum ngantuk ya Mama Boy ya?
1: Sehat juga.
0: Sehat juga Mama Boy.
1: Syukur
0: ya. Mama Boy mau dengar lagu apa? Kita masih bisa request di sini.
1: Lagu ini Usah Kau Lara Sendiri.
0: Usah
1: Lara Sendiri dari Katen Bagus sekarang featuring Sanaya.
0: Sanaya, Usah Kau
1: Lara Sendiri, Katen.
0: Lara Sendiri ya. Oh, Usah Lara Sendiri dari Katon Bagaskara ya. Oke deh, siap lagunya kita bungkus. Salam untuk siapa?
1: Salam untuk Putri udah masuk, Bes. Putri udah masuk.
0: Kak Putri cantik? Udah gak ya tadi? Udah sih kayaknya, Kak Putri cantik tadi udah.
1: Iya, Putri ya. Untuk Mama Dewi,
0: Mama Dewi,
1: Monik, untuk Regine Shakira,
0: Nek Shakira,
1: ya. Untuk
0: Mak Kun,
1: untuk Benila, untuk Siti Jamila, untuk Ismail, Iman, Pak Usma Usu ya, Pak Usma Usu Serap Dia tuh.
0: Selat Belia ya Pak Usu ya.
1: Untuk
0: lalu
1: apa lagi? Kak Raha.
0: Nenek kembar ya.
1: Kembar Mak Kun kan.
0: Mama Kun kan? Oh iya benar. Iya ya.
1: Mak Kun tuh.
0: Mak Kun nenek kembar.
1: Tahu kan Kundur kan Jos?
0: Ah Kundur?
1: Tahu kan buah Kundur.
0: Buah Kundur.
1: Tahu kan?
0: Yang di tepi pantai itu kan?
1: Aku gak bikin batu di pantai.
0: Bukan?
1: Bukan. Gak tahu ya.
0: Gak tahu.
1: Sudah gak pantai ya.
0: Itulah ya, buat kundul lah ya.
1: Sampai lagi ya. Untuk Mas Lida, untuk Kamat, untuk Desi, Perlupus. Untuk semuanya Yusya.
0: Siapa?
1: Semuanya,
0: buat semua ya?
1: yang udah gabung, yang udah dengerin Joshua,
0: saya,
1: yang belum tidur lah pastinya.
0: Pokoknya semua lagi dengerin ya.
1: Tujuh sama tugas Joshua.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Buah kundur ya, buah kundu kalau Melayu bilang ya. Tapi ejaan Indonesia buah kundur. Ini memang buah apa ya? Sejenis melon-melonan, bentuknya lebih mencolok ke seperti buah apa namanya? Mentimun. Nah, seperti mentimun. Nah, ini biasa kalau bahasa Inggrisnya winter melon atau blingo. Ini biar nutrisinya banyak, airnya juga banyak. Nah, ini bisa biasanya meredakan panas dalam. Nah, biasanya ini menjadi salah satu varian minuman-minuman kaling ini. Oke, di lantai 46351. Halo. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di sana?
2: Ruang Kangen. Itu orang seputih tadi.
0: Kenapa bang?
2: Bang Emir STB.
0: Eh, benar kan bang, buah kundur itu ini kan? Yang macam timun itu kan?
2: Macam itulah ya.
0: Ah, itu tadi Mama Boy katanya. Tahu kan buah kundur kan katanya kan?
2: Macam buah apa tu? Yang itu merah tu?
0: Kayak timun apa?
2: Apa yang merah isi dengan kadang kuning ya?
0: Melon.
2: Melon.
0: Ya kan? Kayak semangka, mirip-mirip itu lah kan?
2: Kayak sepupu dia tuh.
0: Sepupu dia, iya benar-benar sepupu dia tuh, sepupu sedarah itu. Kalau lebaran mereka ketemu tuh.
2: Itulah. Lagu juga kan.
0: Boleh lagu apa Bang Imira?
2: Mengapa kau dusta?
0: Mengapa kau dusta kejamnya?
2: Erna Angelia.
0: Angelia, eh? Erna Angelia. Mengapa kau dusta? Ya, janganlah berdusta ya, kasihan ya yang jadi korban ya.
2: Salam sikit Jojo ya.
0: Ah, silakan Abang.
2: Suaranya lama enggak gabung nih.
0: Kemana aja Bang?
2: Adalah
0: ya. Bukan memetik buah kundur kan?
2: Salam sama buat
0: Jojo. Terima kasih.
2: Buat yang masuk tadi ya Bang, Mama Boy.
0: Mama Boy.
2: Mama Boy juga. Mama Lina. Mama Leni, Kata Engkel juga tak lupakan.
0: Yeah.
2: Badi Koroni juga ada CB ni, sebagai saya selalu. Warga CB-nya tanpa kecuali tanpa buat semuanya warga CB.
0: Warga STB.
2: Buat Banjai lama tak dengar ni. Bapak Tuhat juga, Pak Mor, keluarga. Wak Nonmi juga, Ibu T juga. Kak Raha juga, Rahma, Moni juga. Manteng tu tadi jangan lupakan.
0: Ya. Yeah.
2: Buat satu untuk semua
0: yang untuk semua yang lagi dengerin ya.
2: Semua yang dengar yang di WA maupun di
0: telepon. Untuk semuanya. Terima kasih Bang Imira. Salam Horas. Ada Bang Imira dalam telepon kita ya. Kita angkat lagi satu telepon terakhir malam ini. Halo. Dengan siapa di sana?
3: Halo.
0: Halo. Dengan siapa?
3: Horas.
0: Leni. Mak Leni tadi. Ada Mama Lina tadi di WhatsApp. Mama Lina ada di telepon.
3: Iya.
0: Sehat ya Mama Lini ya. Sama-sama.
3: Ada semua yang nyalangkan tadi Mama Boy, terima kasih banyak-banyak.
0: Banyak-banyak terima kasih deh Mama Lini.
3: Kasarina kiu-kiu.
0: Kasarina.
3: Lagu ikutan aja lagu.
0: Ikut aja ya.
3: Iya, salamnya untuk Kak Jamila. Mama Lina. Satu lagi ya. Bang Iman. Terengki. Tadi. Terima kasih dari dalam kami. Boy.
0: Bapak Boy.
3: Terengki. Kak Dohan. Nenek Karin. Nenek Kembar. Monik. Mbak Dewi. Satu untuk semua lagi.
0: Semua yang lagi dengerin kita ya.
3: Iya. Lagu ikutan aja lagu.
0: Udin buton eh. Terima kasih sudah gabung. Horas. Ada Mama Leni dalam telepon kita yang selalu semangat dan juga ceria ya. Oke, yang ingin bergabung dalam telepon kita masih angkat, namun mohon maaf untuk request lagu kita sudah close. Nanti akan ada dua lagu penutup malam hari ini. Yang pertama dari Katon Bagaskara bicara Ruth Sahanaya, ada juga Erna Angelia ya. Dalam telepon silakan untuk salam-salamnya. Oke, terputus, silakan coba lagi. Selamat malam, Ruang Rindu dengan siapa di sana?
4: Selamat Joshua yang tampan.
0: Halo Kak Monik yang cantik, luar biasa. Aduh, lama sekali masuknya Kak Monik. Tumben ini, Batam terakhir.
4: Tadi kan saya pergi keluar. Sudah itu saya dengar yang terakhir ini dengar Mama Boy aja.
0: Ya, ada Mama Boy tadi. Setelah Mama Boy tadi ada Kak Abang Imira, ada Mak Leni.
4: Jadi, mau kalau minta lagu tak payah lah.
0: Iya, udah habis pula lagunya kakak.
4: Karena kan lagunya sudah diputar semuanya. Yang cinta itu yang
0: Ketopia sedalam Atlantika ya.
4: Semuanya sudah diputar, jadi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
4: Selamat jelas Joshua.
0: Silakan kakak Monik.
4: Yang pertama.
0: Yang pertama
4: buat
0: yang Joshua. Pertama.
4: Selalu sehat dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Kakak juga terima kasih.
4: Amin. Ya Allah terima kasih Joshua. Salamnya buatnya, salam sebesarnya buatnya. Sam Kumar.
0: Captain Sam Kumar ya, Singapura.
4: Sam Kumar Captain pemuda India. Oke, salamnya buatnya Pak Cik Mustafa Koko Ayam.
0: Koko Ayam.
4: Nah, Ibu Siti.
0: Siti.
4: Mama Lina, Mbak Dian, Berwikis, Mbak Mawati, Rahma, Ika yang cantik. Pak Nga, Pak Aji, Mbak Jamila, Nenek Sari, Mama Boy, Mama Dewi. Yang cantik. Yang baik hati juga.
0: Baik hatinya.
4: Yang sebetulnya buatnya Sam Kumar, Pak Tim Sam
0: Pemuda India ya.
4: Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kakak Monik sudah berkenan hadir malam hari ini dengan telepon kita. Dan saya ucapkan untuk semua peninggal satu RRI Batam, selamat malam, selamat istirahat. Dan mungkin satu telepon terakhir lah ya. Kita masih ada waktu untuk salam-salam ya. Satu menit kurang lebih ya. Kita angkat di 46351. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, terputus, nggak apa-apa ya. Oke, demikian untuk program Ruang Rindu malam hari ini di edisi Minggu 24 Mei 2026. Esok kita jumpa lagi dan jangan kemana-mana karena malam ini kita masih akan hadirkan cerita motivasi di program Serambi Malam hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dua lagu penutup malam ini hadir dari Katol Bagaskara featuring Ruth Sahanaya, Usah Kau Lara Sendiri, dan ada Erna Angelia, Mengapa Kau Dusta. Saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Uang melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas

kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Dari beranda NKRI perbatasan Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia, inilah RRI Batam menyapa Anda.

Kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.

kembali masuk di 105,1 RR Batam. Pendengar, di Tiongkok pada zaman dahulu kala hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingnya. Suatu hari sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah pada rakyat, lalu diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan senjata, berangkat untuk memanah. Panglima mulai menarik busur dan melepaskan satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat sorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat, sungguh luar biasa. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyelutuk, "Panglima memang hebat, tetapi itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu. Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, ia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Kebiasaan yang diulang-ulang terus-menerus akan melahirkan sebuah keahlian." Demikian pula untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter. Karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain-lain.

kembali masih di 105,1 RRI Batam. Dengar Alkisah di zaman dinasti Wei, ada seorang perwira bernama Simpson yang merupakan favorit raja. Suatu hari seorang filsuf bernama Hui Sui berkata kepadanya, "Anda harus memperlakukan orang-orang di sekitar raja dengan baik. Lihatlah pohon itu. Jika ditanam dengan posisi tegak, bisa tumbuh. Ditanam dengan posisi terbalik pun bisa tumbuh. Bahkan dengan biji yang rusak juga masih bisa tumbuh. Akan tetapi, kalau 10 orang pun yang menanam pohon-pohon tersebut, pasti tidak akan tersisa pohon hidup. Jika ada 1 orang saja yang menebang pohon-pohon tersebut, sesuatu yang hidup karena usaha keras 10 orang bisa hancur dan mati hanya karena kehancuran yang dilakukan oleh 1 orang. Mengapa hal itu bisa terjadi?" Melihat Simpson yang memperhatikannya dengan seksama, Hui Sui pun melanjutkan, "Menanam sangat sulit, namun menghancurkannya sangat mudah. Seperti saat ini, Anda telah mendapatkan kepercayaan raja dengan perjalanan yang sangat sulit. Namun, berhati-hatilah, orang-orang yang ingin menghancurkanmu begitu banyak. Sehingga, jagalah kepercayaan tersebut dengan sepenuh hati. Seringkali kita telah mendapatkan kepercayaan seseorang. Kita terjerumus, jatuh karena kesalahan yang kecil, atau bahkan akibat keirian orang lain. Maka dari itu, selalulah waspada terhadap orang lain maupun diri sendiri. Jangan sampai kepercayaan yang telah Anda raih dengan susah payah hilang dalam sekejap karena kesalahan yang konyol."

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Senin 25 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran di kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Akhir Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat promosi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi, pembacaan Surah Al-Hasy, dan kemudian dilanjutkan tausiah kita di pagi hari ini tentunya ke teladanan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu dengan narasumber kita Ustaz Dr. Dosyan Utrianto SPD MPD. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abiyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kembali pagi hari ini kita hadirkan, yaitu terkait tentang Mutiara Pagi dengan topik yang menarik, keteladanan, yaitu pada saat penyembelihan hewan kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, untuk lebih jelasnya pendengar, kita hadirkan langsung saja di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali pagi hari ini kita bersama di program Mutiara Pagi dengan topik yang kita angkat sangat menarik, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim SAW. Nah pendengar, keteladanan Nabi Ibrahim meliputi ketaatan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat, keberanian menegakkan kebenaran, kesabaran luar biasa dalam berdakwah maupun berkeluarga, serta pengorbanan harta dan jiwa yang tulus. Nah untuk lebih jelasnya pendengar, kita hadirkan narasumber kita di pagi hari ini, yaitu melalui via telepon ada Ustaz Dr. Chandra Utrianto SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Chan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Syar.
0: Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, karena kita beberapa hari lagi memasuki hari raya kurban, tentunya topik kita juga sangat sesuai sekali keteladanan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asratul anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya akbar, hari raya besar yang kita sebut dengan hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, karena kata Adha pun berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kurban. Namun pelaksanaan hari raya Idul Adha sekaligus penyembelian hewan kurban setelah melaksanakan sholat Id itu tidak terlepas dari sejarah dari seorang Nabi Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang ulul azmi. Ulul azmi artinya adalah nabi yang paling banyak dan paling berat mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih anak kandungnya Ismail alaihissalam yang notabene adalah anak dan keturunan yang dicita-citakan, yang diimpi-impikan. Namun ketika itu dihadirkan oleh Allah, Allah meminta Ibrahim untuk menyembelih anak yang tersayang. Namun Ibrahim alaihissalam begitu teguhnya dalam memegang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketaatannya kepada Allah tidak bisa dikalahkan sekalipun dengan mengorbankan keluarga tercinta, yakni anak tersayang Ismail alaihissalam. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mengambil pelajaran dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang dikenal sangat taat, sabar, dan teguh dalam mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Quran Surat An-Nahl ayat 120 dan 121. Allah berkata, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Hanif di sini artinya yang lembut, yang maha lembut. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dia selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang sangat lurus. Quran Surat An-Nahl ayat 120 dan 121. Nah, pelajaran yang pertama kita mengambil tentang bagaimana keteladanan beliau dalam tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beraninya menghancurkan kemusyrikan kaumnya. Beliau mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Zukhruf ayat 26 dan 27 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali Tuhan yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, ini Ibrahim alaihissalam lagi-lagi diuji. Di saat itu, penyembah berhala tidak hanya kaumnya, akan tetapi juga ayah kandungnya yang bernama Azab, seorang produsen berhala, pembuat patung yang akan disembah oleh kaumnya. Ini memang berat. Berat untuk mendakwahi ayah kandung sendiri. Berat untuk memberitahu orang tua sendiri. Namun di saat-saat itu, Ibrahim alaihissalam tetap berdakwah kepada ayahnya dan mengajak ayahnya untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Nah, hikmahnya kita harus menjaga akidah dan tidak mengikuti perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ini keteladanan yang pertama adalah tentang ketauhidan, yang hanya berhak dan pantas untuk disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sang pencipta langit dan bumi beserta isi di antara keduanya. Kemudian yang kedua, keteladanan dalam ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah, seperti yang kita singgung di awal tadi. Ujiannya adalah perintah menyembelih Nabi Ismail. Nah, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan untuk menyembelih Ismail, dalam sebuah riwayat juga disampaikan bahwa sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan, beliau pernah berkata, salah satu doa yang sering beliau lontarkan adalah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, berikan kepadaku keturunan anak-anak yang soleh. Itu doa yang selalu diulang-ulang oleh Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam riwayatnya, sejarahnya mengatakan hampir 80 tahun lebih Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa. Yang isi doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabku, Tuhanku, berikan kepadaku keturunan anak-anak yang soleh. Beliau hanya meminta keturunan yang soleh. Ini yang diulang terus selama 80 tahun lebih. Kemudian, dalam perjalanan itu, terlintas di hatinya, sekaligus ada yang mengatakan sebagai nazar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nazarnya adalah, jika seandainya Allah memberikan keturunan anak kepadanya, maka jika Allah memintanya untuk menyembelihnya, dia akan sembelih. Karena dia yakin ketaatannya kepada Allah tidak akan pernah dikalahkan oleh kecintaannya kepada apapun juga. Nah, ini menjadi catatan bahwa ini sebuah nazar yang diingatkan kembali oleh Allah di dalam sebuah mimpinya. Nah, apa kata Ibrahim kepada anaknya ketika dia bermimpi 3 kali berturut-turut dalam sejarahnya? Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku. Nah, Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketaatan Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa perintah Allah harus diutamakan di atas kepentingan dunia. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta ketika dia diberikan keturunan oleh Allah, lalu cintanya berkurang kepada Allah dan berlebih kepada Ismail sebagai anak yang didamba-dambakan. Ternyata tidak. Di saat-saat rasa cinta dan sayang itu tumbuh subur di dalam hati Ibrahim terhadap anak yang didamba-dambakan Ismail alaihissalam, di saat itu Allah uji. Lalu kedua-duanya ternyata termasuk orang-orang yang sangat sabar. Nah, yang ketiga, keteladanan dalam kesabaran. Nabi Ibrahim alaihissalam sabar menghadapi berbagai ujian. Bahkan ketika dibakar pun oleh kaumnya. Karena ia mempertahankan tauhid keimanannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Raja Namrud untuk ikut menyembah berhala? Ibrahim tidak mau. Ibrahim memakai logika berfikirnya. Ketika berhala-berhala ini, patung-patung ini disembah, akankah para berhala dan patung-patung ini bisa menolongku? Apakah patung-patung ini bisa mendatangkan kebaikan kepadaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terlintas di pikiran, di akal sehatnya Ibrahim alaihissalam. Sehingga sebuah cerita dalam sejarah Ibrahim dikatakan Ibrahim berpikir tentang ketuhanan itu ketika dia melihat matahari yang sinarnya gede, sinarnya besar, luas, terang menderang menyinari dunia. Ibrahim berkata, bukankah ini lebih manfaat untuk manusia, untuk alam semesta? Inilah Tuhan yang harus disembah. Ketika siang berganti malam, matahari pun tenggelam. Ibrahim berkata dalam hatinya, oh, tidak mungkin Tuhan itu hilang-hilang timbul. Datang malam, dilihat cahaya bulan yang sinarnya masya Allah, sinarnya menyejukkan hati dan pikiran, dikelilingi oleh kerdap dan kerdipnya cahaya bintang kejora. Ibrahim mulai berpikir, oh, ini yang lebih indah, inilah Tuhan yang harus disembah. Berjalannya waktu, malam pun berganti kepada siang, datang pagi, dan begitulah terus. Sehingga Ibrahim mengambil kesimpulan, Tuhan tidak mungkin hilang-hilang timbul. Maka Ibrahim dikenal dengan bapaknya Tauhid. Termasuk dalam ilmu modern, bahkan ilmu filsafat pun awalnya adalah berawal dari bagaimana Ibrahim alaihissalam berpikir dalam mencari Tuhan. Nah, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim berseberangan dengan Raja Namrud dan umatnya pada saat itu yang ia tidak mau menyembah berhala, maka konsekuensinya adalah dia mendapatkan siksaan dari Raja Namrud. Maka Ibrahim alaihissalam suatu ketika dia masuk ke tempat-tempat berhala yang disembah oleh kaumnya Namrud, lalu menghancurkannya patung-patung itu, kemudian ditinggalkannya kampak di leher patung yang paling besar. Nah, ketika diketahui bahwa semua berhala dan patung-patung sudah hancur, Raja Namrud bersama bala tentaranya marah kepada Ibrahim. Karena memang di saat itu satu-satunya orang yang berseberangan dengan Namrud tentang penyembahan berhala hanya satu-satunya Ibrahim. Dipanggillah Ibrahim alaihissalam. Ditanya, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Apakah engkau yang menghancurkan sembahan-sembahan kami ini? Ibrahim berkata, tidak. Silakan tanya kepada berhala yang paling besar. Karena ialah yang memegang kampak. Dia yang lebih tahu. Namrud murka dia, marah. Maka diseretlah Ibrahim alaihissalam, dibakar dalam kebaran api yang menyala. Namun apa yang terjadi ketika ketaatannya kepada Allah, Allah menolongnya. Api yang awalnya bersifat panas dan membakar, namun di saat Allah mengatakan, Fakulna ya narukuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka di saat itu, api yang notabene adalah bersifat membakar panas. Maka di saat itu api berubah menjadi dingin. Nah, konsekuensi dari dakwah adalah ada halangan, hambatan, dan batu sandungan. Dan itu semua kita akan mengalami ujian-ujian itu. Ada ujian dalam bentuk kesenangan, ada ujian dalam bentuk penderitaan. Kemudian yang terakhir, keteladanan dalam mendidik keluarga. Ibrahim alaihissalam adalah sosok ayah yang mengutamakan pendidikan. Ini bisa digambarkan dalam bagaimana ketika Ibrahim untuk memutuskan suatu perkara, Ibrahim bermusyawarah kepada istrinya, kepada anaknya. Maka dalam sebuah keluarga Islam, keluarga Muslim dan Muslimah, apapun kita sebagai seorang ayah atau ibu, maka jadikan musyawarah, diskusi, beria-ia untuk menentukan arah perjalanan rumah tangga. Itu sementara Bang Akhyar. Terima kasih. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar, silakan masih ada waktu di line telepon 463351 ataupun melalui WA di 0811778151. Kita bacakan untuk WA kita yang sudah masuk di pagi hari Ustaz. Ada Bapak Zikri di Batam Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, katanya bagaimana ini terkait tentang kurban. Nah, ingin berkurban di Batam namun budget kami tidak mencukupi. Jadi kami putuskan berkurban di kampung karena lebih murah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena kami mampunya hanya segitu, jadi kami berkorban di kampung, tidak berkorban di Batam. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Zikri ya. Ya, Bapak di Zikri. Batam. Ya, korban itu memang lebih utama itu di mana tempat kita berdomisili. Karena kita mencari nafkah di Batam, kita hidup di Batam, kita minum air Batam, kita memakan makanan yang ada di Batam, dan kita punya karib kerabat, tetangga di Batam, lebih afdal. Kalau kurban lebih afdal di tempat di mana kita berdomisili berada. Namun, tidak salah dan tidak pula hukumnya haram ketika kita untuk berkurban di kampung halaman. Ya, mungkin bisa saja di kampung halaman ada sanak keluarga orang-orang kampung kita yang barangkali mungkin hidup di bawah garis kemiskinan, Ya, mereka juga makan daging mungkin hanya sekali dalam setahun Idul Adha, itu boleh saja. Asalkan niatnya tetap karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di Batam, sekarang 4 jutaan kambing. Tapi kalau di kampung halaman mungkin bisa 2,5-3 juta. Kalau itu kemampuan kita, dan kita meniat kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya tidak masalah. Tapi kalau kita punya budget yang pas, yang cukup, lebih bagus kita berkorban di tempat kita berdomisili. Begitu Bang Ayat.
0: Baik, Masya Allah. Jadi boleh-boleh saja Ustaz ya. Jadi menyesuaikan mungkin baik. Budget, tapi lebih utamakan di tempat kita bekerja, terutama di kota Batam sendiri.
1: Ya.
0: Baik, kembali untuk Anda pendengar, masih ada waktu, silakan di line telepon kami di 0778463351, terkhusus untuk WA di 0811778101. Terkait topik kita yang luar biasa di pagi hari ini, karena sebentar lagi kita memasuki Haraya Kurban ataupun Haraya Idul Adha. Kita bacakan selamat pagi dari Bapak Taufik di Bengkong. Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana nih hukumnya Pak Ustadz apabila kita ingin berkurban tapi kita belum akikah, apakah terlebih dulu akikah atau kurban dulu seperti apa nih Pak Ustadz? Terima kasih katanya.
1: Baik, waalaikumsalam Bapak Taufik di Bengkong. Kurban dan akikah ada dua pelaksanaan hukum yang berbeda. Akikah itu lebih afdal dan lebih baik dilakukan ketika anak kita masih bayi, berumur sekitar 7 hari ya maksudnya. Mohon maaf Bang Ajat.

0: satu kambing. Kalau dia laki-laki, dua ekor kambing. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan kurban? Kurban sendiri kan waktunya tertentu. Dia cuma ada sekali dalam setahun, adanya di bulan Zulhijjah, di saat telah pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, bolehkah kita kalau seandainya belum hakikah, kemudian langsung kurban? Boleh, hukumnya boleh. Tidak ada mengaitkan antara hakikah dengan kurban. Memang selentingan juga ada yang nyeleneh ya, yang memberikan hukum seperti itu. Ah, kamu kan belum hakikah, masa udah kurban itu. Padahal antara kurban dengan hakikah dua hukum yang terpisah. Tidak boleh kita kaitkan ke sana. Nah, kalau seandainya umpamanya kita mau di saat perayaan Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, boleh enggak kita mau hakikah dulu nih, tapi di saat pelaksanaan Idul Adha boleh. Tapi kan niatnya adalah hakikah, tidak kurban. Atau boleh enggak dicampur dua-duanya? Kalau dicampur enggak boleh. Karena dua hukum yang berbeda. Kalau hakikah cukup hakikah dulu. Boleh enggak di saat anak kita sudah besar? Boleh. Kapan saja kita mampu, boleh silakan hakikah. Sembelilah hewan kambing kita untuk hakikah. Tapi sekali lagi, tidak boleh kita kaitkan antara kurban dengan hakikah. Kalau kita belum berhakikah, terus tidak boleh kurban. Tidak ada satu pun dalil yang mengatakan seperti itu. Silakan.
1: Baik, Masya Allah sudah terjawab Ustaz. Berhubung waktu kita sudah di penghujung, kita bacakan WA terakhir kita di pagi hari ini yang sudah masuk di 0811-778-1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz, katanya bolehkah kita ini yang berkorban tapi kita minta dagingnya dan request, kalau kita berkorban tapi kita request harus minta ini dan lain sebagainya, apakah boleh Ustaz? Katanya mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Baik.
1: Okay. Ini terjadi Pak Ustaz ya.
0: Siap. Siap. Intinya kalau kita sudah berkorban, itu artinya kita sudah rela memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun di dalam ibadah kurban, bolehkah kita memakan daging kurban kita? Jawabannya boleh. Karena Nabi pun juga memakan daging kurban. Itu boleh, tapi tidak boleh di request, harus pahanya dua ya. Kemudian yang lain diberikan tidak. Artinya, ketika kita berkorban, lalu daging korban kita boleh kita ambil. Itu pun tidak boleh banyak banget ya. Hanya seumpama sekali makan saja. Tidak boleh kita ambil, kita korban satu ekor sapi nih. Wah, setengahnya paha kiri, paha kanan semuanya kita ambil sampai berminggu-minggu ada di kulkas kita, itu tidak boleh. Intinya adalah ketika kita sudah berkorban, berusahalah untuk mengikhlaskan hewan kurban kita dinikmati oleh orang yang berhak untuk memakan daging kurban kita. Intinya seperti itu. Tetapi sekali lagi, boleh tidak kita memakan hewan kurban kita? Boleh jawabannya. Begitu Bang.
1: Baik, Masya Allah, tabarakallah. Semoga terjawab semuanya untuk kita pendengar yang ingin berkorban juga di tahun ini. Artinya Ustaz ya, kalau kita benar-benar ingin berkorban, ikhlaskanlah semuanya. Boleh memakan tapi sedikit saja, jangan sampai menimbun banyak sampai di kulkas ya. Baik Ustaz, sebagai closing statement kita di pagi hari, silakan.
0: Baik, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini. Kuat dalam iman, sabar dalam ujian, taat kepada Allah dan peduli terhadap pendidikan keluarga. Semoga para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu meneladani akhlak dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.

0: MUI Kota Batam bidang ukhuwah dan Islamiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: 22 jenis di tahun 2026 ini, 82 jenis pelatihan untuk para pencari kerja.
3: Motor pembangunan baru di Batam dan sekitarnya. Delineasi kawasan ini akan sangat penting agar pembangunan Batam.
1: Dari berita di Senaker Batam, tahun ini bakal mengadakan 82 jenis pelatihan ketenaga kerjaan. BP Batam siapkan 7 wilayah pendataan dan pengembangan prioritas. Warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, perkuat skill tenaga kerja di Senaker Batam tahun ini bakal mengadakan 82 jenis pelatihan ketenaga kerjaan. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
4: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencatat saat ini ada sekitar 50 ribu orang pengangguran di Kota Batam. Untuk meminimalisir angka pengangguran tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun ini akan menggelar pelatihan bagi calon tenaga kerja dan bimbingan teknis atau BIMTEK bagi tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan pada tahun ini pihaknya membuka 82 program pelatihan gratis berbasis kompetensi. Program ini ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang siap bersaing di sektor industri dan jasa. Selain pelatihan, pihaknya juga bakal menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK kepada tenaga kerja. Untuk tahun ini ada 52 jenis BIMTEK yang bakal digelar. Dikatakan Yudi, seluruh pelatihan dan BIMTEK ini dibiayai APBD Kota Batam dan khusus bagi warga berKTP Batam. Kemudian ragam pelatihan mencakup sektor industri, konstruksi, keselamatan kerja, pariwisata, hingga teknologi informasi. Untuk meningkatkan daya saing keluar daerah dan luar negeri, Disnaker Batam menyiapkan pelatihan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, serta bahasa Mandarin untuk bisnis.
2: Kami saat ini sudah melakukan upaya dengan melakukan pelatihan 82 jenis di tahun 2026 ini, 82 jenis pelatihan untuk para pencari kerja yang jumlah pesertanya capai 1.984 orang. Itu khusus untuk pencari kerja, untuk mereka yang masih menganggur, yang baru tamat-tamat MA atau kuliah. Kemudian kita juga melakukan bimbingan teknis, itu adalah program peningkatan kapasitas. Kita melakukan BIMTEK, ada 52 jenis, kemudian pesertanya mencapai 1.220 orang di tahun 2026. Itu adalah upaya kami untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Batam.
4: Melalui program ini, Disnaker Kota Batam berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan menekan angka pengangguran di Kota Batam. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Koperasi Merah Putih diyakini akan bertumbuh bersama masyarakat mendorong kemandirian ekonomi sesuai dengan asa cita

0: cita-cita presiden. Selanjutnya dilaporkan Sarah Melina.
1: Pemerintah Kota Batam menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan Koperasi Merah Putih di wilayah ini. Langkah ini bertujuan agar koperasi lebih profesional dan mampu mendorong ekonomi lokal. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, menekankan pentingnya koperasi sebagai motor penggerak usaha mikro dan kecil agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pemko menyiapkan pembiayaan tanpa bunga hingga 20 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro. Dana ini ditujukan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif. Mamsakar menegaskan agar setiap rupiah yang diberikan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.
2: Nah, kami berdua sangat siap, mau yes or no, kami sangat siap. Tapi kalau mau berbicara sebagai orang yang sudah 27 tahun di pemerintahan, polisi ini adalah polisi Pak Presiden. Nah, beliau pasti punya pertimbangan yang terbaik bagi pemerintahan Kota Batam ini, bagi Indonesia bagian barat ini.
1: Mamsakar melanjutkan, koperasi dalam lik bersama bukan usaha pribadi, pengurus harus mengelola dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab penuh. Prinsip kolektif ini menjadi fondasi agar koperasi tetap solid dan bermanfaat luas. Ia mengingatkan agar koperasi tidak dijadikan alat kepentingan personal. Sinergi antara pemerintah, pengurus, dan anggota dianggap krusial untuk membangun ekosistem koperasi yang sehat. Pengelolaan yang baik diharapkan mendorong semangat kewirausahaan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. BP Batam menyiapkan 7 wilayah penataan dan pengembangan prioritas sebagai motor pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pembangunan di Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Musaki.
3: BP Batam telah memetakan 7 wilayah penataan dan pengembangan prioritas atau WPP sebagai motor pertumbuhan baru di Batam. Kawasan ini dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Kepala Pusat Program Perencanaan Strategis BP Batam, Hari Prasetyo Utomo, menyampaikan bahwa pengembangan kawasan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
4: Wilayah penataan dan pengembangan baru secara resmi telah kita petakan di rencana strategis sebanyak 7 wilayah penataan dan pengembangan baru prioritas yang akan menjadi motor pertumbuhan baru di Batam dan sekitarnya. Delineasi kawasan ini akan sangat penting agar pembangunan Batam lebih terukur dan terintegrasi ke depannya.
3: Beberapa kawasan strategis yang akan dikembangkan diantaranya WPP Epicentrum Teluk Tering sebagai pusat kegiatan utama, WPP New Nagoya sebagai kawasan heritage, WPP Lingkar Luar Jodoh Tanjung Pinggir sebagai peningkatan konektivitas antara Sekupang hingga Jodoh, serta WPP Dambalo yang diarahkan menjadi Central Business District. Selain itu, pengembangan juga mencakup WPP Hang Nadim Aero City untuk pengembangan logistik, WPP Nongsa Technopark untuk pengembangan digital, hingga WPP Pulau Nirup sebagai destinasi wisata. Dengan pengembangan kawasan yang terencana, BP Batam berharap muncul pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu mendorong ekonomi Batam semakin kompetitif di tingkat regional maupun global. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
0: Jaminan kehalalan produk menjadi faktor penting untuk memastikan keamanan pangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
5: Pengawas produk halal Kota Batam, Muhammad Fardiansah, menegaskan sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting sekaligus menjadi kewajiban dalam upaya perlindungan konsumen. Menurutnya, dengan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, jaminan kehalalan produk menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Ia menjelaskan, sertifikasi halal bertujuan memastikan produk kuliner yang beredar di tengah masyarakat aman dan layak untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat. Melalui proses sertifikasi, setiap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi akan melalui tahapan pemeriksaan guna memberikan kepastian kepada konsumen.
6: Sertifikasi halal itu kan suatu kewajiban karena itu untuk memastikan perlindungan dari konsumen. Yang mana kan kalau di NKRI ini, negara Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jadi memang pemerintah hadir di sini untuk memastikan bahwa produk-produk yang digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakatnya itu betul-betul bersertifikat halal. Nah, kemudian dari pelaku usahanya juga, pemerintah ini ingin menaikkan kelas produknya tersebut Kalau misalnya sudah bersertifikat halal kan itu akan menaikkan kelas produknya ya. Dia pasarnya jadi lebih luas.
5: Selain memberikan rasa aman bagi masyarakat, Fardiansah menyebut sertifikasi halal juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha. Produk yang telah bersertifikat halal dinilai memiliki nilai tambah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanannya. Karena itu, ia mendorong para pelaku usaha kuliner di Batam untuk segera mengurus sertifikasi halal sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan konsumen dan pengembangan usaha. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan kekhawatiran terkait dampak teknologi kecerdasan buatan AI terhadap pekerjaan manusia sudah muncul sejak kemunculan awal ChatGPT pada 2022. Seiring perkembangan yang kian masif, kekhawatiran itu tampak makin nyata. Banyak perusahaan melakukan PHK dan terang-terangan mengaitkan keputusan tersebut dengan AI. Peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditawarkan AI seakan membuat pekerja manusia makin tak relevan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan hadir untuk memberikan perlindungan bagi kaum pekerja. Salah satu negara yang bertindak cepat dalam menanggulangi perubahan adalah Singapura. Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong, mengatakan perusahaan keuangan dan perbankan Singapura harus menggunakan AI untuk menciptakan pekerjaan lebih baik. Pemerintah setempat juga mewajibkan perusahaan melatih para karyawan untuk berperan yang bernilai lebih tinggi, dikutip dari Reuters, Kamis 21 Mei 2026. Pada dasarnya, pemerintah Singapura meminta agar implementasi AI tidak hanya berfokus pada pemangkasan biaya operasional, tetapi juga pengembangan tenaga kerja sebagai tulang punggung pergerakan ekonomi. Baru-baru ini, CEO HSBC, Georgis, juga mengatakan AI generatif akan menghancurkan beberapa pekerjaan dan menciptakan beberapa pekerjaan baru. Ia menghimbau semua karyawan untuk siap menghadapi perubahan tersebut. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
7: Berita olahraga hari ini pendengar kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marc Marquez sedang dalam situasi sulit usai musim lalu yang super gemilang. Rider KTM Pedro Acosta menilai Marquez sedang dinaungi ketidakberuntungan. Pebalap Ducati itu merengkut titel juara dunia ke-9 di 2025 ketika kejuaraan masih menyisakan 5 seri. Namun kecelakaan di Mandalika memaksa Marquez melewatkan sisa musim dan mempengaruhi performanya pada awal musim ini. Marc Marquez belum sekalipun memenangi balapan Grand Prix di 4 seri yang diikutinya pada MotoGP 2026. Marquez bahkan cuma 2 kali menuntaskan balapan utama dengan pencapaian terbaik P4 saja di Brasil. Kini si bayi alien sedang berpacu dengan waktu setelah melakoni operasi buntut crash di sprint race MotoGP Perancis. Acosta mengatakan Marc Marquez bukannya kehilangan gairah juara lagi, melainkan sedang bernasib buruk. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, undian Singapore Open 2026 tidak begitu mulus bagi sebagian wakil pelatnas PBSI. Alwi bakal jumpa Thomas Junior Popov, sedangkan Putri Kusuma Wardani berpeluang jumpa An Seyong. Indonesia mengirimkan 9 wakil ke Singapura pada tanggal 26 sampai 31 Mei mendatang. Sebagian dari mereka merupakan pemain yang absen di Thailand Open dan Malaysia Master 2026. Undian pun telah dilakukan. Dari sektor tunggal putra ada Jonathan Christie dan Alwi Parhan. Jojo sahabat akrabnya akan berjumpa Pranoy HS. Sementara itu Alwi Parhan kembali bertemu wakil Prancis setelah terakhir kali di Thomas Cup. Bedanya dia akan melawan Thomas Junior Popov. Ini bakal menjadi laga perdana bagi kedua pemain di turnamen internasional, sekaligus kesempatan Alwi menebus kekalahan timnya atas Prancis. Bergeser ke tunggal putri, Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berjuang di Singapore Open. Di babak pertama, dia akan lebih dulu menghadapi Pusar Lasindu. Di atas kertas, Putri diunggulkan menang atas wakil India tersebut. Selain ranking yang jauh lebih baik dari Sindu, menempati peringkat ke-6, Putri juga menang head-to-head 3-2. Jika mulus, Putri akan menghadapi lawan dari Thailand, Pikamon Upaniput atau Riku Gunji dari Jepang. Dan akhirnya lawan An Seyong di perempat final. An Seyong masih menjadi momok bagi Putri setelah 10 kali selalu kalah dari pemain peringkat 1 dunia tersebut. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, PSIM Yogyakarta resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Gianpaolo Van Gastel untuk menghadapi Super League 2026-2027. Laskar Mataram menegaskan tidak ingin membangun tim secara instan. PSIM bahkan mengaku belajar dari proyek jangka panjang Arsenal FC bersama Mikel Arteta. Manajemen PSIM telah mengumumkan perpanjangan kontrak Van Gastel. Pelatih asal Belanda itu dinilai berhasil membangun identitas permainan menyerang dan penguasaan bola sepanjang musim 2025-2026. Seperti dilansir situs resmi I-League selaku operator kompetisi, General Manager PSIM Stephen Sani menyebut proses pembangunan tim kuat memang membutuhkan waktu. Stephen menegaskan PSIM sedang membangun fondasi klub secara bertahap untuk bisa bersaing stabil di Super League. Menurutnya kesuksesan tidak selalu bisa diraih secara cepat. PSIM pun menjadikan Arsenal sebagai contoh proyek jangka panjang yang berhasil. Van Gastel sendiri mengaku nyaman bekerja di PSIM dan tinggal di Yogyakarta. Atmosfer sepak bola hingga dukungan supporter menjadi alasan utamanya bertahan. Demikian berita olahraga, saya Ben

Demikian kini informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Di Senaker Batam, tahun ini akan mengadakan 82 jenis pelatihan ketenagakerjaan. BP Batam menyiapkan 7 wilayah penataan dan pengembangan prioritas. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Herbintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih bersama kami di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Lobi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali masih di Prosatu Riri Batam pada pagi hari ini. Dan juga sambil menemani Anda yang sedang berangkat kerja, memanaskan kendaraan yang akan Anda gunakan, jangan lupa dicek kembali SIM dan STNK. Kami doakan selamat sampai ke tujuan dan juga hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan juga yang ingin bepergian ke Singapura dan Malaysia, kita hadirkan informasi kurs dolar hari ini Senin 25 Mei 2026. Nah, peringkat yang pertama ini nilai mata uang pound sterling Inggris, nilai jualnya Rp24.412, sementara nilai belinya Rp23.222. Kemudian ringgit Malaysia untuk hari ini nilai jualnya Rp4.570 dan nilai belinya Rp4.348. Sementara di Arab Saudi pendengar masih di sekitaran Rp4.849 dan nilai belinya Rp4.613. Dolar Singapura untuk hari ini menembus Rp14.182, sementara nilai belinya Rp13.490. Terakhir dolar Amerika Serikat di kisaran yang cukup tinggi Rp18.135 terhadap mata uang rupiah, sementara nilai belinya Rp17.251. Itu dia peringkat informasi kurs dolar. Jadi untuk Anda menukarkan mata uang dolar, begitu juga sebaliknya, carilah tempat-tempat yang sudah memiliki izin. Dan selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan informasi traffic pada hari ini di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau. Tetap di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda.
2: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abri Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, untuk mengetahui informasi pada pagi hari ini Info Lalu Lintas bertepatan dengan hari Senin 25 Mei 2026, kita telah tersambung bersama Aibda Niki Agnes di Ploting Simpang Traffic Area Luar. Halo, selamat pagi Aibda Niki.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, gimana situasi terkini untuk Info Lalu Lintas ya, terutama di Traffic Area Luar?
3: Baik, langsung saja kami laporkan. Selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas hari ini langsung dari KDA Luar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan terpantau sudah mulai ramai lancar, baik dari arah Simpang ke Primol menuju arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Simpang KDA dalam menuju Simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas, mengingat arus lalu lintas pada pagi hari ini jam kepadatan volume akan meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 8. Demikian.
2: Baik, dari arah tentunya Batam Center, kemudian juga di arah yang menuju ke beberapa tempat ke perusahaan juga, ini yang paling sibuk mungkin arah kemana? Nah, apakah ini juga yang paling mendominasi di pagi hari, kendaraan roda 4 atau roda 2? Aibda Niki.
3: Baik, yang sudah mulai padat yaitu dari arah arah ke Primol menuju Simpang Kabil. Yang mendominasi pada pagi hari ini adalah kendaraan roda 2.
2: Baik, kemudian mungkin di pagi hari ini apakah terlihat juga pengendara yang tidak menggunakan standar helm dan bergoncengan 3, karena biasa kebanyakan pada pagi hari jam-jam sibuk sepeda motor ini menerobos arah arus seperti itu. Aibda Niki.
3: Untuk di Simpang KDA Luar, untuk pengendara roda 2 sudah mulai menaati peraturan dengan menggunakan helm dan menggunakan helm ganda. Dan sampai saat ini belum ada kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melanggar peraturan atau menerobos lampu merah. Demikian.
2: Baik, kemudian pagi hari ini juga siap berapa orang kira-kira bertugas ini yang mengamankan info traffic di KDA Luar pagi hari ini?
3: Baik, untuk dari Ditlantas sendiri ada 2 personil dan untuk dari Ditsamapta ada 2 personil. Jadi kami total 4 personil di Simpang Traffic Light KDA.
2: Baik, kemudian yang terakhir yang disampaikan kepada pendengar kita untuk tata tertib dan juga ada beberapa yang perlu disampaikan kepada para pengguna lalu lintas, baik kendaraan roda 4, motor dan lain sebagainya, silakan.
3: Baik. Jaga jarak aman Anda dalam berkendara. Berangkatan lebih awal lebih baik terlambat daripada tidak sampai dengan selamat. Bagi pengendara, selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian, bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
2: Baik, terima kasih Aibda Niki untuk laporannya di pagi hari ini di Ploting Simpang Traffic KDA Luar. Selamat bertugas dan kita akan update terus setiap hari tentunya di Pro 1 RRI Batam bersama di Lantas Polda Kepri.
0: Baru saja kita dengarkan live report Info Lalu Lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
4: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam.

0: Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.
1: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piyataman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Bintan dilaporkan dalam kondisi sehat menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, di mana saat ini para jemaah juga tengah mempersiapkan diri untuk menjalani rangkaian Aramuzna, yakni Arafah dan Musdalifah dan juga Mina. Nah, disampaikan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bintan, Muhammad Hasbi, jemaah mulai bergerak menuju Arafah pada 25 Mei 2020. Dalam kondisi seluruh jamaah asal Bintan hingga saat ini terpantau sehat dan siap mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Diingatkan juga para jamaah agar tetap disiplin menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta mempersiapkan kebutuhan pribadi menjelang fase puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fit dan juga prima. Dan jemaah yang tergabung dalam kloter 1 juga telah menyusun agenda lanjutan setelah pelaksanaan Aramuzna, termasuk menjalankan tawaf ibadah dan sebelum kepulangan ke Indonesia. Kita doakan semoga jemaah Indonesia yang lagi bersiap-siap melaksanakan yaitu wukuf di Arafah pada hari ini, tepat hari Senin 25 Mei 2026. Nah, sementara itu informasi lain, pendengar, proyek pematangan lahan seluas 35,106 meter persegi di kawasan Bukit Daeng, tak jauh dari Waduk Mukit Kuning, dipastikan merupakan proyek resmi yang telah mengantungi izin dan alokasi lahan dari BP Batam. Lahan yang dikelola PT Jaya Anamba segera rencana akan dikembangkan menjadi kawasan industri pergudangan untuk mendukung pertumbuhan investasi dan aktivitas usaha di Kota Batam. Namun, pendengar, keberadaan izin proyek tersebut bukan berarti aktivitas lapangan bebas berjalan tanpa pengawasan, apalagi lokasi proyek berada di sekitar kawasan strategis penyangga air baku Batam yang selama ini menjadi perhatian publik. Nah, disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ari Astri Sirait, menegaskan pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi pengerjaan proyek meski dokumen perizinan telah lengkap. Kita hadirkan sesaat lagi informasi lainnya, tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Piyatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Aktivitas penyeberangan di pelabuhan SDP Tanjung Ubang Kabupaten Bintan masih terpantau normal menjelang Hari Idul Adha, di mana belum terlihat lonjakan signifikan penumpang maupun kendaraan di pelabuhan melayani rute Tanjung Uban, Telaga Punggur dan juga Batam. Nah, di mana di rata-rata jumlah penumpang saat terakhir berkisar 300 hingga 400 per orang harinya, sementara kendaraan roda 2 mencapai 250 hingga 350 unit per hari, kendaraan roda 4 sekitar 200 hingga 300 unit per harinya. Nah, menurut penambahan adanya kapal armada periode libur Idha, yaitu 4 kapal roll on roll tetap dioperasikan untuk melayani penyeberangan menuju Batam. Adapun kapal yang beroperasi yakni seperti KMP Tanjung Brurang, KMP Barau, KMP Trisakti Adinda dan KMP Mulia Nusantara. Nah, disampaikan dalam beberapa waktu terakhir jumlah pengguna jasa penyeberangan mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang tidak menentu disebut menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya mobilitas masyarakat. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang penyeberangan yang masih lengang di pelabuhan Tanjung Uban. Nah, sementara itu informasi lainnya kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Balai Perikanan Budidaya Laut BPBL Batam Kepulauan Riau menyebut minat masyarakat terhadap budidaya lobster dengan sistem modeling mulai meningkatkan seiring pengembangan teknologi budidaya yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Nah, disampaikan ini Kepala BPBL Batam Ipong Adiguna, wilayah Kepri terutama Batam memiliki kualitas perairan cukup baik untuk pengembangan budidaya lobster. Secara teknis, kualitas perairan di Kepri dan Batam cukup baik untuk kegiatan budidaya lobster, dan ini melalui pengembangan modeling budidaya lobster di BPBL Batam dan hasilnya berjalan dengan baik. Hingga saat ini terdapat 13 pembudidayaan lobster di wilayah kerja BPBL Batam yang meliputi Kepri, Riau dan Sumatera Barat yang tercatat memiliki izin usaha dan juga terverifikasi. Namun pendengar, untuk usaha modeling budidaya lobster yang mulai benih yaitu dari lobster hingga ukuran konsumsi masih didominasi BPBL Batam karena teknologi tersebut tergolong baru diterapkan. Ya, mudah-mudahan dengan peluang yang budidaya lobster ini terus ditingkatkan, ini memenuhi kebutuhan masyarakat juga untuk pangsa pasar yang nantinya akan menjadi salah satu permintaan yang sangat besar dari luar negeri terutama Singapura yang berdekatan dengan kota Batam tercinta. Nah, mendengar tepat pukul 7 nanti kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu khusus.